Inilah saatnya berangkat teman perdua. Jangan nunggu dimarahin dulu mamah baru berangkat sekolah, baru berangkat kerja. Jangan dulu nunggu digebah-gebahin kalau kata bahasa Sunda mah ya. Kenapa tuh teman perdua gitu? Langsung aja gitu. Jangan nunggu dibangunin mamah gitu. Tapi ngomongin soal mamah teman perdua atau ibu ya, menurut aku ya salah satu rezeki yang paling luar biasa gitu ketika kita bangun pagi tuh masih ada mamah, masih ada ibu gitu. Langsung aja kita panggil ibu Rangga Hadiansyah, ibu saya sendiri. Kayak acara-acara itu ya, bukan begitu, bukan. Nggak, ini beneran teman perdua. Ngerasa nggak teman perdua kadang kalau seluruh hal tuh bisa kita hadapi asal ada mamah gitu. Mungkin ya masih beberapa orang mungkin nggak relate gitu teman perdua. Tapi ini ada penelitian loh, seriusan ini ada penelitian di Wisconsin Medicine yang nemuin penelitian itu soal ibu. Jadi di mana suara ibu tuh itu efektif banget bisa bikin kita tuh mengurangi stres dalam waktu sekejap teman perdua. Jadi penelitian itu dicoba kayak anak-anak tuh yang ngobrol, terus yang chattingan juga, yang meluk sama ibunya, dan yang nonton video, terus ada juga yang lewat telepon. Dan yang lewat telepon itu tuh yang paling ningkatin oksitosin dan juga penurunan kadar kortisol yang hampir sama dengan sekelompok orang yang memilih untuk dipeluk ibu. Jadi kayak kan kalau dipeluk mah secara langsung ya kan, kalau lewat suara tuh bisa lewat telepon atau apapun gitu. Jadi ada cerita juga di mana teman aku tuh ibunya udah gak ada dan dia tuh seneng banget VN-VN-an sama ibunya. Jadi kalau kangen tuh dia selalu dengerin VN-nya gitu, bersyukur katanya tuh dulu suka VN-VN-an. Ini salah satu cara mungkin teman perdua ya, karena ya aku juga gitu kan, kita gak tahu ibu kita kan akan semakin tua, apakah kita duluan atau ibu kita duluan. Tapi pengennya kan panjang umur ya terus ya. Tapi memang harus banyak-banyakin VN, ngobrol gitu. Tapi aku setuju juga, aku termasuk yang kayak saya bisa banget nih hadapi dunia saya hari ini. Saya bangun pagi apapun saya akan menerjang semua dunia asal ada mamah gitu. Kayak lagunya Perunggu yang Tapi tuh. Tapi dunia boleh saja menahanku, atau perlahan bongkar mimpiku, ku punya doa ibu. Itu real teman berdua, itu real. Luar biasa kalau ngomongin soal ibu, ternyata aku kira tuh kayak ya udahlah gitu ya, itu antara kita dan ibu aja, tuh ternyata ini jadi salah satu isu yang dibahas di Universitas Internasional teman berdua. Mendengar suara ibu mengurangi stres dan bikin kita jadi lebih tenang dalam waktu sekejap. Itu aku setuju teman perdua. Itu suara ibu yang paling kayak, gak makan gak bangun gitu. Beda cerita teman perdua suara ibu kalau pas nyuruh nyuci, kalau gak pas sayang udah makan tapi gak langsung dikewastafelin.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Dari tadi ngobrol-ngobrol teman Pradua, kayaknya ada yang kurang deh rasanya. Kita ngobrolin lalu lintas di Kota Bandung pagi hari ini yuk.
1: Kali ini Dewi Safira sudah berada di kawasan Arus Lalu Lintas menuju arah Setiabudi terpantau padat parah.
2: Dari kawasan Soekarno-Hatta melaporkan kondisi lalu lintas untuk pagi.
3: Pradua FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Berada di kawasan Simpang Dago dan ke arah terpantau ramai lancar.
3: Pradua on the road.

Wah, asik banget, seger banget teman Pradua nih. Yang gak mandi juga hari ini mah kelihatan rada seger ya teman Pradua. Faktor apa ya? Cuaca kali ya, si awannya juga sangat biru sekali teman Pradua. Semoga selalu aman sampai nanti besok-besok-besok terus ya. By the way, kita lihat dulu teman Pradua lalu lintas di kota Bandung di pagi hari ini. Buat kamu yang mau ke Paster, kayaknya harus agak hati-hati teman Pradua ya, karena di sini terpantau macet. Jadi jangan buru-buru menuju pintu masuk dan juga pintu keluar tol Paster juga sama. Begitupun kalau kamu ke area daerah Gunung Batu teman Pradua ya. Terus kita cek juga ke arah Sukajadi dan menuju Setiabudi. Hari ini terpantau ramai lancar, tapi ada kemacetan di kawasan Universitas Pendidikan Indonesia teman Pradua. Turunnya ke Ciampelas dan Cipaganti terpantau ramai lancar, dan juga macetnya hanya ada di kawasan bawah teman Pradua, alias di lampu merahnya Ciampelas yang menuju Wastu Kencana atau di situ. Ke Dago yang belok ke kirinya langsung ke Tubagus Ismailnya, di sini macet teman Pradua, tapi ke arah Dipati Ukul ramai lancar terpantau. Ke Surapatinya lumayan cukup ramai nih teman Pradua menuju arah Bandung Timur, dan juga Bandung Timur ke Bandung Baratnya macet juga di depan Rumah Sakit Hermina Arcamanik, padat merayap teman Pradua. Selain di situ ada rumah sakit, ada sekolahan juga, dan itu termasuk cukup padat dan selalu ramai di setiap harinya ya. Menuju arah Bandung Timur ke Cibiru terpantau ramai lancar, macet menuju ke Cinunuknya aja teman Pradua, tapi di beberapa titik macet yang as always setiap pagi. Ini adalah kawasan Jalan Soekarno-Hatta ya, di Samsat Sunset Soekarno-Hatta tuh ya nih, menuju ke Transmart Buah Batu atau keterusan Buah Batu maksud aku, sama di situ macet juga. Kopo juga sama teman Pradua, dan juga lebih panjang Tegalega terpantau beberapa titiknya macet. So, buat kamu teman Pradua, hati-hati di jalan, jaga keselamatan berkendaranya, dan tetap stay tune only on Pradua FM teman, terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Kitalah Gen Z kuat itu, kitalah anak muda kuat itu yang kerjanya enggak berhenti-berhenti, teman Pro 2. Kalau ditanya ngejar apa? Yang ngejar lu yang bilang kayak begitu udah sukses duluan. Ya ampun. Kuatlah kalau soal pandang-banding kerja, teman Pro 2. Yang enggak kuat mah kalau lagi diem tiba-tiba telinga berdenging, pernah enggak? Kayak itu suka panik enggak sih, teman Pro 2? Lagi diem nih, lagi diem aja biasa tiba-tiba langsung kayak aduh kan. Kalau kita selalu dianjurkan ya, kalau dari kecil aku yang takut tuh, kita harus ini solawat, teman Pro 2, itu kadang syahadat juga. Saya kadang kayak harus dinguap-nguapin atau apa gitu. Terus kadang berdenging itu kadang suka ada bilang kayak gini, wah telinga aku berdenging. Terus ada bilang, wah kawan sepertinya ada yang sedang membicarakanmu dari belakang. Nah gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, kalau kamu sering berdenging gitu, itu mitos sebenarnya. Kalau kamu lagi diomongin sama orang, itu mitos yang cukup NPD menurut saya. Aku nggak tahu ya itu awal mulanya gimana ya. Tapi pernah nggak sih dengar kayak mitos kalau orang duduk terus di lawang pantau gitu, di dekat pintu tuh nongtot jodoh, katanya susah jodoh gitu ya. Nah mungkin itu tuh sebenarnya mitosnya karena lu ngalangin orang gitu, jadi digituin biar takut. Tapi

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama.

6, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Sosial media lagi panik banget teman Produa karena follower Instagram tiba-tiba pada turun. Tadi aku scroll baca tiba-tiba turun dan turunnya itu kadang drastis banget teman Produa. Aku ada sampai 20-an kurang lebih teman Produa yang turun. Kaget juga nih, kenapa nih, gue ada salah apa nih gitu. Soalnya ngeh ya teman Produa, dan ternyata lihat Instagram Produa, beberapa Instagram kerjaan juga kayak pada turun pas baca threads, terus kayak lihat story-nya salah satu influencer juga. Ada yang bahkan sampai turun 3.000 teman Produa, itu gokil banget sih. Dan lagi rame juga dibahas lebih kayak ini kenapa ya. Sebenarnya belum ada penjelasan resminya nih dari Instagramnya kenapa teman Produa. Cuman kalau dari artikel dan berita yang Rangga baca di cerita yang udah-udah, rata-rata penurunan followers di Instagram tuh gara-gara pembersihan otomatis akun bot atau spam sama Instagramnya teman Produa. Bisa jadi kayak perubahan algoritma dan juga kontennya tuh mungkin yang kurang relevan. Jadi kamu jangan khawatir. Tapi malah kalau Rangga sendiri tuh seneng teman Produa ada pengurangan atau dari akun bot gitu. Jadi akun kita mungkin jadi lebih sehat gitu. Jadi kayak yang gak aktif-aktifnya dibuangin gitu. Tapi request juga nih Instagram yang following juga dong gitu ya. Ini mana yang following mana nambah terus, tapi orang-orangnya nggak tahu siapa, terus tiba-tiba orang suka nge-unfollow gitu. Kalau followers turun ya udah nggak apa-apa lah teman Produa, asal jangan uang bulanan yang turun ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Wih, asik. Masih Rangga Diansyah di sini ya teman Pro 2, masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini tadi aku habis aja scroll-scroll ini ya e-commerce teman Pro 2. Belanja sendal ya, karena saya sudah cukup pusing nih kantor, sendal bawa nggak ada, ada nggak bawa gitu kan, bingung teman Pro 2 ya. Tapi ngomongin soal e-commerce sama juga belanja-belanjaan, karena udah tersambung nih teman Pro 2 barengan sama Kak Aji, owner dari brand anakmu.id. Kita say hi dulu Kak Aji, selamat pagi.
6: Pagi, halo.
1: Wah gokil, lagi sibuk nggak nih Kak nih?
6: Lagi nyantai aja sih.
1: Wah, jadi kita ngobrol-ngobrol bentar kali ya, nggak apa-apa ya Kak ya?
6: Boleh.
1: Kak, ini anakmu.id, kalau cerita soal anakmu.id sedikit nih, ini dari kapan sih Kak sebenarnya?
6: Lebih tepatnya dari mulai COVID ya.
1: Dari mulai COVID?
6: 2019.
1: Oke, untuk produk yang dijualnya gimana, apa aja nih produknya?
6: Kita produk dari fashion anak semua ya, dari mulai aparel, aksesoris, sendal, tas, jaket, celana, semualah, semua fashion anak.
1: Oh oke, okay. Jadi fashion anak, maksudnya aksesoris anak-anak dijual gitu di situ ya, di anakmu tadi ini ada. Ini offline atau online ini kalau untuk anakmu?
6: Kita offline ada, online juga ada, hampir semua marketplace.
1: Wow,
6: di
1: ini
6: offline itu lebih banyaknya di Bandung.
1: Oh, di mana tuh kalau boleh tahu di offline di Bandung?
6: Kita ada di Yens Baby Shop, di semua cabang di Bandung. Terus di reseller-reseller juga ada, di luar kota Bandung juga ada.
1: Ah, oke, okay. Masuk ke reseller-reseller di situ ada juga di beberapa toko baby shop. Tadi aku tahu juga situ yang di Setia Budi ya, Kak ya.
6: Betul.
1: Nah, tapi Kak ngomongin kalau soal anakmu.id kan tadi bilang juga Kakak ada di e-commerce juga. Nah, ini denger-denger nih Kak, di e-commerce tuh katanya untuk yang apa namanya tuh adminnya ya, biaya adminnya tuh ada ini potongannya nambah lagi, apalagi buat yang punya label mall gitu. Itu benar atau enggak dan ceritanya kayak gimana sih Kak?
6: Benar banget. Jadi mungkin dari e-commerce-nya juga emang menyesuaikan ya, pasti tiap tahun kos bakalan nambah terus kan, terus inflasi lah, harga bahan baku dan segala macam, dan gaji juga pasti tiap tahun naik kan. Jadi udah pastilah e-commerce tuh tiap tahun pasti ada kenaikan.
1: Oh oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal kenaikan itu sampai berapa persen gitu ada nggak sih Kak, dulunya seberapa persen biaya potongan adminnya atau jadi berapa persen gitu?
6: Kalau sampai sekarang sih, kalau yang aku ikutin ya, anakmu kan di Shopee, di TikTok, di Lazada, dan lain-lain. Rata-rata sih kita udah nyampe potongannya di sekitar 20%-an.
1: Potongannya 20%?
6: Betul.
1: Wow, gede juga ya. Sebelumnya berapa kalau pas awal-awal?
6: awal-awal tuh bisa di 11-12%, terus naik lagi ke 15%, 17%. Jadi balik lagi tergantung program-program yang diikuti, karena kan dari e-commerce yang sendiri punya program-program khusus yang bisa kasih exposure lebih, potongan adminnya lebih gitu.
1: Oh gitu, tapi secara kalau dengan menurut kakak sendiri nih, dengan potongan 20% nih adminnya itu gede banget dan sangat merugikan gak sih sebenarnya kalau versi kakak?
6: Kalau dari aku sih alhamdulillahnya aku bisa ngimbangin ya. Jadi sebenarnya dari e-commerce juga naikin juga ada benefit lebih yang mereka kasih. Jadi nggak cuma naik doang. Jadi pinter-pinter kitanya ngakalin dari sisi kreativitasnya, dari mulai ngakalin bahan baku, gimana caranya supaya terlihat lebih mahal, supaya bisa jual lebih mahal, orang lebih tertarik sama produk kita kayak gitu.
1: Oh gitu. Tapi kak, kau pernah dengar juga nggak sempat ada beberapa yang memilih untuk nggak jadi nggak pakai label mall lagi gitu. Jadi pengen yang star biasa aja gitu karena biar adminnya nggak gede. Sempat ada gitu gak? Bener nggak kak?
6: Ada dengar-dengar sih teman-teman brand juga sempat kepikiran ada yang udah mall pengen nggak jadi mall, cuman pasti ada efeknya juga ya, dari karena kan kalau e-commerce mereka yang atur exposure-nya, traffic-nya. Jadi ketika brand asalnya mall terus jadi nggak mall, itu pasti ada pengaruhnya.
1: Oh.
6: Jadi kalau dari sisi aku sih malah aku nggak akan ngilangin si mall-nya juga ya, karena kan itu value juga. Terus kalau teman-teman brand lain malah nggak jadi mall, jadi malah jadi nanti ke yang brand-brand mallnya malah jadi exposure-nya jadi nambah banyak malah. Oh. Jadi saingannya jadi
1: saingannya ini ya. Oke.
6: Iya, gitu.
1: Tapi ini yang seru juga POV dari kakak soal ya, walaupun mereka adminnya naik tapi ibarat kata fasilitas yang mereka kasih juga oke juga, sebanding juga gitu ya kak.
6: Iya.
1: Oh, contohnya apakah ada apa nambahin fitur apa kayak atau apa gitu buat si penjualnya gitu?
6: Kalau kita sih semua programnya kita ikutin ya, dari mulai live, affiliate, semua kita usahain kita bisa ikutin. Karena pasti e-commerce juga pengen brand-brandnya juga jualannya oke gitu, karena mereka juga kan ambil untungnya juga dari situ. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita baca tren aja sih.
1: Oke, jadi kita harus benar-benar riding the wave banget ya, yang ramai gimana, ini kayak gimana, jadi kita ikut aja gitu. Jadi biar nggak ibaratnya biar nggak kerugiin banget walaupun potongannya di 20% gitu ya kak. Kak ini terakhir mungkin nih, kalau tips buat teman Pro 2 nih yang mau buka brand atau yang udah punya brand tapi belum daftarin ke e-commerce gitu, nah mending kayak order biasa dulu lewat WhatsApp contoh gitu, atau langsung mending ke e-commerce dulu walaupun sekarang lumayan nih potongannya, mending gimana kalau kau mending?
6: Menurut aku mending dicoba semuanya, harus berani coba.
1: Oke.
6: Mau itu juga langsung mall juga gak apa-apa, semua ini dicoba, di titik manapun dicoba, yang mana yang nanti juga ketemu jalan.
1: Jadi dicoba dulu aja nanti cocoknya yang mana dan ngerasa seretnya yang mana gitu ya kak ya.
6: Iya betul sekali.
1: Oke deh Kak Haji, terima kasih banyak udah mau ngobrol ya dari anakmuda.id nih. Boleh terakhir di spill dong Instagram sama yang lain-lainnya apa, di gimana cara penulisannya gitu.
6: Oke, kalau anak itu ada di Instagram ada anakmu.id, TikTok juga sama. Terus apa lagi ya? Oh, kalau di Shopee itu ada anakmu official shop. Anakmu official shop, sorry.
1: Oke.
6: Lazada juga sama, semua marketplace sama, anakmu official.
1: Siap. Terima kasih banyak ya Kak Haji. Sukses sama-sama, terus usahanya, lancar terus buat anakmu.id. Dan semoga bisa menular juga kesuksesannya ke kita semua dan ke teman Pro 2 juga. Amin. Terima kasih Kak. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
6: Pagi.
5: 2 FM.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Hai teman Pro 2. Eh by the way teman Pro 2, pagi hari ini tadi kan Rangga bilang wah cerah banget, langsung enggak cerah nih. Rangga jangan bilang sekata-kata, gue sering banget kayak gitu teman Pro 2. Tapi insya Allah di pagi hari ini akan tercerahkan teman Pro 2, karena Rangga bakal ngobrol barengan sama mahasiswa aktif ya dari Universitas Islam Bandung. Ada Muhammad Liaudin. Selamat pagi, Bro.
5: Ya, selamat pagi, Kak.
4: Wih, asik. Dia adalah seorang content creator teman Pro 2 dan juga mahasiswa di Unisba ya?
5: Ya, betul.
4: Muhammad Liaudin. By the way, jurusan apa sih di kampus?
5: Kebetulan gua jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2025 Universitas Islam Bandung.
4: Oh, angkatan 2025?
5: Iya.
4: Oh, jurusan Ilmu Komunikasi.
5: Iya, Ilmu Komunikasi.
4: Asli dari mana sih? Dipanggilnya apa? Lia atau apa?
5: Oke, jadi gua dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT ya. Jauh nih dari sana.
4: Oke.
5: Terus apa tadi?
4: Ini dipanggilnya apa namanya biasanya?
5: Dipanggil Adin.
4: Adin.
5: Iya.
4: Dari NTT.
5: Iya.
4: Ini emang dari SMA ke Bandung apa baru ini baru maksudnya baru ke Bandung ngerantau kayak gini atau gimana?
5: Jadi sebenarnya kalau dibilang baru ngerantau enggak juga, karena dari gua SMA itu udah ngerantau dari SMP lah gitu.
4: Oh, kemana dulu sempat kemana?
5: Jakarta. Sempatnya di Jawa Timur.
4: Oh, oke. Okay.
5: Ya gitu. Jadi bisa dibilang pondok pesantren lah gitu.
4: Oh,
5: ya.
4: Pesantren Jawa Timur.
5: Ya.
4: Why, kenapa milih ke Bandung? Kan baru tahun kemarin, baru semester 2 berarti sekarang ya?
5: Ya, betul.
4: Kenapa?
5: Karena gimana ya, Bandung tuh kayak spesial aja gitu.
4: Iya.
5: Yeah. Jadi dulu pesantrennya kan di Malang.
4: Iya. Yeah.
5: Kalau dilihat dari segi geografisnya kan Malang tuh dingin, adem gitu kan. Kemudian sama orang tua disuruh, coba cari lagi tempat yang lebih jauh, jangan cuma di Jawa aja.
4: Oh, diminta
5: gitu.
4: Ngejauh lagi ya sama
5: lebih
4: orang tua.
5: Lebih jauh
4: ya?
5: Lagi, ya mungkin darah ngerantaunya tuh udah benar mendarah daging.
4: Kuat
5: gitu.
4: Kuat banget ya.
5: Ya, jadi tambah jauh. Terus beberapa tempat ada dikasih opsi untuk kuliah gitu, disuruh ada pilih ke Surabaya, kemudian ada ke Jakarta juga, Semarang, Solo. Tapi lebih memilih ke Bandung lagi karena again mau cari tempat yang dingin, yang adem gitu.
4: Yang enak lah ya gitu, nyaman ya.
5: Betul.
4: Gokil. Jadi di Bandung total baru setahunan ada?
5: Kurang lebih sekitar 7-9 bulan mungkin ya.
4: Wow, keren. Tapi ini sebelum di kampus, kamu kan konten kreator juga nih katanya.
5: Ya.
4: Adin ini konten kreator. Konten kreator dari waktu SMA, dari waktu di pesantren apa baru-baru sekarang konten?
5: Kalau di Instagram ya, itu kan memang bisa dibilang apa ya, niche-nya itu adalah traveling. Jadi
4: traveling.
5: Ya dari SMP itu emang suka jalan-jalan gitu. Jadi kebetulan pas waktu di NTT kan teman-teman juga pada suka explore gitu ya.
4: Okay.
5: Laut-laut timur gitu. Akhirnya saya juga FOMO lah bahasanya anak sekarang gitu, ikut-ikut. Kemudian jalan ke tempat-tempat ke kota lain kok pengen mengeksplor lebih jauh akhirnya. Suka lah traveling gitu. Akhirnya konten-kontennya seputar traveling.
4: Oh
5: gitu.
4: Jadi fokusnya ke traveling.
5: Ya.
4: Oh gitu. Tapi sejalur juga ya dengan kuliah berarti ya.
5: Ya betul.
4: Wow, di TikTok juga aktif sama?
5: Di TikTok aktif, tapi mungkin lebih ke mengangkat isu-isu yang tentang education gitu.
4: Oh.
5: Kemudian masalah-masalah generasi anak muda zaman sekarang gitu.
4: Oke.
5: Kesalahpahaman. Misal nih, kalau misalkan anak muda kan ada yang mereka menganggap orang yang ngomong bahasa Arab kan itu lebih ke doa ya, padahal nggak semua bahasa Arab itu doa gitu kan.
4: Yang ngomong tiba-tiba diaminin, amin.
5: Nah,
4: lagi ngobrol ya.
5: Iya betul.
4: Oke. Tapi bentar, penasaran juga ini kenapa Adin ini akhirnya seneng gitu buat eksplor alam-alam, apalagi daerah-daerah di kota Bandung di Indonesia. Kenapa seinteres itu sama alam?
5: Mungkin awal mulanya itu jadi gue kan punya temen dari luar negeri gitu.
4: Oke. Okay.
5: Ketika mereka nanyakan gitu, how about Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya Indonesia itu kalau misalkan kita ngelihat di kayak semacam Google atau YouTube itu kan memang banyak banget pembahasannya. Tapi bagaimana kayak what if kalau misalkan gua yang menunjukkan langsung gitu.
4: Oh, sih. Iya, iya. Tanpa langsung gimana, tapi kayak maksud gua bisa langsung merepresentasikan gitu ya.
5: Iya. Ah. Jadi kayak udah lihat aja Instagram nanti banyak tuh. Mm-hmm. Jadi gua explore kemana aja gitu.
4: Apa nama Instagramnya coba biar teman Pro 2 bisa ngepoin juga sekarang nih.
5: Oke, bisa nih dikepoin teman Pro 2 di Adin aja, ADHINAJAAA.
4: Adehin berarti
5: Adehin,
4: ya?
5: Adehin, iya.
4: Coba kita cek nih. Adehin
5: AJAA.
4: Oh, Adin aja. Ya. Beuh, mantap teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 kamu bisa kepoin juga nanti, siapa tahu mau ngobrol-ngobrol apalagi yang mau ke NTT ya.
5: Iya, betul.
4: Nona NTT ada di sana, Nona NTT?
5: Nona NTT?
4: Iya.
5: Banyak di sana. Oh.
4: Oke, tapi kalau untuk dibilang kayak ini, Din, kamu disebut pecinta alam, kamu setuju nggak kalau diri kamu tuh pecinta alam?
5: Setuju banget, pecinta alam. Karena memang banyak hal yang satisfying di dunia ini, tapi menurut gue kalau misalkan ngelihat itu pemandangan alam tuh jauh lebih refreshing daripada ngelihat skylight gitu atau gedung-gedung tinggi gitu.
4: Iya, iya, iya. Maksudnya kan alam tuh kayak ya bisa dibilang selalu bikin fresh seger juga gitu ya.
5: Iya.
4: Sejauh ini apa aja yang udah pernah didatengin?
5: Mungkin boleh sedikit cerita nih ya, Kak.
4: Boleh,
5: ya.
4: Boleh, boleh.
5: Oke, jadi sebelum gua menginjakan Bandung, gua tuh udah pernah kuliah di luar negeri.
4: Okay.
5: Lebih tepatnya di Timur Tengah, di Arab, di Yaman.
4: Oh, berapa lama di sana?
5: Mungkin bisa dibilang sekitar 5 semester lah gitu kan.
4: Cuman 5 semester.
5: Karena di sana tuh kan Timur Tengah yang isu konfliknya tuh beneran panas banget gitu kan.
4: Iya.
5: Jadi ya udah disuruh balik sama orang tua gitu.
4: Tapi udah sempat beres juga di sana?
5: Ya masih belum sih, belum beres.
4: Dikit lagi berarti ya.
5: Dikit lagi.
4: Bisa gitu. Tapi kesana lagi buat ngeberesin sebetulnya.
5: Bisa, cuman konfliknya ini kayak terus menerus gitu.
4: Oh gitu.
5: Jadi mungkin ada wonder juga ya dari orang tua gitu, worry kayak bilang udahlah daripada kamu di sana kepikiran terus, jadi mending kamu balik aja gitu.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Oh, jadi sepanas itu berarti benar di sana ya?
5: Iya betul.
4: Baliklah sekarang baru mau lagi kuliah di Bandung gitu.
5: Ya, di Bandung.
4: Ah oke. Okay. Nah. Tapi jangan lu dijawab deh teman Prodo soal beberapa tempatnya karena dia pecinta alam gitu ya. Udah kesana kemari juga. Nanti kita tanya rekomendasi di Indonesia yang menurut dia oke banget. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: Say what, asik. Ini kan lagunya soal Nona NTT ya. Kalau ini mah soal Abang NTT, apa dipanggilnya?
1: Nong.
0: Nong.
1: Ya.
0: Kalau Nona itu emang Nona, tapi cewek itu emang Nona.
1: Nona cewek.
0: Nong ya. NTT.
1: Nong NTT. Atau enggak mungkin beberapa tempat ada nyong gitu.
0: Nyong. Oh, coba kalau nyapa pakai bahasa NTT itu gimana, Din?
1: Gimana ya? Kalau mungkin generalnya kita di timur itu ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, cuman logatnya logat timur.
0: Oh iya.
1: Ya, gimana gitu. contoh? Misalkan kayak, "Woi, apa kabar?" gitu.
0: Oh.
1: Tetap biasa cuman kayak logatnya aja gitu. "Woi, apa kabar?"
0: Kamu di mana sih emang NTT-nya?
1: Aku di Maumere, Kota Maumere.
0: Maumere.
1: Oh. Pasti pernah dengar dong.
0: Pernah denger loh ya. Maumere.
1: Oh. Maumere degara kota ini ya itu.
0: Oke, keren. Maumere is luar biasa em. Dan ngaprak gitu kalau kata bahasa Sunda, tahu ngaprak enggak?
1: Ngaprak itu apa tuh?
0: Ngaprak tuh jadi kayak mainnya jauh sana kemari gitu.

0: Dari sepengalaman saya jalan-jalan ya, itu tuh lebih ke udah overrated aja. Kenapa? Karena udah banyak pungli yang kayak gitu ya. Mungkin lebih ke saran, kalau misalkan punya temen dari yang kayak warlock atau akamsi itu pasti jauh lebih better lah. Karena mereka tahu nih celah-celah pantai yang bagus tapi belum ada pungli gitu. Jadi lebih ke paling nanti titip motor atau kendaraannya di rumah warga, terus nanti kita tinggal main gitu kan.
1: Itu bentar, Gili Trawangan tuh di NTT bukan?
0: Gili Trawang kayaknya
1: atau di beda pulau lagi sendiri
0: deh. NTB deh. Kayak yang nama Gili-Gili gitu kayaknya di itu.
1: Kalau NTT apa yang di NTT di tempat lahir kamu yang orang-orang must try nih harus nyoba ke sini gitu apa?
0: Must try banget ya. Kemarin itu gua habis dari ada yang namanya Pantai Kojadoi.
1: Kojadoi.
0: Ya, Kojadoi itu semacam mungkin pernah tahu film Avatar yang biru?
1: Tahu banget semua.
0: Tahu banget. Dari salah satu sukunya ada namanya suku Metkayina.
1: Tahu.
0: Suku Metkayina kan suku perairan tuh.
1: Iya, suku air tuh.
0: Ya, suku air itu terinspirasi dari salah satu suku yang ada di Indonesia, suku Bajo.
1: Nah, iya itu benar, aku ingat baca deh itu ada di itu di NTT itu.
0: Di NTT itu.
1: Oh, apa namanya?
0: Pulau-pulaunya
1: tadi?
0: Pulau Kojadoi.
1: Oke, terus.
0: Nah, di Kojadoi itu kebanyakan suku suku Bajo namanya.
1: Keren.
0: Nah, kebetulan secara tidak sengaja karena sebelum Avatar jauh itu ya, itu saya tuh udah tahu gitu kalau apa namanya saya punya teman orang Bajo gitu, suku Bajo. Jadi kayak teman saya beneran literally bisa nyelam selama 30 menit tanpa alat bantu.
1: Beneran?
0: Itu beneran itu.
1: Dia warlock sana.
0: Warlock sana. Dan rumahnya tuh rumah panggung yang di atas ya, air. Ya,
1: bawahnya air langsung.
0: Iya, itu. Bener. Dan kayak saya baru nyadar tuh pas udah nonton Avatar gitu kayak, wah, ini suku Bajo ternyata dari teman saya sendiri ya gitu. Dan karena kebetulan dia akamsi juga jadi kayak ayo kita ke Kojadoi gratis naik kapal.
1: Wow. Tapi dari rumah kamu jauh tuh. Masih jauh banget hitungannya sebenarnya.
0: Kalau dihitung jauhnya jauh, cuman dari rumah saya dari NTT dari Maumere kemudian ke pelabuhannya tuh cuman 10 menit.
1: Oh, dari pelabuhannya nyebrang lagi gitu. Dia tuh kayak pulau kecil lagi sendiri gitu, pulau Kojadoi
0: namanya. Kojadoi namanya.
1: Oh, nah tapi nih kamu kan seneng main ke alam nih. Seneng ke alam ya, Din. Tapi nggak takut bencana alam gitu, gunung meletus apa tsunami, takut nggak?
0: Oh, kalau misalkan dibilang takut pasti takut dan khawatir ya, kan. Apalagi yang amit-amit kalau kita nyebrang pulau kemudian ombaknya itu kurang stabil kan, ada kekhawatiran sendiri.
1: Tapi tetap kalau tetap ada siaganya juga ya.
0: Ada.
1: Barang-barang tetap harus lihat cuaca juga gitu, tetap kamu berarti kemana-mana.
0: Ya betul.
1: Wih, mantap. Top 3 deh alam di Indonesia yang menurut Adin ini enak banget dan harus dicoba. Mau dimanapun bebas, mau yang di Jawa Barat, mau yang di NTT, di Maluku sekalipun bebas, menurut Adin yang pernah Adin datengin.
0: Oke, mungkin yang pertama nih datang. Oh, dari 3 dulu deh.
1: Boleh yang 3.
0: Kalau 3 menurut Adin dari yang disebutkan barusan itu mungkin bisa dibilang ke Banda Neira sih, karena mungkin
1: Banda Neira. Adin pernah di Banda Neira?
0: Ini masih belum, masih wishlist.
1: Oh, pengen.
0: Karena di Banda Neira itu kan pertama tempat bersejarah ya.
1: Iya.
0: Di sana tuh tempat pengasingannya Sultan Syahrir. Betul. Tapi mungkin sedikit catatan untuk menyiapkan akomodasinya lebih banyak daripada normalnya.
1: Bokil situ ya.
0: Bahkan kalau dilihat-lihat ya, harga akomodasi ke apa namanya domestik itu mahal banget gitu.
1: Dan bisa lebih besar daripada ke luar negeri bahkan ya.
0: Ya, karena kemarin aja pas ditanya gitu kan, gitu teman-teman berapa sih pulang gitu naik pesawat gitu. Terus pas kemarin saya jawab bilangnya ya kurang lebih 6-7 juta gitu.
1: Pulang ke NTT?
0: Ya PP gitu.
1: Wow.
0: Terus mereka spontan bilang, ah 7 juta mah udah ke Jepang gitu. Terus kayak gimana ya, kita yang tiap tahun spend duit sekitar 7 juta untuk pulang tuh kayak ya udah aja gitu kan.
1: Oh, itu jalur langit lewat jalur pesawat
0: begitu. Iya, pesawat.
1: Banda Neira. Terus.
0: Terus yang kedua mungkin jatuh di Kojadoi tadi.
1: Kojadoi
0: karena pertama alamnya itu nggak kalah bagus, tapi bisa dapat dengan budget seminim mungkin gitu.
1: Oh iya. Hidden gem lah ya Kojadoi itu ya.
0: Ya hidden gem banget gitu. Bahkan kalau misalkan kita ke Bali, kita ngelihat kayak banyak bule-bule gitu ya. Kalau di sini masih beneran sepi lah, nggak ada keren. Bule-bule gitu.
1: Otentiknya yang kayak gini nih yang gue suka ya.
0: Ya
1: pertama gitu. Apa yang pertama nih?
0: Yang pertama yang ini juga belum, tapi wishlist aku banget itu apa sih namanya ya? Pokoknya ada, dia itu negeri di atas awan.
1: Negeri.
0: Dia termasuk salah satu keunikan yang ada di di dunia apa gimana? Yang

0: Wirebo bukan?
1: Wirebo, betul banget.
0: Wirebo. Itu keren sih emang.
1: Itu keren banget. Tahu
0: temen yang udah pernah kesana sih, gue belum pernah sih.
1: Ya.
0: Tiga itu ya menurut kamu bakal jadi favorit juga ya?
1: Jadi favorit banget okay. Itu harus coba.
0: Mantap banget nih, Adi ini udah main ke Prado Badung, thank you banget udah share juga. Ini dia salah satu bentuk yang cinta banget sama alam Indonesia. Dia udah keluar negeri kemana tapi tetap Indonesia jadi rumah banget Adi ini.
1: Ya betul.
0: Mainnya pengen Indonesia katanya. Terakhir dari Adin, tips buat teman Prado biar ya kita bisa numbuhin lah rasa cinta tanah air, cinta alam Indonesia itu kayak gimana?
1: Rasa kita atau cara kita untuk cinta tanah air gitu.
0: Yes.
1: Ya mungkin kita banyak bisa tahu kalau misalkan dari segi manapun, mungkin dari keindahan alamnya, dari segi bahasanya, dari segi manapun itu kita bisa tahu gitu. Cara mencintai tanah air itu bukan hanya sekedar kita ngelihat. Mungkin banyak kalau saya bandingin dengan teman luar negeri ya, mereka bilang kayak currency di Indonesia itu mata uangnya tuh rendah gitu. Tapi bukan berarti kita tuh okay, kita kabur aja dulu, enggak gitu. Karena banyak banget di Indonesia tuh kuncinya satu, kita kerja keras, punya banyak uang, okay, kita bisa mau kemana aja gitu.
0: Itu dia kuncinya, bener sih. Gue setuju banget tuh. Kerja keras aja ya, mau gak mau in this economy ya bro ya.
1: Ya betul.
0: Itu pesannya berarti ya.
1: Ya itu.
0: Yang pastinya pokoknya kalau jauh mikir kabur aja dulu, mending kerja keras dulu aja di sini. Kita punya finansial yang oke, lu bebas menikmatin alam Indonesia manapun.
1: Ya betul banget. Din,
0: terima kasih banyak udah main ke Prado Bandung ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Sehat selalu, lancar selalu kuliahnya.
1: Amin.
0: Dan ditunggu nanti kita main ke NTT ya.
1: Oke, siap.
0: Thank you Din. Assalamualaikum. Okay. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mengucapkan selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa, masih di Spada. Selamat pagi teman Produa. Hai teman Produa ya. Pagi hari ini teman Produa Rangga tadi kan udah bareng sama Adin ya. Dan ini ada temennya Adin ternyata teman Produa. Dia dari Unisba juga ya, dan sekarang cewek. Tadi kan cowok ya teman Produa. Ini Rangga udah barengan sama Azumatul Azfa, atau biasa dipanggil Azfa ya. Selamat pagi Azfa, hai.
4: Hai, halo semuanya. Kenalin aku Azfa, bisa dipanggil AJ.
1: AJ dipanggilnya.
4: Iya.
1: Sama semester 2 juga.
4: Betul.
1: Unisba.
4: Yap.
1: Ilkom juga.
4: Betul banget.
1: Wah, dan Azfa ini adalah seorang BA Universitas Islam Bandung. Wih, keren. BA tuh brand ambassador yang kayak ini kayak duta gitu gak sih atau gimana?
4: Betul.
1: Bener gak?
4: Iya. Jadi biasanya ngikutin kegiatan model-model, model-model di brosur kayak gitu. Terus biasanya juga diikut sertain jadi kedutaan di Unisba gitu.
1: Oh gitu?
4: Iya.
1: Gimana awal bisa ikut dapat kepilih jadi BA Unisba? Dari sekian banyak mahasiswa-mahasiswa Unisba loh.
4: Betul.
1: Gitu loh.
4: Iya.
1: Gimana?
4: Itu dari rekomendasi dari dosen alhamdulillahnya gitu. Jadi karena dosennya juga mengajar di mata kuliahnya Azfa juga sendiri. Jadi ya langsung direkomendasiin.
1: Sejak kapan? Sejak ini di jadi BA Unisba, sejak pertama masuk semester 1 atau baru-baru ini?
4: Baru-baru.
1: Oh,
4: 2025, maaf.
1: Oh, 2025. Iya, 2025. Oh, belum setahun berarti kan sama ya tetap ya?
4: Yap.
1: Oke, okay, belum setahun. Tapi by the way, Azfa kamu di kampus aktif apa aja sejauh ini atau kegiatan yang lagi kamu jalanin sekarang?
4: Oke, okay. Alhamdulillah aku aktif di berbagai komunitas.
1: Oke. Okay.
4: Terus juga aktif juga di volunteer.
1: Oke. Okay.
4: Terus aku biasanya ngadain kayak program-program kerja gitu di komunitas kayak tentang edukasi gitu. Terus kemarin baru sempat banget ikutan Zero Waste, ya.
1: Kamu ini berarti cukup aktif di volunteer. Acara sosial dan juga acara ini alam gitu.
4: Iya,
1: bener
4: banget. Iya.
1: Komunitas apa komunitas yang kami ikutin?
4: Komunitas generasi muslim berprestasi.
1: Oke, okay. Kalau volunteeran apa kamu yang terakhir ikut apa?
4: Terakhir itu Amgala Foundation.
1: Itu gimana?
4: Itu aku ikut tentang kayak waktu pas Ramadan itu aku ikutan tentang kegiatan hampers gitu. Jadi kita ngebuat hampers sama anak-anak yatim piatu seperti itu. Iya.
1: Seru banget. Tapi kamu ini seneng main ke alam juga?
4: Iya.
1: Seneng main ke alam juga?
4: Oke.
1: Okay. Oh ya, kamu asli Bandung?
4: Iya, asli Bandung.
1: Asli bener Bandung nih. Atau dari NTT juga nih kayak Adin temen kamu nih?
4: Oh, enggak. Tidak.
1: Asli dari Bandung.
4: Iya.
1: Favorit kemana kamu kalau main? Ngomongin soal lingkungan atau alam gitu?
4: Kalau alam sih biasanya apa ya?
1: Atau yang paling kamu suka ide yang pernah kamu datengin ada nggak?
4: Ada sih.
1: Apa kemana? Pascal.
4: Itu bukan alam berarti ya?
1: Itu adalah alam mall.
4: Iya, itu alam mall, betul banget.
1: Apa kamu?
4: Kalau aku sukanya ke CIC, Ciwangan Indah Camp.
1: Oh iya, iya sumpah itu enak sih,
4: iya,
1: jujur.
4: Iya kan, buat
1: ya.
4: Jalan santai itu enak banget gitu.
1: Eh CIC ini kan yang di Villa Istana Bunga ke atas lagi bukan sih?
4: Apa?
1: Itu yang arah Cisarua ke sana kan?
4: Iya betul
1: itu
4: banget,
1: kan?
4: Iya.
1: Yang ada apa namanya tuh bisa nge-camp kan?
4: Betul, yang kemarin itu lagi viral banget.
1: Iya,
4: karena longsor.
1: Oh iya.
4: Iya,
1: aku sempat ngirim pesan itu enak banget sih, bener sih jujur sih. Terus itu masih kayak enggak terlalu rame gitu kan?
4: Betul.
1: Oh, bener itu. Yeah. Gong banget sih. Tapi by the way, kamu kan senang banget ya kayak ikut acara volunteer, acara kemanusiaan, acara-acara volunteer berhubungan dengan kegiatan alam. Kenapa kamu senang ke atau interest ke arah sana?
4: Menurut aku buat apa ya? Buat diri kita gitu sebagai mahasiswa gitu ya. Yang sekarang ini tuh harus apa ya, lebih aktif gitu. Karena apa ya, karena kita sebagai manusia juga harus berdampak positif bagi orang-orang sekitar, bagi lingkungan kita juga gitu loh. Seperti itu.
1: Oke, okay, jadi dari situ ya?
4: Iya dari situ.
1: Okay. Tapi kamu kamu lulus SMA tuh berarti tahun berapa?
4: Tahun 2024.
1: Lulus
4: aku GPR ya.
1: Oh kamu GPR 1 tahun. Nah selama 1 tahun itu kamu ikut aktif lah.
4: Betul.
1: Nah ngomongin kan tadi kata kamu itu salah satunya apa untuk bentuk sadar ya tadi, bener ya.
4: Iya.
1: Nah ini apa yang kamu dapetin setelah kamu tuh akhirnya terjun ke dunia volunteer gitu?
4: Aku suka bersosial gitu. Aku suka bersosial, aku suka apa ya, melihat orang-orang bahagia gitu di sekitar aku. Terus aku juga suka banget yang namanya apa ya, membangun rasa empati gitu loh. Iya. Karena di era-era sekarang mungkin ya, rata-rata yang mengikuti volunteer itu perempuan gitu.
1: Oh iya sih,
4: ya
1: bener.
4: Kan? Ya, bener. Itu. Dan aku jarang banget melihat jarang banget melihat laki-laki yang ikut volunteer gitu.
1: Oh iya.
4: Iya.
1: Duh, aku udah jarang nih.
4: Iya.
1: Udah dewasa sakit pinggang saya, tapi seru, tapi bener tau.
4: Ya seru banget.
1: Kalau aku tuh kan kalau cukup sering tuh ikut suka volunteer yang bersih-bersih sungai juga gitu. Tapi memang kalau sejauh ini tuh cewek tuh minatnya cukup banyak gitu ya. Padahal misalkan kita tahu kayak cewek tuh kan girly loh gitu. Lu tuh kayak mending make up atau apa, tapi ternyata mereka tuh mau gitu. Dan terus kamu gitu kan mau turun gitu. Alasannya karena apa kamu? Apa tuh kamu juga tetap juga make up entusias juga kayak gitu?
4: Buat
1: namun kayak apa, bukan make up entusias bener kan ya?
4: Apa?
1: Beauty enthusiast gitu loh.
4: Ya.
1: Nah, kamu tetap juga fokus di yang kayak gitu juga seperti wanita pada umumnya gitu.
4: Iya, fokus juga tetap. Sebagai wanita yaitu sebuah penampilan kan sangat dilihat banget kan ya. Apalagi perempuan tuh makhluk visual banget gitu. Terus buat kenapa aku ikutan volunteer, karena ya aku gitu sebagai apa ya, makhluk gitu yang udah diciptakan sebaik mungkin gitu ya, harus bisa apa ya, bermanfaat juga bagi orang lain gitu loh.
1: Iya
4: gitu.
1: Bener.
4: Iya.
1: Berarti benar juga sih ini teman Produa, kalau orang nanya mungkin kamu ikut volunteer apa manfaatnya? Eh bukan gitu maksudnya. Maksudnya aku ikut volunteer biar aku bermanfaat buat orang gitu ya.
4: Betul.
1: Berarti ya. Keren. Jangan kemana-mana teman Produa, nanti bakal kita bahas lagi pastinya masih di Spades. Selamat pagi teman Produa.

0: Waduh, kalau ditampar sama cewek mah kagak enak teman perdua ya, mending ditampar kenyataan aja. Kalau mulai saat ini kita harus mulai aware juga sama alam yang ada di Indonesia, sama alam yang ada di sekitar kita, lingkungan sekitar kita juga ya. Salah satunya ada program yang kalau siapa aja ya?
1: Ya.
0: Aja lagi kerjain sama teman-teman sama di kampus juga, apa nama programnya tadi tuh?
1: Zero Waste.
0: Zero Waste. Kayak ya. Gimana tuh itu?
1: Jadi Zero Waste itu sebenarnya bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang ada di kampus aku, yang memberikan dampak langsung ke lingkungan sekitar gitu. Dan program ini tuh aku ikut serta juga ke lapangan untuk menganalisa data ke setiap warga dan mengedukasi gitu. Nah, program ini tuh juga didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat gitu.
0: Oh, iya. DLH.
1: Iya. Nah, UNISBA ini tuh berperan sebagai tim akademiknya gitu.
0: Oh, oke. Dari kapan emang itu? Baru-baru ini program ini tuh?
1: Baru-baru tahun ini? Iya, tahun ini.
0: Udah berjalan berarti?
1: Udah.
0: Udah berjalan dari kapan dan udah ada apa aja caranya?
1: Baru menganalisa data.
0: Oh, baru menganalisa
1: data. Iya, menganalisa data dan edukasi ke warga-warga di wilayah Kota Bandung gitu.
0: Oh, nah ini konsepnya gimana nih? Kan kamu berarti kamu ikutan juga di programnya. Ya. Kamu sebagai apanya yang kayak yang turun ke lapangannya langsung?
1: Iya. Oh. Sebagai peran edukasinya.
0: Peran jadi, edukasinya.
1: Iya, penyuluhan.
0: Ah, iya, iya, isi. Kamu kayak, banyak berarti dong orang yang ikutan?
1: Banyak.
0: Oh, oke. Okay. Ini penyuluhan itu nanti rencananya ke warga-warga atau ke kampus sekolah-sekolah atau gimana?
1: Ke warga-warga aja. Jadi buat mengedukasi warga betapa sadarnya gitu. Pengelolaan sampah tuh penting banget gitu.
0: Oh, soal pengelolaan sampah ya yang di situ goals-nya.
1: Iya, karena di Bandung Raya ini ya, sampah tuh udah mencapai sekitar 3.651 ton per hari gitu loh.
0: Wow.
1: Dan banyak banget kan di TPA sampai over capacity banget gitu.
0: Iya. Oh, itu berarti kalau kamu penyuluhannya udah mulai belum? Si ini udah berjalan selesai. Udah berjalan selesai juga. Udah kemana aja kemarin kamu?
1: Ke daerah Arcamanik.
0: Arcamanik,
1: iya.
0: Itu dibagi-bagi gitu.
1: Iya, dibagi-bagi kelompok gitu.
0: Oh, kamu dapat di Arcamanik.
1: Yep.
0: Gimana respon warga Bandung ketika ada isu penting kayak gini yang harus kamu sosialisasikan?
1: Nah, banyak banget ternyata pas aku datang ke lapangan tuh, banyak banget yang belum paham gitu pengelolaan sampah baik itu seperti apa gitu.
0: Okay.
1: Nah, padahal pencegahannya itu gampang banget gitu. Kalau kita lihat ya, kakaknya tahu kompos gak?
0: Iya,
1: ya, tahu. Kompos, terus kayak biopori, maggot. Yeah. Nah, hal-hal itu tuh ternyata belum diketahui sama warga-warga Bandung gitu. Padahal nih ya, salah satunya yang aku suka adalah di pencegahan pengelolaan sampah tuh maggot.
0: Oke, gimana tuh?
1: Nah, maggot tuh ada menurut aku hewan yang luar biasa banget.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa? Karena kayak dari 1 kg maggot aja kita bisa memakan sampah 3-5 kg sampah gitu per hari.
0: Wow, jadi ini cara kerjanya maggot tuh gimana sebenarnya? Maksudnya kayak sampah kita masukin maggot gitu atau gimana?
1: Jadi kita tuh ternak maggot
0: kan? Ya, kayak ulat gitu kan?
1: Iya, betul. Nah, maggot itu makannya sampah gitu loh.
0: Jadi kita kasih makan sampah dia gitu.
1: Iya.
0: Sampah plastik bisa dia?
1: Iya bisa. Jadi kayak anorganik dan organik gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi sampah-sampah dapur biasanya dimakan sama maggot gitu.
0: Okay.
1: Jadi bayangin aja kalau misalnya kita ternak maggot nih.
0: Iya, iya.
1: Betapa apa ya Bandung tuh wah gitu.
0: Ya bener, kita berarti kita maggotkan Kota Bandung.
1: Waduh.
0: Gitu
1: ya. Iya.
0: Dan masih berjalan juga ya walaupun penyuluhannya udah beres juga ya. Oh, akhirnya kamu salah satu kamu interest ke dunia lingkungan juga kayak gini karena salah satunya faktor sampah di Kota Bandung udah mulai sangat serius gitu ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke. Okay. Caranya apa lagi nih selain maggot, cara buat mengurangi sampah atau di si program Zero Waste itu sendiri?
1: Ada kompos.
0: Kompos. Oke.
1: Okay. Kompos itu jadi kita ngubur sampah selama 3-5 bulan gitu.
0: Oh.
1: Jadi nanti dijadiin pupuk gitu.
0: Gitu. Sampahnya sampah organik ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus bisa aja kita buat biopori nih. Biasanya di desa-desa tuh udah ada sih biopori itu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kita tahu alat paralon ya, tahu. Itu. Oh. Nah, itu tuh buat menangani banjir gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih simpelnya ya, kalau di era-era sekarang tuh mungkin kita lihatnya dari diri kita sendiri dulu gitu. Dari mulai kita bawa tote bag di mana-mana, terus atau tumbler kemana-mana. Wah. Itu tuh udah salah satu apa ya, impactful yang besar banget gitu.
0: Itu dia. Iya. Sekarang bawa tumbler kemana-mana, nggak usah gengsi juga teman-teman. Iya. Tumbler dari gerak jalan hadiah nggak apa-apa.
1: Iya betul banget.
0: Nggak harus yang mahal-mahal juga. Betul ya itu banget. Mah yang ya yang mau-mau aja yang mama-mama iya. Teman-teman.
1: Nongki terus pakai tumbler gitu kopinya itu iya. Udah best banget. Wah, gitu. Bener. Iya kan.
0: Bawa bekal sendiri.
1: Iya bawa gitu bekal ya. Sendiri.
0: Ke kafe bawa nasi
1: nggak
0: ada.
1: Tumas banget.
0: Oke. Jadi Zero Waste ini ternyata fokusnya ke sampah juga. Nah, ini aku penasaran juga. Kamu ini kan kalau aku lihat tuh cukup cewek yang sangat girly gitu loh. Yang cewek centil gitu ya. Tapi kok kamu mau? Berarti kamu kotor-kotoran dong kalau kayak gitu. Ikutan maksudnya terjun gitu kan lihat gitu. Why? Kenapa mau?
1: Menurutku ya apa ya? Sebagai perempuan tuh harus bisa segala hal gitu loh. Karena kan perempuan tuh salah satu madrasahnya buat anak-anak nanti kan.
0: Sepakat.
1: Gitu.
0: Sepakat gitu ya gue. Sepakat. Iya. Oh, jadi kamu ngerasa kayak ya gue perlu juga, jangan berarti gak mau kotor gitu ya.
1: Iya betul. Keren. Banget.
0: Ini mantap nih. Kamu sama Adin tuh temenan?
1: Iya temenan.
0: Out of topic banget ya. Penasaran juga pengen tahu gitu ya. Wah gak kerasa banget ya teman Prado ngobrol bareng sama tadi sama temennya sama Adin, sekarang sama AJ ini ya. Jadi tapi kamu kontenin juga gak segala soal-soal magot, soal-soal gitu kamu kontenin di sosial media atau di mana gak?
1: Iya di kontenin. Itu tuh apa ya, buat mengedukasi juga gitu di sosial media gitu.
0: Oh apa sih kalau boleh tahu nama ininya, nama Instagramnya kamu biar teman Produa ikut cek juga, follow juga, siapa tahu nih mau follow. Apa namanya?
1: Nama Instagram aku Azfa.
0: Private ya, di private ya.
1: Oh, tidak.
0: Azfa pakai apa? Pakai F.
1: Azfa ya.
0: Oh, Azfa.
1: Azfa.
0: Orang Sunda bisa Azfa. Azfa.
1: Iya. AZM.
0: Azfa Azmi.
1: Salah.
0: Oh, bukan. Oke. Mantap nih teman Produa nih, kamu followan aja sama Azfa sama tadi temennya juga tuh bisa buat ngobrol-ngobrolin, siapa tahu ada yang mau ikut-ikutan acaranya juga ya. Ya. Dekat-dekat lagi ini kamu ada acara apa? Buat ikutan Zero Waste gini atau volunteeran ada enggak atau masih belum?
1: Belum sih.
0: Sejauh ini belum.
1: Ya.
0: Oke. Last mungkin dari Azfa nih atau dari Aja sendiri yang pengen disampaikan soal sadar lingkungan gitu. Apalagi khususnya di Kota Bandung.
1: Oke. Menurutku ya, karena pada akhirnya ya bencana itu nggak selalu datang tiba-tiba gitu. Kadang dia datang dari hal kecil yang kita abaikan setiap hari. Dan mungkin hari ini kita punya pilihan gitu, mau tetap biasa aja atau mulai berubah gitu walau sedikit. Karena sadar lingkungan bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang kita mau memulai kapan gitu.
0: Wih asik. Itu teman Produa ya, mantep banget bener. Thank you banget ya, buat tadi dia udah mau ngobrol.
1: Ya, thank you juga, Pak.
0: Thank you banget pesannya juga. Semoga dengan obrolan kita di pagi hari ini banyak teman Produa makin ngeh juga soal gimana pengelolaan sampah dan juga menjaga lingkungan di Kota Bandung.
1: Betul. Oke,
0: terima kasih banyak, sehat selalu. Ya. Semangat kuliahnya dan selamat kembali beraktivitas. Bye-bye.
1: Bye.

Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi. And it's time for me to go teman Prodo. Yes, kita bakal ketemu lagi nanti di hari besok teman Prodo. Rangga bakal nemenin kamu di sore ceria. Kita ucapkan selamat beraktivitas teman Prodo, dan gak kerasa juga tinggal nunggu satu hari lagi menuju weekend. Jadi selamat kembali beraktivitas ya. See you, bye-bye.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda and Indita.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, grup musik Shilon Seven ini tampil membawakan lagu single terbarunya saat peluncuran di Kebayoran Lama Jakarta. Di mana Shilon Seven ini meluncurkan single terbaru bertepatan dengan perayaan hari jadi ke-30 grup musik itu berjudul Sederhana, dengan pesan agar semua orang untuk hidup sesuai porsinya dan tetap bisa berbahagia.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Aktor dan sutradara Reza Rahardian ini mengaku tertarik dengan film-film yang mengangkat tema sosial dan kemanusiaan. Tema-tema sosial atau tema-tema yang berkaitan dengan kemanusiaan itu selalu menjadi tema-tema yang menurutnya sangat menarik untuk diceritakan kembali dalam sebuah film. Dan di acara pemutaran perdana film Semua Akan Baik-Baik Saja di Jakarta Selatan, Reza juga mengungkapkan bahwa film ini yang relevan dengan realitas kehidupan masyarakat dengan pengalaman banyak orang, biasanya menarik perhatian bagi penonton.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2. Sutradara Baim Wong ini memberikan alasan dibalik pemilihan binaragawan Ade Rai untuk terlibat dalam produksi film Semua Akan Baik-Baik Saja sebagai pemeran pendukung. Baim menjelaskan juga bahwa awalnya ia sempat merasakan kesulitan untuk meyakinkan Ade Rai untuk terjun ke dunia seni peran. Namun sebuah pertemuan tidak sengaja 3 bulan kemudian di sebuah mal kawasan Senayan Jakarta menjadi titik bagi Ade Rai untuk berubah pikiran dan menerima tawaran Baim Wong tersebut.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nintisik sama Merah di Pro 2 Bandung. Yeay, selamat siang teman Pro 2. Winda Nindita yang nemenin kamu di siang hari ini, santai siang. Ya, yeah. Request yuk lagu Indonesia ataupun Barat. Requestin sekarang juga di 081260209696. Mau pengen lagu apa sih guys? Ya, aku nemenin kamu sampai jam 3 sore. Ada satu lagu yang paling aku suka banget, yaitu dari Jenny Mantra, spesial buat kamu.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Wina mau bacain requestan kamu yang masuk di 081260209696. Yes. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin boleh request enggak? Boleh Kak Lara, boleh. Mau request lagu apa di chat aja ya. Terus juga ada siapa lagi ini? Siang Kak, aku request lagunya Remuk dari Angie. Dari Julia di Jakarta, salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih. Sama ada lagi yang pengen request lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Salamnya buat Kak Winda yang lagi siaran juga Aklo Pro 2. Oke. Sama satu lagi Uwu Suara Kayu dan Sal Priyadi dari Planet Lain. Boleh. Tapi aku salfok banget deh teman Pro 2 sama Sal Priyadi. Dia kan kayak main film di Monster Pabrik Rambut ya. Terus juga dia ngasih dia bikin lagu. Judulnya tuh apa sih? Pokoknya si liriknya tuh kepala pundak kerja lagi, kerja lagi. Oh my god, buat kamu yang memang relate, kamu harus dengerin lagunya Sal Priyadi ya. Ada lirik yang memang seru banget dan zlep banget, yaitu kepala pundak kerja lagi guys.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang. Oh, yeah.

Netizen FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Ada yang merequest lagunya Zona Nyaman 420. Selamanya buat Kak Winda aja yang lagi siaran ini dari Firly di Arcamanik. Hai Arcamanik ya. Terus juga aku di Pastor Kak Dewi yang pengen dipetin lagunya Orang Ketiga dong. Hi-Fi boleh? Enggak boleh lah ya. Cuaca Bandung lagi panas banget, enak banget buat makan yang seger-seger. Ih, setuju. Satu lagi menyesal, Yofi Widianto featuring Leodra, Tiara Andina dan juga Ziva Magnolia. Boleh teman Pro 2 ya. Requestnya sampai jam 12. Kamu bisa request lagu Indonesia ataupun Barat, WhatsAppin di 0812600 9696. Satu lagu Uwu dari Suara Kayu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat lagi kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Kamu lagi di Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Santai siang barengan sama Winda Anindita yang nemenin kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Dan pastinya kalau di siang hari ini kita selalu ngomongin yang namanya business talk ya. Kali ini sudah kedatangan tamu spesial, ada Kak Fadli sebagai seorang pengusaha owner gitu ya. Kita akan sapa dulu. Hai Kak Fadli.
5: Halo, halo.
4: Halo, apa kabar?
5: Baik, baik.
4: Selamat siang Kakak Fadli dari Pipino's Bakery ya,
5: yes,
4: yang ada di Pipino's Jalan Cimbuluit.
5: Yes.
4: Oke, jadi aku tuh sering banget tuh ya sama teman-teman order di situ. Apalagi buat teman-teman yang rumahnya di daerah Cimbuluit kayak nitip dong gitu.
5: Iya. Pada just tip ya.
4: Just tip, pada just tip, benar. Dan sekarang langsung nih udah ada sama ownernya Kak Fadli. Ini sendiri di Pipino's Bakery ini. Kalau boleh tahu Kak Fadli nih di dunia bakery mungkin ya sebagai seorang pengusaha itu terjunnya udah lama atau belum nih Kak?
5: Kalau nggak tahu ya, kalau lama tuh kayaknya relatif ya menurut orang-orang. Cuma kita udah berdiri dari 8 tahun yang lalu, dari tahun 2018.
4: 2018 lama dong.
5: Itu yang lama ya.
4: Dari tahun 2018. Tapi berarti nyemplung ke dunia, maksudnya pengusaha ini kayak langsung bakery kah atau sebelumnya pernah?
5: Sebelumnya. Kan kita kan sekarang udah bakery resto, jadi
4: bakery dan resto ya.
5: Kita kebanyakan tuh emang running untuk orang-orang yang dine in, untuk makan makanan berat. Tapi sebelum itu kita itu kita jualan cookies sama brownies, dan waktu itu belum ada toko sama sekali.
4: Oh gitu. Jadi awal mula untuk usaha itu di situ, cookies.
5: Bener.
4: Maksudnya kayak kecil-kecilan dulu gitu ya?
5: Kecil banget. Kita tuh waktu itu di kamar aja di apartemen itu berdua sama istri. Waktu itu sih masih ini ya, belum nikah, jadi emang apa, kita datang masak di sana, itu kita jualan foto-foto gitu kita, dan jualannya lewat Instagram.
4: Oh, wala. Gitu. Dari mulai di sebuah apartemen gitu ya, yang mana cuman kayak masak-masak gitu ya, nge-bake gitu. Tapi emang bakery gitu.
5: Hitungannya bukan bakery sih, emang lebih cuman jualan cookies sama brownies.
4: Cookies
5: gitu.
4: Itu maksudnya dalam kue-kuean aja gitu.
5: Kue-kuean aja gitu. Dan kita enggak kepikiran sampai di titik tahun 2020 harus bikin offline store. Oh, kayaknya harus bikin ini deh, bikin makan-makanan berat gitu. Barulah gitu kita bisa dibilang masuk ke fase masuk ke industri food and beverage tuh.
4: Iya. Itu gitu. Berarti di adanya offline-nya, ada store-nya itu di tahun berapa?
5: Dari tahun kita 2000, sebenarnya 2019, tapi 2019 tuh itu kita emang sama 2019 itu udah difungsikan untuk jualan untuk takeaway.
4: Oh oke. Okay. Gitu. Belum ada yang bisa dine in gitu ya?
5: Belum ada yang bisa dine in.
4: Tapi udah ada stokonya, udah ada berarti.
5: Udah. Dan kita tuh pindah-pindah dari 2019 kita ada di food court, di apa waktu itu di Parahyangan Residence Apartment. Habis itu pindah lagi di Rangga Malela.
4: Dan sekarang jumlahnya gede loh guys, keren banget, ya ampun. Ini tuh waktu pas awal mula apa ya namanya jual gitu ya si kue cookies gitu, itu kayak berarti online aja gitu.
5: Iya, kita online online aja. Online, abis itu di 2019 udah kan karena udah punya toko, orang mau datang bisa.
4: Bisa, gitu, itu untuk kayak ruko-ruko gitu ya,
5: bener,
4: kecil ya gitu.
5: Dan kita benar rely ke aplikasi gitu, order lewat aplikasi.
4: Via e-commerce gitu ya.
5: E-commerce, begitu.
4: Awalnya emang suka sama makanan manis kah? Kayak snack atau gimana sih? Maksudnya kayak bisa masak untuk kue itu kayak gimana?
5: Sejujurnya emang kita gak ada background sama sekali gitu. Emang background culinary gak ada.
4: Gak ada.
5: Kita dua-duanya cuma emang
4: tahu resep ide itu si cookies dari mana Kak? Emang.
5: Cuma nyari aja cookies enak tuh kayak gimana ya. Karena
4: gitu.
5: Kan kita beberapa kali nyobain ke Jakarta lah, kemana.
4: Ini gak latihan gak? Apa sih namanya tuh?
5: Pastinya.
4: Coach. Maksudnya kayak bikin apa ya namanya tuh, kayak nge-coach ke orang yang memang udah pernah bikin bakery gitu kan. Terus kayak latihan gitu atau enggak?
5: Kayaknya belum deh, belum pernah. Cuma mungkin ada di satu momen di 2020 kita sempat ngambil kelas online buat kuasong gitu, karena
4: kelas-kelas
5: kita mau
4: online gitu.
5: Kelas-kelas ya, bikin pastry segala macam gitu. Kita selalu ikutin juga sih beberapa kali gitu.
4: Karena jujur ya kalau kayak bikin pastry bakery itu kan menurut aku sulit.
5: Sulit jujur harus
4: sulit. Olah. Soalnya kalau misalkan salah di resep aja bisa bantet enggak sih?
5: Bener.
4: Bener kan? Bener, terus bisa bener. Gagal di step 1 aja tuh udah kayak rasanya beda ya.
5: Apalagi kalau misalnya enggak sekolah juga kalau gagal ini kenapa ya gitu, pasti kayak gitu terus.
4: Bener-bener mungkin kalau misalkan di masakan rumahan, misalkan kayak kurang garam, kurang asin, kurang gurih bisa tambah-tambahin. Tapi kalau misalkan udah di bake gitu kan, salah aja satu misalkan karena misalkan tepungnya kebanyakan, airnya kebanyakan, atau telurnya kurang atau apa, gagal ya nggak sih? Bener, itu berarti yang cukup sulit juga untuk nge-bake ya.
5: Emang perlu trial and error berapa kali sih untuk menciptakan? Waktu itu yang pertama karena cookies sama brownies, menciptakan cookies yang tepat tuh.
4: Yang tepat tuh berapa lama untuk sampai akhirnya ini nih resepnya tuh yang patennya ini nih.
5: Dan itu kita sebelumnya tapi kita tuh berubah-berubah gitu. 2018 bentuknya berubah, tapi sampai akhirnya kita tetap di berada bentuk yang sekarang tuh dari 2020 sih. Okay. Abis itu sama terus.
4: Sama terus ya untuk menciptakan satu resep yang memang udah jadi ciri khasnya si Pipinos ini. Oke, okay. Apa sih Pipinos tuh Kak? Boleh gak sih tahu?
5: Pipinos tuh sebenarnya nama istri saya.
4: Oh iya, nama istrinya siapa?
5: Namanya Fiona.
4: Fiona.
5: Fiona abis itu datang ke, kan dipanggilnya di keluarga tuh
4: Vivin.
5: Gitu. Tapi kalau udah masuk Bandung jadinya Pipin.
4: Pipin.
5: Gitu, pasti 2026.
4: Berarti Pipin tuh nama sayang ya.
5: Iya.
4: Oh oke, okay. Jadi nama istri jadi Pipinos Bakery,
5: yes,
4: gitu kan.
5: Betul.
4: Nah terus juga dari mulai tadi yang kecil-kecilan dulu di apartemen, terus juga tadi ada di sebuah ruko gitu ya, di food court gitu,
5: food
4: kan
5: court
4: sampai
5: juga.
4: Akhirnya gitu ya merambah ke yang lebih besar lagi.
5: Benar.
4: Sekarang punya toko stay banget dan
5: gede
4: gitu. Gede. Ya di Cimbuluit pula itu kan kayak pusatnya anak-anak muda banget.
5: Benar,
4: gitu
5: benar.
4: Kan ada Unpar di sana.
5: Iya.
4: Wow, perjalanan yang memang sungguh panjang banget ya
5: emang
4: Kak
5: panjang,
4: ya.
5: Total 8 tahun ya.
4: 8 tahun, berarti kayak dikelolanya sama berdua aja kakak sama istri?
5: Sekarang masih berdua, udah ada beberapa staff juga yang bantu untuk ngerjain juga, ngerunning setiap harinya.
4: Oke, okay. Yang paling favorit banget di Pipinos tuh yang sampai dari dulu sampai sekarang tuh orang suka banget nih sama menu yang itu, yang mana Kak?
5: Sampai sekarang ya, aku kan karena selalu ngelihat ya ada laporan segala macam, tetap si cookies yang
4: cookies ya. Cookies itu soft cookies ya, itu ada
5: dari generasi awal yang udah kenal sampai kenal cookies gitu. Tapi ada beberapa juga yang baru kenal tiramisu. Dan udah makanan beratnya mulai kayak pesto chicken sandwich, lasagna, terus ada pasta gitu. Dan itu yang kita juga bisa menilai, oh nih orang udah baru kenal nih pas di Pipinos yang baru ya, di Cimbeluit.
4: Oh
5: gitu.
4: iya. Terus kan pada akhirnya ada yang makanan menu beratnya juga ya, ada menu, chefnya kah?
5: Ada.
4: Oh, oke.
5: Okay. Kalau chefnya sendiri sekarang udah digawangi, cailah. Digawangi
4: sama
5: Han namanya, Chef Han.
4: Oh, Chef Han ya.
5: Yes.
4: Yang kayak misalkan ngideinnya ini menunya ini kakak sendiri atau dari chefnya?
5: Sekarang udah lebih banyak dari chefnya. Begitu.
4: Oh, oke, okay. Jadi kayak Kak, ini deh bikin ini gitu ya. Menu ini, menu ini nih.
5: Wow. Kita udah mulai diskusi bareng, ideationnya masih kita bertiga mau ngapain ya kita gitu di bulan ini atau mungkin ada event apa gitu.
4: Okay.
5: Itu dan eksekusinya semua ke head chef-nya kita.
4: Oke, okay.
5: Gitu.
4: Ngikutin tren juga enggak sih ada Dubai Chewy Cookie? Kan itu lagi tren banget, ada enggak di Pipinos?
5: Kayaknya enggak ada enggak deh. Enggak ada. Aku serahkan semua yang lebih jago aja deh gitu.
4: Ke chefnya?
5: Enggak, ke brand lain aja.
4: Ke brand lain aja. Jadi Pipinos mah khusus buat yang ada cookies, brownie gitu ya.
5: Iya, jujur kalau saya sendiri juga ngikutin ya gitu. Butter Chewy, apa namanya?
4: Dubai Chewy.
5: Dubai Chewy. Mochi, abis itu Butter Talk, terus segala macam.
4: Butter Talk, terus kayak ada Daifuku gitu.
5: Itu ngikutin dan, ini... kayaknya lebih enak, udah deh nggak usah, kita nggak usah buat gitu, mending yang lain aja nih, enak-enak semua gitu.
4: Oh my god,
5: apalagi salt bread gitu.
4: Iya. Sekarang nggak ada salt bread di,
5: nggak ada.
4: Oh, justru yang viral-viral nggak ada Kak,
5: nggak ada nih.
4: Jadi memang kakak tuh apa ya, pengennya gitu ya dalam dunia bisnis ini tuh memang patennya memang menu dari kakak, atau seperti apa? Bahkan kan kayak mungkin kalau di perbakerian itu kan ya tadi kan banyak yang viral ya, Sat Bread, terus kayak Dubai Chewy dan lain-lain gitu ya, donat mochi gitu dan lain-lain. Tapi kalau kakak tuh nggak apa namanya tuh nggak mengambil ranah-ranah itu nggak?
5: Kadang-kadang kalau aku menilai sendiri, ketika kita udah sekali ngikutin tren kayaknya harus ngikutin seterusnya.
4: Terus-terusan begitu, ya. Jadi karena, kalau ada yang baru, bikin yang baru.
5: Karena itu kan balik lagi ke ekspektasi customer. Oh, ini pasti dia tren baru, si Pipinos juga bikin.
4: Ikutani gitu kan.
5: Apalagi customer yang udah suka sama brandnya Pipinos dan produknya yang ini nih yang tren gitu dibikin sama Pipinos. Pasti si Pipinos bikin lah salt bread, pasti Pipinos bikin lah gitu. Jadi kayak punya ekspektasi seperti itu gitu. Kayaknya aku gak ikutan gitu.
4: Gak ikutan ya, jadi memang udah alanya aja ya.
5: Alanya.
4: OG-nya aja.
5: Iya, aku juga kayaknya juga yang aku kejar yang kayaknya yang kita suka aja gitu antara antara aku, istri mungkin dan teman-teman lain yang ada di dapur yang suka kita buat tuh apa.
4: Apa aja gitu. Dan ya yang walaupun gak ngikutin tapi pelanggannya masih banyak-banyak alhamdulillah. Oke. Nah, Kak, dari mulai yang tadi yang kecil-kecilan sampai sekarang alhamdulillah ya udah besar gitu ya, terus juga udah punya toko yang memang gede gitu ya. Cukup sulit enggak sih untuk maju ke step-step yang lebih tinggi lagi challenge-nya?
5: Kalau sulit kayaknya nggak usah ditanya, emang sulit.
4: Sulit.
5: Pasti okay. Sulit karena variabelnya banyak ya untuk apa ya berada di step selanjutnya gitu. Belum di luar ngomongin tentang berapa modal yang harus kita punya, tapi kan ngomongin tentang orangnya di sana kayak gimana, kita sistemnya udah ready atau belum untuk ngejalanin bisnis atau menduplikasi bisnis yang kita punya kayak gitu.
4: Hal yang paling challenge banget untuk bisnis ini apa?
5: Sebenarnya paling challenge itu adalah menciptakan ekspektasi apa ya, menemukan ekspektasi customer kali ya gitu. Sukanya apa sih sebetulnya gitu. Kita
4: ngelihatnya itu dari banyak menu yang di order atau seperti apa, atau ada review customer atau kayak gimana Kak?
5: Biasanya kita setiap bulan emang ada laporannya dan kita lihat dari sales itu sih bisa melihat ya gitu behavior orang-orang seperti apa. Oh ternyata seperti misalnya bulan ini selama 3 bulan kebelakang, oh ternyata nih trennya si pasta nih naik ya gitu, banyak
4: yang order gitu ya beli.
5: Mungkin kita harus develop menu yang gak jauh dari situlah gitu. Apakah dari oh mungkin kita harus bikin pastanya yang agak-agak nyerempet pasta apa gitu, atau misalnya mungkin karena ada saus tomatnya mungkin oh kita kayaknya harus coba bikin diantara ya itulah gitu, harus berangkat dari si saus tomatnya itu gitu.
4: Oke. Jadi kayak semua total dikerjain berduaan aja sama istri ya untuk manajemennya gitu. Manajemen, atau ada orang-orang di belakang layarnya Kak?
5: Ada juga di orang sekarang udah ada dibantu di belakang layarnya juga gitu. Yang kayak tadi kan ada head chef-nya, ada baker-nya juga, ada dari bar tuh ya yang apa meracik minumannya.
4: Udah berapa banyak berarti total karyawan?
5: Total kayaknya ada 50 ya. 47.
4: Hah? Ya. Oh my god, banyak banget. Kita kasih tepuk tangan dulu. aku kan tahu Pipinos ada di Cimbuluit. Cimbuluit doang atau ada lagi enggak sih?
5: Di Cimbuluit aja sih sementara aja. Ini gitu. Ya, harapannya kalau ada ini ya lokasi bagus ya, kita tertarik.
4: Iya. Pagi gitu. Kalau dekat RRI mungkin di sini tengah-tengah. Ya. Ini kota juga kan soalnya ya.
5: Enak juga nih tempatnya.
4: Oke deh. Nah, berarti kayak kesibukan sekarang udah ngejalanin Pipinos aja berarti Kak?
5: Iya. Kita setiap hari datang dari pagi lah jam 10, jam 11. Habis itu ya sampai jam 8 malam. Tapi emang kita enggak selalu ada stay di sana, tapi kadang-kadang keluar seperti sekarang gitu.
4: Iya.
5: Habis itu lanjut lagi balik lagi ke kantor
4: gitu kan. Ini cita-cita nih kerja yang fleksibel. Seru banget gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kayak diserahin sama chef ya untuk kayak menu-menu apalagi kayak bikin-bikin. Nah, kalau Kakak sama istri sendiri kayak ikut bantu atau ikut terjun juga gak sih, kayak pengen kue yang seperti ini, bikin yang kayak gini untuk sekarang ya. Kalau dilihat kan kalau dulu bener-bener berdua kan.
5: Iya.
4: Kalau sekarang kayak gimana? Udah serahin aja?
5: Sekarang sih masih ya. Untuk direction terutama misalnya kayak ini menu yang terdekat yang kita mau keluarin tuh kayak apa, kuasong, bakso udang, kayak gitu. Minta dong bikinin bisa gak? Kayak gitu, nanti anak-anak yang ngolah dari bentuknya seperti apa, yang kita mau terus rasanya seperti apa, abis itu, oh perlu ada cocolan gak ya, seperti itu, gitu.
4: Okay. Tapi berarti kakak sama Isra masih terjun ya?
5: Betul, ya. Tapi kita sendiri tuh kalau berdua hands-on, kita punya role-nya masing-masing. Aku sendiri masih di ngerjain mengelola brand-nya seperti apa, Pipinos, marketing, terus Pipin ini lebih ke operasional.
4: Operasional.
5: Gitu, operasional dan lebih banyak hands-on sih di R&D. Begitu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi saling melengkapi
5: saling
4: ya.
5: Saling melengkapi.
4: Mantap. Kalau stay kakak emang rumah di daerah Cimbuluit juga kah?
5: Iya, kebetulan.
4: Oh, kebetulan ya.
5: Tinggal di seberangnya.
4: Oh, deket ya. Tinggal nyebrang doang ke kantor berarti.
5: Tapi itu emang lucu sih waktu itu juga. Karena kan kita emang awalnya mau buka mencari di tengah kota kan. Emang dan susah sejujurnya emang.
4: Iya, iya.
5: Nyari tempat susah. Pas kita lagi pulang barulah si tempat itu buka.
4: Waktu itu tuh bekas apa sih ya dia?
5: Bekas restoran Padang sederhana.
4: Oh iya, restoran Padang sederhana. Terus kayak dia pindah ya, tutup ya?
5: Kebetulan kontraknya habis 5 tahun baru aja buka ini sih spanduk itu disewakan, udah kita langsung aja deh gitu.
4: Langsung aja ya.
5: Langsung aja go ini enak, kayak cakep sih tempatnya kayak
4: depan gitu. depan jalan ya. Banget gitu loh, iya. Terlihat banget. Nah, kalau kayak konsepnya sendiri dari restorannya sendiri ada konsep enggak sih, Kak?
5: Kita konsepnya namanya New American. Jadi emang base-nya tuh kita semua masakannya American. Biasanya American kan identik dengan porsi-porsi besar. Abis itu biasanya goreng segala macam. Cuma dengan adanya New American ini kita bisa infuse si New American ini dengan teknik-teknik dari Prancis, Itali, mungkin Chinese juga gitu. Jadi nggak semuanya makanannya yang goreng-gorengan, mungkin juga sehat gitu. Ada salad, terus ada sesuatu yang dipanggang, ada sesuatu yang mungkin ada direbus juga gitu. Kita belum tahu. Gitu.
4: Yes, benar banget. Jadi buat yang makanan ringannya ada, yang makanan beratnya juga ada. Jadi buat makanan untuk breakfastnya juga cocok ya.
5: Bener.
4: Dinner juga cocok ya.
5: Seleksinya
4: juga
5: gitu.
4: Jadi luas ya. Jadi banyak menunya ya. Bukan hanya berawal dari cookies dan brownies doang.
5: Iya.
4: Keren sih, luar biasa banget
5: gitu.
4: Tapi kalau kakak sendiri nih, base-nya tuh kuliahnya dari bisnis kah atau seperti apa sih?
5: Bisnis pun enggak. Kulineri tuh enggak. Aku bisnisnya di basicnya tuh teknik sipil.
4: Teknik sipil gitu. Jauh banget ya.
5: Di Unpar.
4: Iya gitu. Teknik sipil. Jadi kayak udah tahu, kirain kan kayak SBM atau tentang manajemen bisnisnya.
5: Betul.
4: Atau apa, nggak, teknik sipil ya.
5: Iya.
4: Kepake nggak teknik sipilnya ke?
5: Nggak kepake sih. Awalnya ngaduk semen kan, jadinya cuman ngaduk roti doang gitu.
4: Nggak apa-apa, ngaduk roti apa-apa. Juga banyak cuannya ya. Oke okay deh. Iya. Nah, Kak, kalau di Bandung sendiri ya udah tahu kan kalau bakery itu banyak banget ya, apalagi kan kayak tadi aku bilang kan kayak mereka mengikuti banget tren yang viral gitu, di mana ketika ada yang viral orang pasti berburu lah, rame tuh ya. Terus Pipinos ini juga kan bakery yang ada di Bandung. Nah, untuk bisa bertahan ya di kala bakery-bakery Bandung udah bala banget, udah banyak banget, dari Pipino sendiri apa nih?
5: Apa ya? Sebetulnya ini aja sih, menampilkan apa ya, menebalkan identitas aja sih, menjadi diri sendiri aja sih. Kepengen bakery seperti apa sih gitu. Apa yang bisa membedakan diri kita atau brand kita dengan brand yang lainnya kayak gitu. Karena kan sebenarnya emang sekarang lebih personal ya akhir-akhir ini ya.
4: Iya, benar-benar
5: gitu.
4: Benar. Jadi pasti yang kalau yang tahu Pipinos orang-orang yang memang kayak udah suka ya.
5: Benar.
4: Dan udah tahu kayak seperti apa Pipinos ya.
5: Betul. Dan mungkin juga udah orang-orang yang lama kenal sama Pipinos mungkin juga tahu kita siapa kayak gitu, dan orang-orangnya siapa di baliknya.
4: Benar-benar gitu. Seru banget, apalagi tempatnya strategis guys ya. Cozy untuk nongkrong kan, Kak?
5: Wah, nongkrong cocok banget.
4: Banyak
5: gitu.
4: Kan ya anak-anak Unpar nongkrong situ?
5: Tapi lebih banyak sekarang lebih banyak keluarga.
4: Oh, justru keluarga.
5: Unik, Kak.
4: family gitu.
5: Iya, karena kan semenjak kita shifting jadi apa New American ini gitu. Jadi sekarang lebih banyak orang tua atau yang seumuran sama kita bawa ibunya, bawa anaknya, kadang berdelapan, kadang berempat gitu. Habis itu juga anehnya sekarang customer yang favorit nih, yang apa, yang memfavoritkan Pipinus tuh kalau enggak anak-anaknya gitu, anak kecilnya atau bapak-bapak yang udah lansia gitu. Aku juga masih bertanya-tanya kok bisa ya gitu.
4: Awalnya kayak enggak expect ya.
5: Enggak expect gitu. Biasanya kan kita brand tuh bersuara tuh sesuai ini ya, customer yang tertarik sama kita tuh ya semua tuh tergantung sama ownernya, umurnya berapa gitu. Misalnya umurnya 30-an mungkin akan menarik ya umur 30-an.
4: Yang milenial semua lah ya datang ke sana ya.
5: Yang milenial semua, benar.
4: Atau apalagi kalau misalnya kayak ini Unpar deket nih anak-anak Gen Z gitu ya, yang pada kuliah gitu, ternyata enggak semuanya bisa hadir ya.
5: Bisa hadir.
4: Sampai kakek neneknya juga bisa gitu ke Pipinus gitu ya.
5: Benar.
4: Berarti kayak sekarang ya udah bisa, ya alhamdulillah jadi bisa semua kalangan suka.
5: Kalangan
4: ya.
5: Suka.
4: Kadang tuh ada loh ya, ketika aku sendiri bawa orang tua misalkan ke salah satu resto atau kafe, kadang orang tuaku tuh bilang kayak malu banyak anak mudanya, nggak ada kakek-kakeknya gitu loh, kadang begitu. Jadi kayak ketika nongkrong di kalangan banyak anak muda, kayak jadi nggak mau orang tua diajak gitu loh, karena kayak tempatnya terlalu bising gitu, atau kalau anak muda banget gitu kan.
5: Iya juga ya, benar juga ya.
4: Tapi berarti ini okay dong.
5: Okay, benar.
4: Iya.
5: Mungkin juga sebaliknya ya, anak-anak muda kali ya, kalau karena ngeliat, ih kok banyak orang tua gitu.
4: Iya kayak gitu, ya. Kayak gitu. Bener. Terus juga paling banter kalau misalnya kita bawa orang tua yang nyaman-nyaman aja gak sih?
5: Bener.
4: Terus makanannya juga yang aman-aman aja.
5: Betul.
4: Gak aneh-aneh gitu loh.
5: Iya, dan kalau kecenderungan kalau orang tua tuh kan kalau udah sekali suka tuh kayaknya
4: repeat lagi
5: gitu, nggak explore gitu. Kalau kita kan lagi, masih kayak
4: pengen apa ini, yang ini
5: jiwa eksplorasi masih tinggi ya.
4: Iya bener, makanya kita kalau misalnya kayak ngasih apa yang namanya ngajarin orang tua untuk kayak dinner atau apa, pasti cari kafe yang aman,
5: yang aman.
4: Mereka okay, kan.
5: Bener.
4: Dan tadi kakak bilang gevek, jadi kayak family banget juga Pipinus ya. Itu dia kenyamanan, nyaman berarti kak.
5: Iya sih.
4: Okay. Nah keren. Nanti next teman-teman Pro 2 datang ke sana ya kak.
5: Ayo
4: ya.
5: Ayo dong, ditunggu loh.
4: Siap.
5: Yang bukain pintu saya sendiri.
4: Nanti aku, hai kak Fadli, aku kesini sama teman-teman Pro 2 gitu. Okay. Nih kak, dari tahun ke tahun pasti kan selalu ada goals ya untuk Pipinus sendiri gitu. Akan ada apa, bikin apa lagi gitu, mau ngapain lagi. Pasti kan kalau dari bisnis harus seperti itu dong ya, gitu kan.
5: Plannya.
4: Untuk 2026 ini apa sih kak plannya?
5: 2026 sih sebenarnya lebih ke ini ya, mempersiapkan apa untuk mungkin. Aku juga masih wacana mungkin coba mencari peluang di cabang yang baru atau brand yang bikin yang baru gitu. Dan mungkin belum bisa terrealisasikan di 2026 ini, mungkin di tahun depan.
4: Amin, tapi kan rencana itu kan pasti harus tertulis ya, teringat gitu kan.
5: Betul,
4: jadi, supaya jadi acuan kan.
5: Tapi yang aku lagi persiapin ya sebenarnya sih lebih ke sistemnya sih di balik itu semua gitu.
4: Okay.
5: Gimana sih kita bisa ngikutin SOP gitu. Habis itu kita bisa ngikutin apa ya, bisa semua tuh udah apa sesuai sistem gitu, dan semua tuh lancar. Sebenarnya sih hal-hal yang seperti itu sih yang kadang-kadang kita tuh baru sadarin akhir-akhir ini gitu, terutama ya di Pipinus ya gitu.
4: Okay. Jadi kayak sistemnya tuh harus benar-benar diperbaiki aja, semuanya dijadikan lebih baik lah ya.
5: Benar-benar, dan itu pun belum ngomongin tentang si develop makanannya gitu.
4: Masih tentang si SDM-nya kali ya,
5: mungkin gitu. Akan lebih fokus ke sana sih gitu.
4: Okay deh. Iya. Apalagi kan sekarang ibaratnya sebagai leader di 50 orang gitu ya. Kurang lebih ya.
5: Iya.
4: Jadi kan harus bisa gitu. Apalagi kan kayak setiap kepala maksudnya beda-beda pendapat dong pasti kan.
5: Benar.
4: Misalkan kayak ada yang pengen, "Kak, aku begini," kan harus bisa mendengarkan juga ya. Apa dari teman-teman kan. Oke, luar biasa. Berarti kayak Ini ya kayak harus belajar juga teknik kepemimpinan gak sih?
5: Itu tuh, itu dia.
4: Iya gak sih? Untuk menjadi owner yang baik dan dan oke gitu.
5: Iya. Padahal dulu juga pas bikin Pipinos, ih lucu ya gitu bikin cookies gitu. Kok akhir-akhir ini udah gak lucu lagi ya gitu. Ngerjain apa lebih banyak di Bali,
4: belakang
5: gitu, berhadapan lebih banyak sama orang. Ya walaupun sebenarnya udah mulai enjoy juga sih gitu.
4: Kayak ini aja kayak lebih serius aja.
5: Kok perasaan dulu lucu ya lucu gitu. Iya, bareng-bareng pacar dulu kan.
4: Serius banget ya gitu. Aslinya yang tadinya cuman mungkin ibarat kata kayak iseng yang memang sama pacar lucu cuman mengisi waktu gitu ya. Kan kayak diseriusin banget nih diseriusin gitu. Ya. Kayak gue serius nih, gue ada di meja kerja gitu.
5: Iya, di meja kerja bener-bener.
4: Itu berarti step yang memang udah maju, Kak.
5: Gitu ya.
4: Iya. Cuma kalau misalnya masih di apartemen-apartemen aja tuh berarti belum maju.
5: Siapa tahu ya gitu.
4: Tapi siapa tahu banyak siapa tahu orderannya
5: banyak,
4: ya.
5: Banyak orderannya.
4: Cuman enggak ada kemauan aja untuk
5: coba buka apa, scale toko atau grow gitu.
4: Oke, oke. Luar biasa. Tapi kalau Pipino sendiri udah ada di e-commerce, ada ya?
5: Kita ada juga, ada di beberapa aplikasi ini, aplikasi untuk order, online order, terus e-commerce juga ada. Cuma itu aja sih.
4: Dari luar gitu. Kota tahu gak sih?
5: Dari luar kota sekarang lebih banyak sih, Jakarta banyak. Terus apalagi terutama weekend ya gitu. Kalau di Bandung sekarang weekendnya
4: Padet banget, macet ya.
5: Macet banget.
4: Daerah-daerah Cimbuluit ke atas kan itu udah banyak banget yang baru-baru tuh.
5: Yang baru-baru. Dan waktu itu kita juga pas yang Cimbuluit juga belum begitu banyak ya. Pas awal 2023
4: belum.
5: Sekarang.
4: Belum, udah banyak banget.
5: Banyak banget.
4: Oke. Terus kayak kan zaman sekarang kan media sosial banget ya. Pipinos ikutan gak sih kayak konten-konten gitu?
5: Ikutan-ikutan, cuma gak reguler ya. Gak setiap hari. Ada, kita ada di Threads juga ada sekarang, TikTok ada, di Instagram juga ada. Cuma yang paling rajin kita maintain itu di Instagram.
4: Di Instagram ya, oke deh. Emang sih media sosial kan the power of media sosial ya. Karena orang Jakarta atau orang luar kota kayak bakery enak di Bandung pasti search-nya gitu dong. Hotel bagus di Bandung gitu kan, makanan enak di Bandung pasti gitu gak? Kita aja kayak ke Bali atau ke Jogja atau kemanapun kayak hotel Jogja bagus apa gitu kan?
5: Iya,
4: searching
5: deh
4: di TikTok langsung. Nah ketemu. Gitu, itu emang harus harus banget ya kayak.
5: Dan harus emang selalu absen lah gitu setiap hari
4: ada lah ya gitu.
5: Sosial media.
4: Ngonten gitu. Mah ya. Oke. Okay. Siapa tuh ya kakak sama istri ngonten gitu.
5: Ngonten iya. Kita kayaknya mau mulai ngonten aja deh. Sendiri-sendiri ya, pribadi juga nih.
4: Nge-vlog. Oke deh. Duh gak kerasa ya, ini waktu udah mau sejam aja. Beneran gak kerasa, enjoy kan kita ngobrol.
5: Iya.
4: Udah mau habis nih kan, udah mau jam 1.
5: Oh gitu.
4: Oke, satu hal lagi deh untuk apa ya, Pipino sendiri mungkin harapan goals kedepannya dari kakak dan istri seperti apa?
5: Harapannya sih sebenarnya Pipino bisa, bukan cuma bisa menjadi pilihan buat ini ya, buat turis, buat warga Bandung, tapi juga bisa bermanfaat lah buat orang-orang yang bekerja di balik brand Pipinos ini gitu. Dan kepengennya sih sebenarnya lebih bisa bermanfaat lagi di lingkungan tempat Pipinos berdiri sih gitu. Saya semoga nggak cuma di Cimbuluit doang nanti kedepannya, dan bisa di tempat lain, di Sukajadi lah, ada Sarijadi atau di mana DMBIS, dan bisa bermanfaat lah buat lingkungan itu.
4: Amin, gitu. Amin. Ya Allah, pokoknya kayak sukses ya buat Kak Fadli, buat Kak Pipin yang ada stay di sini, kenapa nggak ngobrol?
5: Biarin aja
4: di belakang katanya. Layar. Thank you, sukses terus untuk Pipinos. Ditungguin nanti Pro 2 kesana ya.
5: Iya.
4: Oke deh.
5: Kita tunggu.
4: Siap. Iya. Itu dia teman Pro 2 Bisnis Talk hari ini di siang hari bareng sama Winian. Itu juga Kak Fadli. Kak Fadlinya tetap harus pamit karena harus balik lagi ke Cimbuluit guys ya. Thank you so much. Sehat selalu ya Kak ya.
5: Iya, sama-sama. Sehat selalu ya.
4: Yuk,
0: dah. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Hai teman Produa, aduh gak kerasa nih ya, dah jam 1 siang.
1: Oke, Rizka kecilin coba. Nah itunya, yes. Barang sama Winda dan Rizka yang nemenin kamu teman Produa.
0: Betul, so, di santai siang hari ini.
1: Yang atas. Nah itu, oke. Siap, aman Rizka?
0: Aman dong.
1: By the way, aku mau ngucapin happy birthday to
0: you. Terima kasih. Ulang
1: tahun ya?
0: Iya, betul.
1: Back sound kecil kan. Ini operatornya gimana?
0: Iya nih, demam panggung nih.
1: Panggung ya, ulang tahun. By the way, teman-teman, nanti kita berdua yang bakal nemenin kamu sampai jam
0: 2 siang.
1: Tetap kita akan ada informasi ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi, kemana-mana, so stay tune.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Makata. Hai, gue Makatama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Yeay, masih kita berdua nemenin kamu ya. Ada Yuna dan juga Rizka.
4: Betul sekali.
3: Birthday girl.
4: Birthday
3: ya.
4: Girl ya.
3: Harapan kamu di ulang tahun tahun ini apa?
4: Yang pertama kurus dulu deh.
3: Biar sehat ya.
4: Kurus dulu dan kaya raya ya, teman-teman. Oh, berdua.
3: Kaya raya ini raya ada
4: orangnya kaya.
3: Bener sekali.
4: Sama ini enggak sih kayak kamu harus minum obat melek enggak sih biar enggak tidur?
3: Nah, itu dia.
4: Kenapa ya teman perlu? Aku tuh suka ngantuk,
3: pelor, nempel molor gitu ya.
4: Tapi pokoknya pastinya di tahun ini dirayakan.
3: Betul sekali. Ya. Alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah. Ada yang sedang dirayakan-rayakan juga. Apalagi di hari Minggu tuh bakal ada apa?
3: Tentunya bakalan ada Persib.
4: Wow. Kamu pernah nggak sih kayak nonton langsung ke stadion?
3: Aku pernah tapi dulu banget waktu zaman kuliah.
4: Dulu banget zaman kuliah.
3: Iya.
4: Karena si doi itu
3: Si doi
4: banget gitu ya.
3: X ya.
4: Kamu Viking girl.
3: Aku Viking girl tapi aku gak ngerti juga tuh.
4: Oke.
3: Iya.
4: Terus di hari Minggu juga bakal nanti ada Persib.
3: Ada Persib lawan Persija.
4: Wah,
3: ini tuh pasti ditunggu-tunggu banget kan. Gitu teman Pro 2. Kemarin tuh sempet jadi kekecewaan lah antara Persib, pendukung Persib dan Persija, karena yang tadinya mainnya akan di Jakarta gak jadi tuh, malah mainnya di Samarinda.
4: Di Samarinda. Wow. Jangan main di kandang lawan ya sih. Tapi menurut aku emang bagus banget sih gak main di Bandung dan gak main juga di Jakarta.
3: Iya,
4: tapi mainnya malah di Samarinda, it's okay.
3: It's okay, gak apa-apa, yang penting mah juara.
4: Yes, benar banget. Karena juga mungkin karena Samarinda jauh ya, jadi mungkin boboto dari Persib ataupun dari Persija sendiri
3: betul
4: gak akan ada yang kesakitan.
3: Iya,
4: jauhan ya.
3: Jauhan.
4: Cuman di TV mahal aja gitu.
3: Iya,
4: untuk meredam teman Pro 2.
3: Betul.
4: Yes. Hari Minggu ya.
3: Hari Minggu tanggal 10
4: ya, nantikan
3: bener
4: aja.
3: Bener banget.
4: Dan jangan lupa juga di bulan Mei ini kan banyak banget long weekend.
3: Nah, itu dia.
4: Dimana hari Jumat, Sabtu gitu kan libur. Atau Kamis, Jumat libur. Kamis, Jumat, satu minggu. Wah, itu mantep banget gak
3: mantep
4: sih? Mantep. Kebayang semacet apa kota Bandung guys. Apalagi kalau misalnya ada Persib nobar gitu kan.
3: Wah. Pasti nih. Akam sih mah ya paling di rumah aja lah ya.
4: Yeay.

Radio Aulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bangga Buatan Indonesia adalah tagline yang menyempurnakan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sewujud pengakuan betapa luar biasanya karya anak bangsa. Serangkai harapan agar senantiasa menggunakan berbagai produk buatan Indonesia. Indonesia memiliki segalanya, dan kita bangga dengan segala isinya.
1: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Siapa yang suka banget waktu masa kecilnya menghabiskan waktu di Bandung Zoo?
1: Wah, itu aku salah satunya sih. Bareng sama teman-teman ya.
0: Ketika
2: Botram.
1: Botram gitu ya.
0: Tapi yang sedihnya lagi ketika ada kasus di mana Bandung Zoo kayak udah mau ditutup. Betul. Atau justru yang kemarin pas lebaran itu seikhlasnya bayarnya gitu kan. Nah, nasib itu kan seperti apa sih sebetulnya?
1: Nah, itu dia. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh kan sempat diadakan pelelangan ya untuk pengelola kebun binatang atau Bandung Zoo gitu. Itu tuh ternyata minim peminat.
0: Oh gitu.
1: Iya, minim peminat setelah sebelumnya dikelola oleh pihak dari Yayasan Taman Safari dan sekarang di berakhir di bulan April 2026 kemarin barulah diadakan pelelangan untuk pengelola Bandung Zoo yang baru. Namun karena memang masih minim peminat, jadi KDM selaku Gubernur Jawa Barat kita itu mengumumkan bahwa siap untuk mengelola Bandung Zoo.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ih, mantap,
1: mantap
0: ya.
1: Mantap sih kalau misalkan udah KDM yang megang mah percayalah ya.
0: Benar banget. Berarti kayak akan hidup lagi ya.
1: Kan hidup lagi meskipun KDM juga memang udah disclaimer ya dari awal kalau ini tuh bukan untuk bisnis gitu. Jadi mungkin nantinya akan lebih ke kayak fasilitas umum aja yang dibuka untuk umum gitu.
0: Yes, benar banget karena itu tuh benar-benar hiburan yang ada di tengah kota banget.
1: Bener.
0: Ya kebun binatang yang memang di tengah kota gitu dia. Loh. Ya, semoga kita doain aja yang terbaik dan pastinya juga bisa nostalgia lagi untuk kesana, nggak sih?
1: Betul.
0: Kan itu tuh apa ya namanya wisata masa kecil.
1: Wisata banget, masa kecil. Tuh, ya. Dan yang semoga satwa-satwa di sana juga cepat terselamatkan lah ya.
0: Ya itu dan yang paling penting betul. Karena kasihan banget mereka gitu ya.
1: Iya betul. Ya kita kayaknya harus coba lagi mencintai satwa dengan meramaikan Bandung Zoo.
0: Yay.

Sahabat kreatif, kamu kenal angklung kan? Pasti di benak kamu kalau dengar kata angklung terbayang deh alat musik yang terbuat dari bambu dan dinamakan musik angklung. Nah, angklung di sini bukan angklung yang itu, tapi sesuatu yang digagas oleh Wali Kota Bandung yaitu Bapak Ridwan Kamil. Jadi, untuk mempercantik tampilan Kota Bandung tidak hanya dari segi bangunan saja, tapi sisi transportasi pun ikut dibenahi dan dipercantik oleh Kang Emil. Setelah sebelumnya angkot modern dengan menampilkan LED TV di belakang untuk iklan, kini Kang Emil telah meluncurkan angklung, yaitu angkutan umum keliling Bandung. Angklung diperkenalkan pada tanggal 1 Maret 2017 bertepatan dengan kampanye Nyatakan Cintamu dengan Berjalan Kaki. Angkutan ini lebih populer dan spesial. Meskipun mahal, tapi lebih nyaman dan turunnya dari poin ke poin. Angkutan umum yang tampil dengan desain modern ini luarnya tampak bergambar objek ikonik di Kota Bandung, seperti flyover Pasopati dan Masjid Agung Kota Bandung. Nah, selain itu, di dalam angklung juga terdapat fasilitas khusus seperti buku bacaan, AC, LED TV, Wi-Fi, kursi yang lebih nyaman dan juga tempat menyimpan sepeda di belakang. Trayek angklung baru jurusan Ciwastra Cijerah. Tarif yang dipatok untuk naik angklung umum ini berkisar antara Rp7.000 hingga Rp12.000, tapi bisa juga menyesuaikan dari supir kendaraannya. Semoga dengan adanya angklung bisa meningkatkan sistem transportasi untuk membuat nyaman warga Bandung semua.

0: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Ih, bau asem. Ih, bau apa? Hayo, siapa di antara kamu yang ketiaknya sering bau padahal udah rajin mandi? Keringat yang di ketiak mengandung lebih banyak protein dan lemak. Kandungan protein dan lemak pada keringat di ketiak ini yang membedakan bau ketiak dengan bau keringat biasa. Ketika bercampur dengan bakteri, protein akan dipecah oleh bakteri dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Makanya, setiap hari setelah mandi, aku selalu pakai...
2: Bukan iklan dong.
1: Iya, maaf. Nah, untuk mencegah bau ketiak, kamu bisa mandi 2 kali sehari pada saat pagi dan sore. Memakai deodoran, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan menjaga pola makan. Seperti kurang-kurangin tuh makan makanan yang berbau tajam seperti kari atau bawang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kita masih berdua nemenin kamu tapi yang ini
1: ternyata mic-nya. Oke. Kita masih nemenin kamu tapi Rizka harus pamit.
2: Betul.
1: Aku sampai jam 3 guys, sebentar lagi abis ini juga bakal ada Sandy Post Mandinya bakal nemenin kamu di sore ceria ya.
2: Nah, iya betul.
1: Ya, kamu mau kemana? Aku mau ini ya, nanti menjadi
2: aku,
1: talent.
2: Iya, menjadi talent. Okay. Aku mau kardio dulu ya.
1: Oke. Okay. Talent or talent nanti ya. Nanti pokoknya ada yang surprise di Pro 2 Bandung, kamu tinggal cek aja Instagram PRO2BDG.
2: Betul,
1: atau
2: RRI
1: Bandung sekali kedua ya. Oke deh, bye.
2: Bye. Terima kasih teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 14 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Yes, masih bareng sama Indah Nindita, teman Pro 2 ya. Aduh, ini masih awal bulan, di mana bulan Mei ini banyak banget tanggal kejepitnya ya, tanggal merahnya. Siap-siap buat kamu mau kemana nih guys nih, atau mau nonton aja, ada film baru di HBO yaitu serial Harry Potter musim kedua, bersiap-siap ya. Juga bakal syuting guys, memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter, bersiap memulai proses syuting di mana musim kedua serial Harry Potter HBO ini diadaptasi dari buku Harry Potter. Ya, dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur tahun ini. Sebelumnya juga serial Harry Potter HBO musim pertama dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026, guys.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Teman Pro 2, udah waktunya Winda dan Nita harus pamit di sore hari ini. Thank you ya. Abis ini bakal ada Sandy Puspain ini bakal nemenin kamu di sore ceria. Udahnya pamit, teman Pro 2. Besok udah hari Jumat ya, udah saatnya menikmati momen. Bentar lagi weekend guys ya, chill aja, santai aja. Sehat selalu buat kamu teman Pro 2. Winda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Lady Gaga yang resmi mengumumkan perilisan film, konser sekaligus album live terbarunya yang bertajuk Mayhem Requiem. Proyek visual yang sangat dinantikan ini dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif di platform Apple Music pada 15 Mei 2026 mendatang. Di mana kabar gembira ini dikonfirmasi melalui sebuah video teaser singkat yang ditampilkan tepat setelah sang bintang pop menyelesaikan pertunjukan terakhirnya dalam rangkaian tour The Mayhem Ball di Madison Square Garden, New York.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Penyanyi legendaris asal Kolombia, Shakira, baru saja mengukir sejarah baru dalam karir bermusiknya melalui konser gratis kolosal di pantai Copacabana, Brazil pada Sabtu 2 Mei 2026 kemarin. Pertunjukan bertajuk Todo Mundo no Rio 2026 tersebut berhasil menarik massa sebanyak lebih dari 2 juta orang, menyusul jejak kesuksesan konser serupa yang pernah digelar oleh Madonna dan juga Lady Gaga. Kehadiran Shakira ini tidak hanya memecahkan rekor kerumunan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi kota Rio de Janeiro dengan suntikan dana mencapai $160 juta atau sekitar 2.784 triliun rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Grup Iconic The Pussycat Dolls yang baru saja comeback dengan lagu mereka Club Song kini memberikan kabar mengejutkan dengan mengumumkan pembatalan sebagian besar tour. Jadwal di Amerika Utara mereka yang bertajuk Pussycat Doll Forever. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada media sosial pada 4 Mei 2026, grup yang kini comeback hanya dengan 3 orang, Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, dan juga Ashley Robert ini mengungkapkan rasa berat hati mereka karena harus memangkas rangkaian konser yang awalnya direncanakan berlangsung sepanjang Juni hingga Agustus mendatang.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

2, segera kita akan dengarkan kumandang azan asal untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
8: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan, kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada kata terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perkonseran di Indonesia nampaknya belum selesai dengan beberapa jadwal dan juga war ticket yang memang sudah kita lalui di tengah tahun ini, teman Pro 2 ya. Yang kebanyakan bakalan datang ke Indonesia tuh di kisaran Oktober, November, Desemberan. Siap-siap aja untuk The Weeknd yang kabarnya nih tanda-tanda The Weeknd akan konser di Indonesia semakin dekat. Promotor Third Eye Management atau Them Presents memberikan isyarat kuat mengenai kedatangan penyanyi Kanada bernama Abel Tesfaye tersebut ke Indonesia, di mana mereka mengunggah video singkat yang menampilkan visual megah aksi panggung The Weeknd yang sangat ikonik. Jadi menariknya nih, video tersebut juga diunggah serentak oleh Live Nation di berbagai negara Asia lainnya seperti Thailand, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia yang diyakini sebagai penanda rangkaian penutup dari After Hours Till Dawn Tour. Yes, pastinya juga Them Presents merupakan promotor yang membawa Coldplay ke Jakarta pada November 2023 lalu, Bruno Mars pada September 2024, Maroon 5 dan juga Linkin Park pada Februari 2025, Linkin Park, One Ok Rock pada Mei 2026 dan Lani pada 30 Oktober mendatang. Even detail resmi mengenai tanggal, lokasi hingga daftar harga tiket konser belum diumumkan. Pastinya teka-teki ini menjadi spekulasi di media sosial semakin liar dan isu mengenai konser The Weeknd Indonesia sebenarnya udah mulai berhembus sejak beberapa waktu lalu dan menguat pada Januari 2026 ketika musisi bernama asli Abel Tesfaye ini mengunggah ulang tiket Asia Tour tahun 2018 miliknya. Nah, abis itu ya, kabar ini juga sempat diperkuat sama pernyataan resmi dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung pada 16 April lalu. Ia sempat membocorkan rencana konser tersebut setelah menerima informasi langsung dari Direktur Utama Jakpro yaitu Pak Iwan Takwin ya. Dan berdasarkan rangkaian kode tersebut, lawatan ini diproyeksikan menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia, di mana sebelumnya ia memang pernah menyambangi Indonesia pada 9 Desember 2018, namun hadir sebagai penampil utama atau headliner dalam Festival Musik Jakarta Warehouse Project yang ke-10 di Garuda Wisnu Kencana Bali. Siap-siap ya buat kedatangan The Weeknd ya, pastinya harus disiapkan adalah budgetnya nggak sih, ya kan?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Buat kamu teman Pro 2 yang nungguin banget duel El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung pada Minggu 10 Mei mendatang. Pertandingan ini pastinya akan digelar di Stadion Segiri Samarinda. Kick off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya sebagai tuan rumah Persija telah menjadwalkan 3 laga tersebut ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pastinya ya Direktur Ferry Paulus sebagai operator kompetisi Super League 2025-2026 menjelaskan kenapa pihaknya memindahkan partai penuh syarat gengsi tersebut. Karena menurutnya setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan ya PSSI dan penyelenggara, selain faktor keamanan, padatnya agenda non-olahraga di Jakarta juga menjadi pertimbangan utama ya. Dan pasti juga pemilihan stadion di Segiri yang secara jarak ini jauh banget dari markas Persija, dikarenakan stadion yang tersedia di Pulau Jawa, di pulau juga ini banyak dipakai oleh tim-tim lain. Sehingga dipilihlah Stadion Segiri yang merupakan markas dari pesaing Persib terdekat di papan klasemen, yaitu Borneo FC, teman Pro 2. Yes. Tuh, siap-siap aja tanggal 10 ya, 3 hari dari sekarang teman Pro 2 untuk menyaksikan El Clasico Persib dan Persija di jam 15.30 menit waktu Indonesia Barat, kick off-nya teman Pro 2 ya. Dan berharap ya Persib memiliki peluang lagi untuk membawa pulang poin lagi agar kita tetap ada di juara pertama ya. Ada di posisi pertama di klasemen sementara Super League 2025-2026 ini.

0: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria
2: disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.

0: Ceria, sore ceria. Disiarkan berjaringan Produe FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
1: Sore ceria Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Produe Sore Ceria, teman Produe. Masih di Produe Sore Ceria kali ini di relay juga dari Bandung ya pastinya. Di 96 FM Produe Bandung di relay juga didengarkan di Bogor di 106,8 FM dan Cirebon di 97,5 FM, teman Produe. Jadi selamat sore juga buat pendengar atau teman Produe yang ada di Bogor dan di Cirebon. Pastinya di sore hari ini Santi Puspani temenin kamu Produe Sore Ceria yang memang spesial banget. Kita bakalan ngobrol sama teman-teman kita yang berprestasi di sekolahnya atau di kampusnya. Dan untuk sore hari ini adalah sebuah project follow up ya. Karena sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol sama mereka dan itu ini bentuknya masih sebuah kayak rencana yang sangat positif dan sangat optimis, di mana dari sekolah MVP Arts International ya, dari SMK MVP Arts International itu dulu sempat berencana dan cerita juga dalam siaran on airnya itu mau ikutan sebuah kompetisi yaitu Asteroid International Team robotika kayak gitu, teman Produe. Dan finally mereka kembali lagi dan akan menceritakan bagaimana ya kesuksesan mereka yang akhirnya ini membawakan sebuah hasil. Tapi kita kenalan dulu ya sama beberapa narasumber kita yang hadir dari SMK MVP Arts International. Pertama saya ucapkan selamat sore buat Pak Zen.
3: Selamat sore teman Produe.
2: Selamat datang kembali Bapak. Oke, dengan iya, senyum yang lebih lebar dan luar biasa sumbingnya.
3: Ya bersyukur.
2: Bersyukur alhamdulillah. Tadi ketemu Sandy langsung Teh Sandy langsung diijabah katanya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu ya Pak ya. Ini akhirnya doa kita terkabul. Iya Pak ya, alhamdulillah. Ya di sini Bapak bawa Cepi dan juga Syahwan.
4: Ya, halo ya. Sobat Produe.
2: Oke, kalau kemarin Syahwan sempat ngobrol juga dan ada Cepi ya.
4: Baru,
2: oke, baru. Tapi udah makan, kamu lemas sekali nampaknya.
4: Udah.
2: Oke. Okay. Agak majuan sama mikrofon ya coba. Oke, okay, ya. Di sini ada Pak Zen, Sahwan dan juga Cepi, teman Produe yang akan bercerita bagaimana nih tim robotika dari SMK MVP Arts International ini mengikuti sebuah lomba teman Produe ya yang memang membuat mereka membawa penghargaan yaitu silver medal winner. Betul.
3: Ya, di nasional kemarin.
2: Nah, ini Bapak gimana Pak cerita Pak dari waktu itu sampai akhirnya yang mengikuti kompetisi ini persiapannya Pak?
3: Oke, siap. Izin ya teman-teman Produe. Jadi waktu kita tuh awalnya memang di e-school. Nah, persiapan di e-school kemudian kita naik ke kompetisi regional se-Jawa Barat.
2: Okay.
3: Itu di Februari. Ya kodarulnya kita dapat juara 2 ya.
4: Ya juara 2.
2: Juara 2 itu yang kemarin ceritakan ya Pak ya.
3: Yang regional.
2: Regional. Ya. Oke. Okay.
3: Terus dapat tiket ke nasionalnya.
2: Oke, okay, yang nah, ini.
3: Ya, yang sekarang itu namanya ya Green Max.
2: Oke. Okay.
3: Ya Green Max Advan.
2: Yes.
3: Itu kita di nasional alhamdulillah dapat juara 2 lagi.
2: Dapat juara 2.
3: Ya.
2: Oke. Okay.
3: Dan kita dapat tiket untuk mewakili tim dari kontingen Indonesia ke Thailand itu di tanggal 7 Agustus nanti di Bangkok ya.
2: Nah, di Bangkok. Wih, jadi nanti Syahwan, Syafi dan teman-teman bakalan terbang ke Bangkok pada Agustus 2026 ya, Pak ya?
3: Betul.
2: Yes, pastinya Bapak juga ikut nanti menemani ya. Kap gitu ya. Udah pada latihan belum di sana ya? Kap gitu ya. Udah.
4: Cuma swadikap.
2: Swadikap ya. Oke, saya mau menuju ke Syahwan. Syahwan di sini. Kemarin kan sempat cerita bahwa ini kayak baru persiapan aja nih Kak Sandy gitu dan akhirnya ya, untuk si tingkat nasional ini kamu sempat ikutan juga dan membawa pulang ya kan juara ya, 2 itu tadi gitu. Gimana nih perjalanannya?
4: Ya awalnya sih cukup deg-degannya dimana kan kita baru banget mulai e-school tuh sekitar 4 bulan ya Pak El ya. Lalu gitu ngelihat lawan tuh udah bertahun-tahun gitu. Malah okay, ada yang juara dunia, udah pernah ke dunia gitu.
2: Oh.
4: Ya, tapi kita hadapi bersama coach terbaik kita.
2: Mantap.
4: Dan ya, alhamdulillah bisa mewakili Indonesia gitu.
2: Alhamdulillah. Jadi sempat deg-degan mah ya, ada ya.
4: Deg-degan ada.
2: Sempat kena mental juga.
4: Ya.
2: Nah, terus yang kemarin kamu bawa, kamu present ke acara tingkat nasional ini apa nih Syahwan? Apa nih? Robotnya bentuk apa atau
4: sekarang
2: bikin apa?
4: Kalau sekarang temanya tentang ini sih, tentang ke budaya. Bukan budaya. Itu polusi di dunia.
2: Ini yang nasional atau yang nanti di internasional?
4: Oh, yang di internasional polusi.
2: Polusi yang ya. Internasional nanti. Kalau yang
4: mau,
2: kemarin?
4: Yang kemarin juga sama polusi.
2: Oh, polusi juga. Ya, jadi
4: kita
2: relay.
4: Mau bawa lagi.
2: Oh, oke. Okay. Jadi kemarin yang kalian lombakan di tingkat nasional ini benar-benar semuanya sama secara tema, ya, secara robotnya tema juga sama.
4: Robotnya juga mungkin akan dirubah.
2: Oh, lebih, akan dirubah.
4: Upgrade lebih bagus.
2: Oke, okay, dan itu nanti akan dibawa ke Bangkok pada Agustus nanti. Ya. Kalau yang kemarin di nasional kamu bikin apa nih?
4: Kemarin bikin
3: ngerakit yang apa aja?
2: Ngerakit apa?
4: Ngerakit ini sih mekanisme seperti kayak ada solar,
2: otomatis, okay.
4: Terus beberapa kayak electricity-nya ada ini apa sih mengangkut sepeda mengangkut barang gitu.
2: Oh, oke, okay. Sepeda gede.
4: Kecil.
2: Oh, kecil. Sepeda kecil jadi kayak ngangkut barang gitu, ya. Digerakkan sama baterai.
4: Enggak.
2: Listrik.
4: Sama green energy dari solar.
2: Oh, green energy dari solar. Ya. Karena itu juga merupakan sebuah apa ya? Kayak tema utamanya ya,
4: ya
2: tentang
4: utamanya.
2: Green energy itu tadi ya, gitu. Nah, oke, okay, kalau Cepi, Cepi di sini juga sempat ikutan yang kemarin ya untuk yang tingkat nasionalnya dan juga kamu akan ikut pada bulan Agustus nanti ke Bangkok.
4: Ya.
2: Kalau kemarin di sini kamu sendiri bagiannya apa nih?
5: Aku pas kemarin di nasional itu bagian yang storytellingnya, jadi
2: storytelling.
5: Ya.
2: Oh,
3: pakai bahasa Inggris juga.
2: Pakai bahasa Inggris. Ya.
4: Ahli bahasa.
2: Oh, okay. Ahli bahasa ya. Jadi yeah. PR-nya ya teman yeah. Projul bir gitu. Tapi di sini kamu juga sempat kayak menuangkan ide kamu dalam pembuatan robotik tersebut.
5: Ada tentu.
2: Mm-hmm. Kayak gimana?
5: Mungkin saat pembangunan alur cerita.
2: Mm-hmm.
5: Ya dan mungkin di mekanismenya juga kan sedikit.
2: Oke, okay. Nah storytelling seperti apa yang kamu bawa gitu? Jadi secara garis besarnya seperti apa nih yang kamu ceritakan?
5: Yang saya ceritakan tuh ya tentang bagaimana dunia yang dari hampir kacau, chaos banget gitu berubah jadi sangat damai dengan cara ya mengatur polusi, gaya hidup.
2: Oke, okay. Jadi di sini kita mengandalkan yang namanya si green energy itu yeah. gitu. Dan nanti juga itu akan kamu present juga ke si Bangkok.
5: Yeah, benar.
2: Kurang lebih sama ya yeah. temanya gitu. Ada kesulitan gak sih kan kamu sehari-hari ngomongnya bahasa Indonesia, terus kamu presentasi, terus ditonton sama juri banyak orang, terus kamu harus pakai bahasa Inggris gitu.
5: Iya. Yeah. Itu pressure-nya gede banget beneran.
2: Gede banget.
5: Yang awalnya mungkin kan prakteknya cuma sama teman gitu kan, kenalan. Tiba-tiba ada juri yang sama-sama bahasa Inggrisnya, waduh jago banget
2: ya.
5: Jago banget, kaget langsung kan.
2: Tapi kalau dari sekolah kamu ada kayak ini khusus gak? Kayak latihan khusus misalkan sama guru bahasa Inggrisnya gitu?
5: Mungkin ada, cuman jarang aja gitu.
2: Oke. Okay.
5: Tapi lumayan lah.
2: Lumayan.
5: Ngebantu banget itu.
2: Ngebantu banget ya. Jadi kayak benar-benar kalau setiap hari kan kita nggak pakai grammar kali ya. Yeah. Ini kamu grammarnya diperhatiin tuh.
5: Ya yes, detail banget.
2: Detailnya ya, simple past tense-nya apa semuanya terus pokoknya dicek gitu kan ya.
5: Yeah.
2: Dan kamu di sini jadi ketika si rakitan tersebut sudah jadi, kamu present semuanya. Ini maksudnya apa? Bentuknya apa kayak gitu?
5: Yeah,
2: oke. Okay. Nah, totally yang kemarin kalian sudah rakit. Itu apa sih sebenarnya tujuan atau mungkin si bentuk barangnya apa? Manfaatnya juga apa? Coba mungkin bisa diceritain.
4: Kalau manfaat sih banyak ya kalau manfaatnya Kak Sandy. Dari mekanismenya juga bisa di oh ya, bisa dicontoh ke industrial yang kita SMK. Banyak juga kita ngambil referensi dari dunia industri gitu. Tentang seperti pengolahan sampah otomatis.
2: Okay.
4: Atau mengubah kan air limbah menjadi bersih kembali gitu.
2: Oh.
4: Karena kita di sistem kita tuh ada hidrolik.
2: Ada hidroliknya.
4: Ya.
2: Oh, I see. Kemarin kalau enggak salah kamu sempat bawa ininya ya?
4: Bawa
2: si
4: robot.
2: Ya. Rakitannya ya? Kamu ya, sekarang bawa enggak?
4: Sekarang
2: gede. Pasti lebih gede ya, ya kan?
5: Gede banget.
2: Banyak banget pasti ya. Oke, kembali lagi ke pendampingnya. Pak Zen, ini gimana nih, Pak? Ya, ini anak-anaknya udah pada pinter banget gitu kan ya. Mereka juga presentasinya udah disiapin, semua preparation-nya udah jago juga di tingkat nasional. Lalu bagaimana untuk menghadapi Agustus nanti nih, Pak?
3: Oh ya. Ya. Kita banyak ya,
2: banyak
3: yang dipersiapkan dia dari sisi strategi, terus kita administrasi. Kita juga kan berangkat nggak bisa pakai KTP gitu ya, tetap harus ngurusin paspor, kemudian nanti akomodasi di sana, itu sampai saya survei duluan ke sana.
2: Oh, ke sana sempat?
3: Ya, tahun kemarin.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, dan berkenalan dengan warlock di sana gitu.
2: Oke. Okay.
3: Ya, jadi alhamdulillah nanti di sana ada teman yang kuliah, orang sana, bisa menggait. Kalau untuk secara teknis, ini sekolah kami saya sangat applause sih, sangat bagus sekali ya. Robot apapun, Pak Jen butuh robot apa? Mau beli kapan?
2: Oh, langsung ya. Support. Diakomodir, hebat.
3: Sangat disupport.
2: Tepuk tangan.
3: Ya, itu sih, alhamdulillah.
2: Oke.
3: Ya, terutama orang tuanya ya, para orang tua. Kita berlatih dari pagi sampai pulang isya gitu ya, pulang maghrib.
2: Itu kalau kerjaan udah lembur tuh Pak ya. Untungnya masih sekolah ya.
3: Iya, tapi anak-anak itu sangat ini sih, sangat exciting ya.
2: Excited banget ya.
3: Terhadap tadi proyek ini. Ya tadi kita bersama-sama create something gitu ya. Pengen berprestasi. Ayo sampai mana nih? Alhamdulillah. Terijabah mudah-mudahan lancar ya di sana ya.
2: Amin.
3: Dan bisa naik podium dan mengharumkan Indonesia. Bangsa Indonesia. Apalagi Agustus ya, 17 Agustus kan.
2: Jadi sebagai hadiah ya Pak ya, buat Indonesia. Benar, artinya jadi dari Indonesia ini hanya tim dari kota Bandung ini yang mewakili.
3: Ada beberapa kota, ya salah satunya kami. Kalau untuk yang kategori kami itu SMA, itu yang perwakilan Indonesia Green Make Arvan tuh hanya 3.
2: Oh, hanya 3. Termasuk MVP Arts International ini.
3: Betul.
2: Wow, hebat sekali.
3: Nah, melawan 12 negara ya.
2: 12 negara nanti.
3: Yeah.
2: Wih, ini coba saya nih pengen nanya sama Syahwan sama Cepi, kira-kira negara mana yang paling kalian, wah ini best nih guys, sejauh ini kita kayak cari-cari informasi negara ini selalu menang nih, kayak orangnya jago-jago gitu. Ada enggak Syahwan?
4: Ada.
2: Apa?
4: Yang pasti pembuat program ini Taiwan sama juara dunianya Thailand.
2: Oh, Taiwan sama gitu. Thailand tuh jago-jago ya.
4: Jago-jago mereka.
2: Oke.
4: Bener-bener encer itu otaknya.
2: Itu memang untuk dalam dunia robotika memang mereka dalam tingkat internasional emang luar biasa. Keluar menang ya.
4: Selalu keluar menang.
2: Oke, kalau Cepi ada yang ditakutin? Mungkin selain dua negara tersebut?
5: Mungkin selain yang Syahwan sebutin, aku ada satu.
2: Apa?
5: Karena aku sebagai kan storytelling gitu. Aku lihat sudah ada United States gitu. Aduh.
2: Waduh.
5: Itu bahasa mereka sendiri.
2: British itu ya. Ya nanti kamu di sana agak pusing juga gitu kan ya. Oh, nanti akan ada Inggris. Ada hafal nggak 12?
5: Amerika
2: juga ada. Oke. Ada negara apa aja yang mungkin kalian hafal yang akan nanti menjadi saingan kalian?
5: Rusia juga.
2: Rusia. Waduh, Vladimir Putin nanti.
3: China.
2: Tiongkok ya.
3: Tiongkok
2: lalu
4: Taiwan, Thailand, Singapura, Malaysia ya.
2: Oke.
4: Sama Brunei ada Pak?
3: Ya, rincinya mungkin ini ya, kita nggak ngecek satu-satu, tapi kurang lebih 12 negara
2: kurang
3: sih.
2: Lebih 12
3: dan
2: negara
3: kebanyakan ya. Negara-negara maju.
2: Negara-negara maju ya. Kita maju apa berkembang nih, Mas?
3: Ya, maju.
4: Menuju ya.
2: Maju.
4: Menuju OTW.
2: OTW. Kita mah OTW tunggu. Oke, tungguan weh ya kan. Oke. Nah, Bapak sendiri sebagai pendamping pastinya anak-anak aja mereka ada rasa deg-degannya kan, mempersiapkan mentalnya tuh double-double. Bapak sendiri gimana nih, Pak?
3: Ya pastinya ya, apalagi kalau mereka kan langsung di arena, jadi head to head sama juri, sama kompetitor. Kalau saya karena nunggu, itu lebih menyiksa sih.
2: Oh, lebih menyiksa. Nunggunya di hotel nggak Pak, atau sambil belanja di sana?
3: Nunggunya pasti di podium, di luar ya? Ngelihat gitu ya, ngelihat ini anak-anak lancar nggak ya, bisa nggak ya, itu pasti sih. Tapi semua terbayarkan ketika setelah itu ya, setelah pengumuman, alhamdulillah ketika ada yang naik podium, nah di situ terbayarkan semua.
2: Wah, itu langsung kayak pecah bisul ya Pak ya, gitu ya. Kayak pokoknya mah apapun hasilnya nanti, yang penting kita udah memberikan yang terbaik.
3: Betul.
2: Ya kan, untuk Indonesia. Kita juga udah mikirin ini tuh gak seminggu dua minggu ya kan, gitu. Dan kalian itu adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya untuk SMK. Hebat. Berapa lama nanti di sana teman-teman?
3: Kurang lebih 5 hari sih.
2: 5 hari ya? 5 hari.
3: Kompetisinya 2 hari, sisanya
2: satu cak nanti ya, sambil jajan-jajan sate kalajengking ya.
4: Kulineran.
2: Takut. Kalau Syahwan udah ngelis karena aku mau makan sate jangkrik katanya ya.
4: Sama kecoa.
2: Aduh. Salam Syahwan mah ya kan. Aduh, ya kan. Oke, jadi itu yang kalian persiapkan ya. Ada lagi yang dipersiapkan atau mungkin dari sekolahnya sendiri bagaimana? Ada nggak? Tambahan-tambahan mungkin kayak, wah nanti Cepi harus les bahasa Inggrisnya 24/7. Ada nggak terus? Ada nggak Cepi yang memang lebih ini gitu? Ini internasional nih gitu.
4: Gak ada sih, tapi aman kalau ya? Guru yang nitip oleh-oleh banyak.
2: Banyak banget itu. Jadi just tip nanti.
4: Ya, jadi just tip lumayan.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu tuh ya setiap just tip tuh ada doa di dalamnya. Ya, gitu. Enggak apa-apa. Yang penting transfer aja ya, Pak Ibu ya, gitu. Oke deh, Syahwan, Shepi dan Pak Zen, terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke teman-teman lainnya ya. Ini juga para anggota dari Asteroid International Tim Robotika SMK Teman Pro 2. Selain Syahwan dan Cepi, akan ada dua siswa lainnya ya Pak Zen ya, yang juga akan kita tanya-tanya bagaimana kesiapan mereka dan juga tugasnya apa aja sih. Karena saya yakin setiap orang-orang yang ada dalam tugas tersebut gitu kan, kompetisi ini juga memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Tadi Syahwan tuh lebih apa tempatnya? Kamu ini ya kayak nge-planning, rakit gitu ya.
4: Oh ya, mekanismenya.
2: Desain gitu ya. Oke ya, kalau Shepi tadi lebih ke presentnya, ngomongnya, storytelling gitu kan. Tapi kamu juga kayak bantu-bantu juga gitu ya.
5: Ya, tapi dikit-dikit ada.
2: Dikit-dikit ada gitu. Nah, dua orang lagi nanti kita akan tanya bakalan seperti apa yang mereka lakukan teman Pro 2. Tungguin aja. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sore Ceria.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon. Sore

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yes, balik lagi di Pro 2 Sore Ceria di 96 FM Pro 2 Bandung, 106,8 FM Pro 2 Bogor, dan juga 97,5 FM Pro 2 Cirebon. Pastinya teman Pro 2, yes, kita masih ngobrol sama teman-teman tim robotika dari SMK MVP Arts International, di mana kita akan ngebahas persiapan mereka juga yang akan mengikuti kompetisi robotik internasional teman Pro 2 yang akan dilaksanakan di Bangkok pada Agustus 2026 mendatang. Dan kalau tadi kita udah ngobrol sama Cepi dan juga Syahwan, ya Cepi sebagai apa yang nge-presentnya gitu, terus ada Syahwan juga dia kayak nge-create mikir plannya seperti apa gitu kan ya. Di sini sekarang ada dua Raffi ya, tapi nggak kembar kan Pak Zen ya, nggak kembar. Di sini katanya tadi saya udah dikasih tahu ada Raffi Kapten ya, pokoknya ada Raffi O sama Raffi T, bener ya kan? Raffi yang Kapten adalah Raffi O.
6: Yes.
5: Raffi apa sih? Octavian.
6: Ya betul.
5: Oke, Raffi Octavian dan juga Raffi
7: Triansyah.
5: Yang satu lahir Oktober, yang satu anak ketiga. Enggak. Bener nggak?
6: Bener.
5: Oke, ini kabarnya Bapak Kapten ya sempat tipes kemarin. Itu gimana ceritanya kamu sampai tipes, kecapean?
6: Ya ceritanya teh waktu itu kan udah mikir gitu kan, konsep banyak-banyak gitu. Jadi ya udah beresnya teh ya baru kerasa gitu.
5: Oh ya. Sakit yang tak dirasa ya. Jadi tipes itu adalah setelah kompetisi selesai
6: ya, capek lah. Ya mau istirahat aja.
5: Istirahat ya. Padahal liburan itu tapi gak ngupdate ya kan di IG. Enggak dong ya kan. Jadi beres kompetisi karena memang kamu diporsir juga setiap hari juga. Apalagi kalau mendekati hari H ya kan, itu kamu setiap hari dari pagi katanya sampai isa ya Pak ya gitu. Makanya kamu di situ sempat jatuh sakit setelah event. Nah kalau kamu sendiri sebagai kapten, tugasnya apa aja nih? Kamu menjadi seorang kepala yang mengajak tiga teman kamu lainnya ke atas podium, panggung gitu kan ya. Ngapain tugas kamu nih?
6: Palingan itu menjaga tim biar tetap terjaga, kayak misalkan dari emosi. Kalau misalkan ada yang masalah, kita menyelesaikan. Misalkan ada yang marah, saya tenangkan gitu.
5: Oke. Okay.
6: Terus misalkan waktu latihan juga kayak ada yang kurang efektif lah kayak waktunya, saya ajak juga kayak rada sedikit dikerasin sedikit gitu.
5: Biar ya.
6: Soalnya kadang enggak ngerti juga gitu. Jadi ya rada dikasarin dikit.
5: Tegas mungkin ya. Gitu. Emang di sini suka ada yang marah-marah pas stres kali ya. Marahnya
6: gara-gara
5: stres
6: gitu. Agak suka bermain game aja.
5: Oh main game. Gimana ya, gimana ini Pak Kapten gak marah ya kalau tengah-tengah latihan main game? Siapa yang suka main game?
6: Itu
5: udah keluar ya?
6: Iya, Syahwan.
5: Syahwan sama Cepi. Ya. Oh itu yang kamu marahin.
6: Ya, ya, mabar terus.
5: Mabar dia. Terus, astaga ya. Oke, kalau di sini Raffi Triawan betul?
7: Triansyah.
5: Oh Triansyah ya. Oke, Raffi Triansyah, kamu tugasnya apa?
7: Kalau aku kan Raffi buat ngarah-ngarahin, aku yang ngerakit biar gimana rakitan satu ini bisa nyambung ke rakitan-rakitan yang lain.
5: Oke, yang kemarin dibikin tuh apa sih?
7: Apa
5: coba? Ada namanya nggak? Ada nama khusus nggak gitu?
7: Oh ada kali, track, kayak track, lever, setelah pulley, ratchet, sama yang terakhir tema strap.
5: Oke, berarti di situ kalau misalkan kalian saat lomba ada apa ya, kayak diberi waktu tertentu untuk kayak ngerakit dari awal.
7: Oh ada, iya, ada.
5: Sistemnya begitu.
7: Ya,
5: ya. Dikasih waktunya berapa lama sih?
6: 2 jam setengah.
5: 2 jam setengah harus sudah beres.
6: Ya betul.
5: Enggak ada break tuh.
7: Enggak ada.
5: Waduh.
7: Udah sama hias,
5: semuanya udah harus jadi 2 jam setengah.
6: Ya,
5: itu gimana tuh biasanya kalau dalam kondisi perlombaan, kalau lagi kayak gitu hektika atau ada yang kayak marah-marah, enggak gini salah nih gitu. Itu gimana tuh?
7: Pasti ada kan waktu itu juga ada yang pas di plan sebelum sebelum mau tanding tiba-tiba gak bisa dibolehin sama juri.
5: Oke.
7: Dan waktunya itu tinggal 1 jam, gak tahu setengah jam lagi. Nah di situ mulai panik.
5: Waduh.
7: Mulai pada
5: Oke, jadi udah acara Master Chef ya jadinya. Bedanya itu masak ini bikin ini ya robot gitu kan ya. Sempat panik, stres juga, under pressure gitu ya. Setiap acara. Nah, Pak Kapten sebagai pemimpin, penengah, penenang gitu kan ya. Kamu gimana kalau misalkan kondisinya kayak gitu?
6: Ya, saya bagi pecah jadi dua orang masing-masing. Saya sama Rapi yang bagian mekaniknya. Yang memperbaiki masalahnya. Sedangkan untuk Sahwan sama Cepi itu bagian memfinalisasi buat dekorasinya gitu. Soalnya kan ini belum beres, takutnya nanti gak sesuai. Nanti waktu sedikit gak mepet gitu. Jadi harus dipecah saya teh.
5: Ya. Dan ini merupakan taktik dan strategi kamu. Gitu. Kemarin kan sempat membawa juara dua untuk tingkat nasional dan kalian juga akan ke tingkat internasional. Pressure-nya ada, ya kan? Ketemu negara-negara lain juga pasti ada, ya kan? Di Thailand nanti kalian insya Allah akan ada 5 hari kurang lebih di sana dengan lomba 2 hari, ya kan? Strategi apa yang Pak Kapten akan bawa nanti di sana? Dengan pastinya mentalnya juga harus berlapis-lapis dong. Kalau sana gimana nih Raffi?
6: Gini, kalau gitu mah saya mah bakal lebih upgrade lagi, soalnya dari konsepnya kayaknya saya kemarin kurang. Apalagi itu kali pertama saya juga ikut lomba dari tim ini. Jadi saya pasti upgrade konsep dari apa yang kemarin dilarang sama juri. Sama kan kemarin juga saya minta saran apa yang harus itu dirubah gitu. Nah, dari situ saya mungkin merubah juga konsep dari ceritanya gitu.
5: Gitu. Jadi kamu bagusnya kamu kemarin sempat ngobrol sama juri minta masukan. Gimana nih bagusnya? Ternyata ada yang memang harus sedikit dirubah. Ya, tapi enggak keseluruhan kan ya?
6: Aman
5: ya.
6: Cuman beberapa lah.
5: Beberapa ya. Kamu sebagai perakit gimana Rafite? Agak mikir nih, aduh dirubah lagi gitu. Sempat enggak?
7: Ya mungkin udah pusing karena waktu udah mepet jadi coba-coba apa aja yang ada dari bahan cadangan dimaksimalin biar bisa nyambungin dari satu rakitan ke rakitan yang lain. Tapi ya walaupun hasil lahirnya agak kurang, mungkin di situ udah lah waktu udah beres. Situ kan rakitannya udah gak bisa yang terakhir, jadi mungkin ada sedikit down mentalnya. Sampai pas ada pengumuman juara. Tahu juara dua mungkin naik lagi.
5: Alhamdulillah. Hebat. Kalian tahu gak sebenarnya saat kalian kayak down, kalian mukanya tuh raut wajahnya berbeda. Dari jauh Pak Zen juga down tau gak sih? Tadi cerita. Deg-degan juga Pak ya?
7: Iya pastinya.
5: Sempet gak sih Pak kalau misalkan kayak anak-anak ini wajahnya moodnya berubah, mereka lagi under pressure dari jauh gitu. Kelihatan Pak?
0: Yang pertama kan selalu ada ini ya, layar untuk nobar yang tamu-tamu itu ya. Kita di luar ya tadi pasti ngecek. Terus kalau untuk tim khusus yang kategori kita itu ada break makan siang. Nah di break makan siang kita evaluasi nih. Ada apa nih kok manyun semua.
5: Sempet nih ya.
0: Itu kan biasanya setelah break baru ada satu lagi presentasi. Yang tugasnya Cepi itu.
5: Cepi ya, tadi yang terakhir ya.
0: Nah pas waktu itu ya tadi Pak ini ada masalah, terus katanya sama juri gak boleh. Ya kita mungkin kurang ngelihat ini ya, teliti dari guide ya, apa buku
5: guidebook
0: aturannya,
5: ya?
0: Guidebooknya. Sampai gimana? Tapi bisa nggak? Mereka bilang ya bisa. Kita usahakan dan bisa katanya.
5: Diakalin ya, sih. Keren. Emang apa sih nggak bolehnya kemarin apa? Bawa alat tertentu gitu?
7: Ada dua prinsip yang sama. Prinsip elastisitas harusnya. Dalam satu rakitan itu harus ada punya dua prinsip yang beda.
5: Berbeda, oh itu ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi sebuah evaluasi untuk persiapan kalian ke Thailand nanti ya Pak. Gitu ya. Kita menghitung hari menuju Agustus. Dari sekarang adalah bulan Mei, ya kan, Juni, Juli, Agustus, 2 bulan lagi loh, ya kan. Gimana, siap-siap? Udah naik kelas dong nanti ya. Mantap ya. Gimana? Udah oke, semuanya masih terus ada latihan dulu atau break dulu, liburan dulu Pak? Latihan dulu nih gitu. Ada enggak kayak gimana?
6: Untuk sekarang sih belum ada latihan lagi. Mungkin masih break. Masih tunggu jadwalnya. Soalnya juga bentar lagi juga saya kan ada kenaikan juga kelas.
5: Ujian jadi, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Okay. Jadi mungkin nggak waktu mendekat sekarang.
5: Oke, okay. Mungkin ya. Nanti pas deket-deket Agustus, bulan Juli akhir mungkin ya. Agak digeder lagi ya Pak ya, jangan ya, sampai betul. Tipes yang tengah Pak, tolong Pak ini. Ya, jadi digeder lagi gitu kan ya. Kalau misalkan pengen ngedukung kalian, ada caranya nggak sih? Gimana sih kalau misalkan teman Pro 2 dari Bandung, Bogor, dan Cirebon pengen ngedukung kalian secara jelas gitu? Ada nggak sih caranya?
6: Mungkin dari kayak like postingan di rumah edukasi juga kayak okay. Biar kita dapat tim favorit gitu.
5: Oh bisa.
6: Nominasi ya.
5: Di mana Instagramnya?
6: Rumah edukasi.
5: Rumah edukasi. Yeah. Dicari aja teman Proda di rumah edukasi. Nanti dicari kalian ada nama grupnya?
6: Asteroid Prime.
5: Oke.
6: Okay. Untuk yang lama.
5: Asteroid.
6: Prime
5: ya, yeah. Pokoknya itu nama grup kalian adalah Asteroid Prime. Minta di like aja sebanyak-banyaknya teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon ya. Siapa tahu nanti mereka juga akan keluar menjadi juara favorit gitu ya.
7: Amin.
5: Iya amin ya. Tapi boleh loh dua-duanya juara favorit dan juara yang menang 1-2-3 juga bisa ya Pak ya.
7: Bisa
5: juara favoritnya siapa aja gitu kan. Aduh, berharap yang terbaik dari kalian ya. Pertama Sandy doain semoga ujiannya lulus lancar ya, enggak ada beban-beban gitu. Ini pasti kayak Pak Zed kayak udah lah ujian dulu lah udah sana ya kan. Nanti habis itu beres ujian udah kenaikan kelas. Ayo anak-anak kesini lagi ya, kita lembur lagi sampai jam 7:30 malam kata Pak Zed gitu. Ya, semoga kalian nanti mendapatkan hasil terbaik ya, membawa wangi nama kota Bandung, Indonesia, Jawa Barat. Amin. Pastinya ya, karena lewat tangan kalian, usaha kalian ini pastinya membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional, ya gak sih? Pokoknya semuanya harapan kita, doa kita ada di beban teman-teman Rafite, Rafio, ada di Syahwan, Cepi juga ya kan. Sekalian akan perform yang terbaik, kita percaya teman-teman semuanya bakalan bikin Indonesia bangga. Tepuk tangan dulu, yes. Terima kasih buat Syahwan, Cepi, Rafite, dan juga Rafio, juga Pak Zen ya sebagai guru pendampingnya, coachnya teman Pro 2 dan pasti SMK MVP Arts International, Asteroid International, tim robotika SMK teman Pro 2 ya, yang amalnya cuma hobi aja ya kan, ternyata bisa nih ikutan kompetisi robotika internasional dan finally mereka insya Allah akan terbang ke Thailand pada Agustus mendatang. Yes, terima kasih juga teman Pro 2 sudah mendengarkan kita langsung dari Pro 2 Bandung di Pro 2 Sore Ceria ya. Jadi kita akan balik lagi ke Pro 2 masing-masing. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan 96 FM Pro 2 Bandung, 106,8 FM Pro 2 Bogor, dan juga 97,5 FM Pro 2 Cirebon.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas.
0: Masuk
1: Mikey Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kali Kiben.
0: Kali Kiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kali Kiben jadinya ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
2: FM Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makin kesini makin pusing kalau misalkan kita harus ngatur uang kita, apalagi cari uangnya teman Pro 2 untuk beli rumah. Karena banyak yang bilang atau mungkin banyak juga khususnya Gen Z ya yang memang bikin konten gitu, kalau makin kesini tuh makin susah ya kalau beli rumah yang memang semakin hari semakin tahun ya harganya tuh semakin tinggi teman Pro 2. Beda sama zaman-zaman orang tua kita waktu dulu yang gajinya cuman dari satu tempat aja gitu, tapi ternyata terkumpul uangnya dan kebelilah rumah. Dan rumahnya enggak kecil-kecil loh, rumah zaman dulu tuh gitu teman Pro 2. Nah, ngebahas tentang Gen Z dan minatnya tentang beli rumah, kita kali ini bakalan ngobrol teman Pro 2 ya bersama satu narasumber kita, seorang developer dari PT Gria Dwi Guna Perumahan Pesona Karangmangu Kuningan. Kita akan cari tahu nih kalau misalkan dari sisi developer sendiri udah banyak Gen Z belum yang tanya-tanya rumah. Langsung aja kita sudah terhubung dengan Kak Tia Taupani. Selamat sore Kak Tia.
1: Selamat sore.
0: Hai, apa kabar Kak Tia?
1: Baik,
0: alhamdulillah ya. Oke, Kak Tia, ini berbicara mengenai Gen Z yang memang banyak yang bikin konten gitu. Katanya susah banget nih beli rumah sekarang, mahal banget. Belum lagi kayak gaji cuma segitu-gitu aja. Gimana nih?
1: Mudah banget kok, mudah banget.
0: Oke.
1: Pokoknya Gen Z itu minimal usia 18 tahun dan bekerja 1 tahun itu sudah bisa punya rumah.
0: Oke, Gen Z udah bisa punya rumah dari umur 18 tahun dan minimal kerja 1 tahun gitu ya. Kalau dari Katia sendiri pengalamannya sejauh ini menjadi developer begitu ya, marketing developer, bagaimana? Udah banyak gak sih Gen Z yang tanya-tanya rumah?
1: Banyak banget, bukan tanya-tanya lagi ya. Udah banyak yang ngambil.
0: Wow.
1: Karena kan untuk rumah itu investasi ke depannya kan menguntungkan banget gitu. Jadi mereka setelah kerja 1 tahun, mereka bisa langsung punya rumah gitu.
0: Oke, dengan sistem kredit pastinya ya?
1: Betul, dengan sistem kredit KPR.
0: Oke, nah biasanya harga rumah berapa nih yang diminati sama Gen Z?
1: Sekarang itu yang diminati itu rumah subsidi yang untuk harga jualnya itu 166 juta.
0: Wow, ada itu? Daerah mana itu Kak Tia?
1: Ada dong, di daerah Kuningan ada, daerah Bandung juga ada loh.
0: Daerah Bandung ada yang cuman 160 juta.
1: Di Cicalengka itu ada.
0: Cicalengka, tuh teman Pro 2 ya. Ini tipe rumah seperti apa nih Kak Tia nih kalau boleh tahu?
1: Tipe rumahnya subsidi 30/60 meter persegi.
0: 30/60 meter persegi dengan jumlah kamarnya ada berapa?
1: Jumlah kamarnya 2.
0: Oke.
1: Ruang tengah, carport, terus taman dan lahan untuk dapur.
0: Oke. Wih, udah cukup banget sih, apalagi kalau misalkan Gen Z yang mau memulai sebuah keluarga kecil gitu ya. Itu cocok
1: gitu,
0: tuh ya.
1: Betul.
0: Oke. Ya, itu biasanya cicilannya berapa tuh Kak, kisarannya?
1: Cicilannya itu kalau untuk yang 20 tahun Rp1.100.000. Kalau untuk yang 15 tahunnya Rp1.280.000. Kalau yang untuk 10 tahunnya Rp1.700.000.
0: Wah, ini sih ini mah dana ngopi-ngopi kita ya sebenarnya ya.
1: Betul. Daripada abis buat ngopi-ngopi enggak jelas ya kan, mendingan
0: iya,
1: ambil rumah.
0: Bener banget. Ngopi maca gitu ya. Mendingan beli rumah, apalagi
1: investasi cerdas.
0: Betul, cerdas banget. Apalagi kan rumah tuh setiap tahun harganya naik ya, Kak ya.
1: Betul gitu. Banget.
0: Either itu mau ditempatin diri sendiri atau mau dijual lagi, itu menguntungkan pokoknya gitu ya Kak ya.
1: Menguntungkan.
0: I see. Nah kalau misalkan persyaratannya apa aja nih, selain memang tadi 18 tahun harus juga berpenghasilan 1 tahun ya kurang lebih ya, 1 tahun pernah bekerja. Ada gak sih minimum penghasilan yang harus dimiliki oleh Gen Z khususnya agar di ACC gitu?
1: Minimum penghasilan itu Rp3.200.000 ya.
0: Di 3.200 itu biar di ACC ya.
1: Iya, betul. Dan maksimalnya untuk yang belum menikah itu 8 juta.
0: Oh.
1: Maksimal yang sudah menikah itu 10 juta.
0: Yang sudah menikah. Artinya itu kayak campuran suami dan istri gitu ya penghasilannya ya.
1: Betul.
0: Oh, I see gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kayak BI checking itu masih tetap ada enggak sih, Kak? Sekarang katanya bukan BI checking lagi ya, istilahnya tuh apa sih?
1: Flik.
0: Nah, flik ya. Itu juga masih ada ngecek-ngecek gitu?
1: Okay. Pokoknya, aduh jangan tuh ya, sekarang itu ada yang pinjol-pinjol, aduh jangan banget tuh, nanti merugikan banget.
0: Oke, biasanya kalau yang udah dapat kedapatan apa jadi call 5 gitu, itu tuh biasanya kayak gimana sih?
1: Call 5 kalau sudah lunas, itu untuk karyawan bisa 6 bulan ya, 6 bulan pengajuan. Oh. Tapi kalau untuk usaha itu bisa mengajukan di atas 1 tahun.
0: Oh, jadi semua ternyata ada gitu ya, jalan keluarnya untuk bikin punya rumah ada tuh dong. Ada caranya semuanya ya. Oke, lalu tantangannya apa nih kalau misalkan nggak di ACC tuh kira-kira gara-gara apa nih Katia?
1: Biasanya pas survei itu atau pas OTS ya kalau kita sebutnya itu, itu tempat kerjanya tidak ditemukan.
0: Oh, hilang gaib.
1: Atau tempat usahanya tidak ditemukan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Suka ada yang kayak gitu itu Teh?
1: Tapi ada kayak gitu.
0: Oke. Jadi si tempat kerjanya itu disurvei juga, didatangi gitu, itu ketemu bosnya atau gimana? Yeah.
1: Biasanya ketemu sama bosnya, tapi kalau untuk payroll biasanya nggak disurvei ya kak.
0: Oh, bisa tuh bayar dari payroll
1: hanya by phone aja ya.
0: Oh, by phone aja.
1: Jadi lebih gampang tuh kalau yang payroll itu.
0: Oke. Karena ada langsung dari kantor dipotong langsung dibayarkan. Betul. Gitu ya. Kalau boleh tahu DP-nya sendiri berapa tuh untuk harga rumah segitu tuh kak?
1: Kalau yang di sini ya di Kuningan sendiri itu untuk DP-nya itu 2.600.
0: 2.600.
1: Bahkan ada yang 1 juta.
0: Oke.
1: Itu benar-benar wah semua orang tuh kayaknya hampir semua orang ya bisa kayaknya.
0: Oke. Jadi tapi semakin besar DP semakin kecil juga cicilan gitu ya.
1: Enggak juga sih kalau rumah subsidi mah.
0: Oh.
1: Kalau rumah subsidi itu kan walaupun pokoknya harus DP segitu aja.
0: Oh, karena udah ada aturannya ya.
1: Oh,
0: I see ya. Karena rumah subsidi itu tadi teman Pro 2 ya. Lalu tantangan dari si Gen Z ini sebenarnya apa nih yang memang menjadi sebuah kesulitan, apalagi kita kalau misalkan melihat gitu ya anak-anak Gen Z sekarang. Mungkin enggak semua orang pinjol ya kan? Enggak semua orang punya masalah-masalah seperti itu. Tapi suka ada pay letter di e-commerce. Nah, itu juga apakah menjadi sebuah halangan? Gimana ceritanya nih, Kak? Ada gak sih memang udah pernah pengajuan gitu ya, tapi ujung-ujungnya ditolak gitu karena pas disurvei, ih ini pay letternya tuh galbay gitu.
1: Oh, jadi sebelum kita mengajukan KPR, kita harus slik dulu.
0: Oke.
1: Jadi kalau seandainya sliknya itu aman, kita lanjut pemberkasan, lanjut proses. Tapi kalau seandainya sliknya itu misal call 2 dan seterusnya, nah itu kita gak bisa lanjut.
0: Oke. Berarti gitu. Yang aman itu ada di call 1? Atau bersih sama sekali?
1: Ya, kalau 1 itu berarti angsuran lancar ya?
0: Lancar ya, tuh teman Pro 2 ya. Ini bahaya banget, apalagi udah sampai call 5 itu udah deh ya.
1: Aduh.
0: Gitu. Jadi jangan sampai.
1: Udah gak bisa pinjam kemana-mana ya itu.
0: Gak bisa, itu di blacklist itu ya kan. Jadi kalau bisa
1: blacklist bener.
0: Kalau misalkan punya tunggakan pay letter gitu, bayarlah ya gitu ya sesuai jadwal.
1: Bayar.
0: Iya, jangan sampai diantar-antar.
1: Asal lunas gitu. Masih bisa mengajukan KPR.
0: Tuh ya, tuh teman Pro 2 bisa mengajukan KPR. Di tahun 2026 ini in this economy masih ada harga rumah yang cuma 160 jutaan.
1: 166.
0: Iya, enggak nyampe 200 juta dengan cicilan yang cuma 1 jutaan, enggak nyampe 2 juta bahkan, dan tadi DP-nya tuh di 2 juta sekian ya, enggak nyampe 3 juta. Teman Pro 2 dan pasti juga buat kamu yang penghasilannya minimum di 3 juta setengahan tadi ya kan, itu sudah bisa mengajukan untuk KPR rumah. Ya kalau boleh tahu developernya apa tadi Teteh?
1: PT Gria Dwi Guna.
0: Cakep ya, ada di Kuningan dan juga di Bandung, betul Teti ya?
1: Betul.
0: Nah ini bisa dicari aja nanti sosial medianya, atau mungkin nanti ke Teh Tia Taupani aja cari di Instagramnya. Kamu
1: boleh.
0: Bisa DM sama Teh Tianya. Tips dong Teh, kalau misalkan mau beli rumah itu harus kita lebih selektif dalam hal apa? Coba dari pihak developer ada gak sih tips-tips untuk cari rumah impian? Silahkan Teh Tia.
1: Intinya lokasi paling ya.
0: Oke.
1: Lokasi strategis. Terus harus ditanyakan juga untuk sertifikatnya, perizinannya sudah aman atau belum gitu.
0: Oke. Yang lain-lain? Ada lagi?
1: Yang lain-lain paling itu sih sama ya pokoknya lihat aja banyak banyak, sudah banyak penghuni belum? Biasanya kalau sudah banyak penghuni berarti sudah aman.
0: Sudah aman, terpercaya. Atau mungkin diketemuin aja dulu marketing developernya. Tuh. Nanti tanya-tanya minta.
1: Dan tidak boleh ada langsung transfer-transfer ya.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa nah, ketemu ini dulu, tanpa ke kantor dulu. Tidak boleh tuh.
0: Tuh nggak boleh tuh. Harus ketemu dulu, harus ke kantor dulu. Kalau jadi ada akad dulu ya, ada surat-surat yang perlu ditandatangani gitu ya Teh ya.
1: Survei dulu, betul.
0: Survei dulu rumahnya, mungkin
1: rumahnya kalau ada enggak.
0: Nah itu ya kan, karena sekarang suka banyak yang tipu-tipu juga developer nakal ya Teh ya, gitu. Tapi kalau ini
1: banyak
0: mah
1: banget.
0: Terpercaya Insya Allah ya Teh ya, PT Gria Dwi Guna
1: terpercaya,
0: ya.
1: Terpercaya Insya Allah.
0: Mantap ya. Kalau begitu. Tuh ya ditanya-tanya nanti ini sertifikatnya bagaimana, cicilannya teman Pro 2. Kamu harus survei juga, pilih rumahnya langsung, unitnya langsung, pengen seperti apa, ngadepnya kemana gitu sesuai feng shui, boleh ya Teh ya.
1: Boleh.
0: Atau mungkin ditanya-tanya.
1: Banyak banget ya,
0: bener.
1: Banyak banget yang kayak gitu ya.
0: Bener,
1: maunya
0: kesini,
1: maunya kesini, banyak banget.
0: Ngadepnya utara, ini, sini, nah gitu-gitu suka ada, cenah ya. Atau mungkin nanya-nanya, daerahnya serem gak, suka ada jurik gak gitu. Itu juga gak apa-apa, ditanyain aja ya.
1: Tapi sumil ente, biasanya gitu kan ya.
0: Oke deh kalau gitu. Teh Tia, terima kasih banyak sudah sharing ya. Biar teman-teman Gen Z ini teredukasi. Okay. Semakin siap juga secara finansial untuk membeli rumah impian pertama mereka. Betul. Dewat KPR ini. Terima kasih Teh Tia ya.
1: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Teh Tia. Selamat sore.
1: Amin. Sore.
0: Teh Tia Taufani, teman Pro 2 dari PT Gria Dwi Guna Perumahan Pesona Karangmangu Kuningan. Tuh ternyata walaupun kamu masih Gen Z, kamu masih muda, minimal di 18 tahun dan memiliki pengalaman bekerja selama 1 tahun lamanya, dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan ya, kau sudah bisa mengajukan rumah ya, bisa cicil rumah dari yang 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Dan kalau dihitung-hitung nih ya, itu tadi tuh cicilannya tuh benar-benar dari itu mah harga kamu buat beli kopi sama maca aja teman Pro 2. Bisa yuk, semangat yuk untuk punya rumah impian pertama kita. Well, teman Pro 2, masih di Pro 2 Sore Ceria. Sandy juga masih terus temenin kamu sampai jam 7 sore nanti. 7 malam anyway. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, di mana sebelumnya kita juga akan dengarkan salawat tarhim. Seluruh kru dan staff Pro 296 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: You're still listening Prodo 96FM. Sore hari ini kamu masih barengan sama saya di Puspan ini sampai jam 7 malam nanti, teman Prodo. Selamat sore buat kamu yang baru gabung sama Prodo. Lagu-lagu sore hari ini sengaja saya dikasih yang agak jedag jeduk ya kan, biar kamunya gak ngantuk pas nyetir. Apa kabar kamu teman Prodo ya? Semoga baik-baik aja. Even sekarang masih di hari Kamis, agak jauh sih ke weekend. Tapi gak apa-apa lah, sabar-sabar dikit, cuma satu hari lagi aja kali ya. Yang jelas, kamu mau ngapain, mau kerja, mau liburan, mau long weekendan kayak kemarin. Apalagi sekarang nih kayak kamu lagi nyetir. Ya, Prodo akan ada terus buat kamu. Apalagi kalau misalkan kamu dengerin selain di 96FM Prodo Bandung, juga di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada di seluruh Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Jadi kalau misalkan belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang juga RRI Digitalnya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
2: teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Makanya kalau bikin film, itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palen Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes. Sosok idola, entah itu misalnya apa, kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya, mm-hmm, percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke. Okay. Apa dulu?
4: Waktu itu pernah. Idolanya misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal, okay, gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku.
4: Yes.
3: Itu. Tapi benar cowok ya, tuh kayak gitu ya.
4: Benar ya.
3: Kenapa?
4: Ya? Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, yeah. Kalau ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Popeye. Nah. Itu aku dulu itu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Benar. Aku sama mama kayak, "Gak makan biar kayak Popeye, ini udah gede tetap."
4: Okay.
3: Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya,
3: yeah,
4: tapi gak langsung dicuci, guys, disimpan. Kayak 2 minggu kemudian dipakai.
3: Bener, pokoknya mas sebelum bau hangit akan kita ganti. Gitu.
4: Betul, seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
3: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan, mungkinnya cowoknya, wah, kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya, gitu, tanya, ah ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
3: Itu malah, kapan sih kamu gak usah ngerti gitu dong? Nah, jawabnya mesti gitu.
4: Iya lagi.
3: Ada lagi? Ada lagi. Hmm. Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna. Bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
4: semua
3: sajadah.
4: Kabeh, ayah.
3: Laptop. Tapi dalam kursi yang sama, bener gak?
4: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game, atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga ayah kabeh didinya. Kecuali sepatu hungkul nuntut ya.
3: Bener. Iya, kalau sepatu enggak. Tapi ternyata bener.
4: Semua jaket, ya, mamru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
3: Bener, itu gantungan baju, iya. Kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku.
4: Semua ada pokoknya mah. Dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweh nayangan pulpen, riweh dimananya gitu.
3: Padahal di kursinya gitu.
4: Karena ya, pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan.
3: Oh.
4: Makanya kalau misalnya nyari benda kecil tuh ada riweh lelaki mah.
3: Oh, pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri enggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
4: Ada.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, udah mau jam 7. Udah waktunya saya harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria. So thank you so much for listening Pro 2 96.7. It's time for me to go. Abis ini bakal ada Sabila yang temenin kamu, teman Pro 2 ya. Have a great day. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Selamat datang di Info Pro 2. Teman Pro 2 ditemenin sama di Jaga Malam hari ini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Noah Kahan yang berhasil meraih album nomor 1 pertamanya di Billboard 200 lewat The Great Divide, yang debut di puncak chart edisi 9 Mei 2026. Album keempatnya ini mencatat 389.000 unit setara album di minggu pertama, sekaligus menjadi pencapaian terbesar sepanjang karirnya. Angka tersebut juga menandai minggu terbesar untuk album rock sejak sistem penghitungan berbasis unit diterapkan pada akhir 2014, serta menjadi salah satu debut terbesar di tahun ini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi keluar dari album soundtrack untuk film Girls Like Girls akan dirilis sebagai bagian dari proyek musikal yang digarap Hayley Kiyoko, yang juga bertindak sebagai penulis, sutradara sekaligus penggagas ceritanya. Soundtrack ini pemuat 14 lagu yang berasal dari dan terinspirasi oleh filmnya, dengan rilis digital dan fisik CD serta vinyl pada 12 Juni 2026.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, Info Pro 2, salah satu lagu lawas dari Justin Bieber, Beauty and the Beat, yang menampilkan Nicki Minaj sukses jadi nomor 1 di Billboard Global 200 dan Global Exclusive Usage. Kesuksesan ini berkat penampilan Justin Bieber yang membawakan lagu di panggung utama Coachella selama 2 pekan. Dirilis pada 2012, album Believe, lagu ini mencatatkan sejarah sebagai lagu lawas non-liburan pertama yang berhasil memuncaki posisi nomor 1 setelah rekor Running Up That Hill, A Deal With God, milik Kate Bush tahun 1985. Kesuksesan lagu milik Kate Bush yang jadi nomor 1 selama 3 minggu di tahun 2022 ini berkasih Netflix Stranger Things.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Prodo Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman Pro 2 juga melumi kamu ditemenin sama di hari ini ya. Tapi habis ini kita akan dengerin music live chat barengan dari Pro 2 Jakarta ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti jam 8 kita bakal ngobrol lagi di 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Tetap stay tune terus ya di RRI Pro 2.

0: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua.
0: Yoi. Lagi-lagi kalau sama kita berdua udah mungkin gak mungkin cuma berdua aja teman berdua. Yoi. Karena malam hari ini kita akan bertemu sama satu orang lagi pastinya.
1: Ya, akhirnya betul. Kita akan ngobrol barengan sama seorang pria.
0: Ah, cabut ah. Seru.
1: Apa gerah?
0: Masa MLC semuanya sama cewek doang? Masa pilih-pilih begitu? Gak boleh dong. Gak boleh.
1: Karena ini musisi yang luar biasa banget.
0: Oke.
1: Okay. Banyak single yang dirilis yeah. Dan dia baru aja ngerilis album.
0: Oh, gokil. Wah, ini kalau udah album ini gak main-main nih.
1: Benar.
0: Ya, dan kayaknya karena memang ini seorang pria, cuma rambutnya kan lumayan mirip-mirip kali ya, gitu bisa sedikit menghibur kita lah.
1: Betul.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tapi album tuh ada singkatannya tuh.
0: Ah, apa tuh?
1: Alhamdulillah album.
0: Kita akan ngobrol sama Danes nanti.
1: Yoi, baru aja ngerilis album terbarunya ya.
0: Betul.
1: Jadi pastiin lo semua teman bro dua yang ingin seru-seruan bareng, yang ingin nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu.
0: Yoi.
1: Sekedar say hi juga gak apa-apa sih. Absen aja boleh.
0: Betul.
1: Di chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Abis ini kita kalau balik lagi pastinya teman bro dua, jadi jangan kemana-mana sih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah bersama Danes.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Gokil.
3: Selamat datang.
1: Sastra mesin.
3: Salah. Lu gak boleh mengeneralisir penampilan orang.
1: Yeah. Gue gak mengeneralisir.
2: Mentang-mentang gue gondrong.
1: Yo, iya. Kayak anak mesin banget gitu loh. Teknik banget. Tapi lu kuliahnya apa?
2: Gue kuliah audio sekarang.
1: Asik. Teknik ya?
2: Technically ya IPA sih.
1: Asik, gokil. Gokil. Itu di mana coy, kampus lo coy?
2: SAE Jakarta.
1: Wih deh, shout out teman-teman SAE Jakarta. Siapa tau ada yang nonton coy, di shout out dulu nih.
2: Bener-bener. Halo.
3: tapi lu ambil jurusan audio karena emang suka musik apa kenapa bro?
2: Ya gue suka sama technical dari music itu sih.
1: Oh misalkan gitu.
2: Kalau misalkan gue suka musik banget kan bisa aja gue kuliah musik. Kan?
3: Yes.
2: Tapi gue lebih ke nerdy side-nya gue lebih suka gitu.
1: Asik. Oh. Itu tuh biasanya yang diambil sama sound engineer.
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Iya, kalau gue kerjanya di radio mungkin someday.
1: Oh gitu. Ya, lu gantiin gue aja sini. Mau enggak? Langsung aja gitu.
3: Aduh.
1: Lu berarti enggak asik enggak sama mixer-mixer gini enggak asik dong?
2: Enggak asik, enggak asik.
1: Udah bisa.
2: Bisa.
1: Lo yang ngobrol sini. Kita
3: di sini. Ini apa nih?
1: Dites megang mixer.
2: Sehari-hari gitu lihat.
1: Tapi serius cuy, beneran. Serius. Jadi lu di kampus tuh udah ada mixer gede gitu?
2: Betul.
1: Lu praktek di situ?
2: Praktek.
1: Wah gila. Oh,
2: tadi siang gua ngerekam drum.
1: Oh iya?
3: Wow. Yeah.
1: Wah gila.
2: 13 mic gitu.
1: Gokil. 13 mic?
2: 13 mikrofon.
3: 13 channel berarti?
2: 13 channel.
3: Gokil.
1: Oh gila.
2: Gitu.
1: Keren nih, gue baru dapet insight kalau ternyata ada spesifik jurusannya ya?
2: Iya, audio, betul.
1: Wah gila. Keren juga ya?
3: Wow.
1: Keren. Okay.
3: Tapi kalau misal ya, berarti kan lo udah ya gak asing lah ya sama rekaman gitu.
2: Betul.
3: Ya, teknikalnya segala macam. Apa yang membedakan misal lo ngetek vokal, ngetek gitar, ngetek drum segala macam.
1: Yeah.
3: Perbedaannya di mananya?
2: Ya pertama ini jawabannya agak teknikal.
1: Gak apa-apa, kita semuanya anggap aja ngerti gitu.
2: Oke. Okay.
1: Anggap aja semuanya ngerti gitu.
2: Ya intinya akan ada perbedaan. Kalau drum pasti akan membutuhkan drum mic yang banyak.
1: Okay.
2: Karena kan sumbernya banyak.
1: Betul.
2: Ada kicknya, ada snare-nya, ada cymbal-nya gitu. Bahkan kalau rekam drum tuh bisa rekam ruangannya.
1: Oh,
2: ada room mikrofon gitu, jadi dapetin suara ruangannya itu. Kalau gitar ada beberapa opsi. Zaman dulu masih pakai amplifier, nah amplifier ditolong mikrofon, bisa 2 biji, bisa 3 biji, bisa ada room mikrofon juga. Nah zaman sekarang udah tinggal colok ke audio, ke mixer misalkan.
1: Ke mixer,
2: pakai VST namanya.
1: Oh.
2: Plugin, jadi ampli gitar tuh ada di dalam komputer.
1: Asik.
2: Zaman sekarang banyak yang begitu.
1: Wah, keren lu. Semester berapa? Semester 2?
2: Semester
1: 2. Jago semester 2 ya. Jadi kalau sekarang tuh, kalau dulu kan ditodong ya dari amplifier. Kalau sekarang bisa direct ke mixer.
2: Bisa direct ke mixer.
1: Wah gokil. Wow. Tapi gue penasaran deh, kenapa kadang-kadang kalau yang jaga studio tuh kalau nge-mixing selalu megang rokok di jari. Kayak selalu, dan itu selalu mostly kayak gitu gak sih?
2: Ya, itu emang abang-abang aja.
1: Yang jaga studio tuh selalu gitu.
3: Abang-abangan aja itu.
1: Iya, abang-abangan selalu ngempit rokok gitu di tangannya.
2: Itu speakernya udah warna kuning-kuning gitu.
1: Iya.
2: Nikotin gitu.
1: Iya, real. Lo kalau lo main ke studio pasti pernah tuh ngeliat kayak gitu.
2: Betul.
1: Bener. Gila. Keren. Udah ini lu udah akhirnya coba ini enggak coy? Apa explore sendiri gitu dengan mixer-mixer yang ada gitu?
2: Udah, iya. Gua mau coba sih nanti rekaman untuk album selanjutnya mungkin di kampus.
1: Oh serius? Oh,
2: wow. Kan yang kemarin gua masih full di rumah rekamannya gitu.
1: Gila. Lu di rumah ada alat coy?
2: Ya minimalis lah gitu.
1: Wih, ini enggak mungkin nih pasti.
2: Serius.
1: Seminimal-minimalnya mah.
3: Tapi emang maksudnya di album ini benar-benar semua digarap di rumah.
1: Homemade
3: semua.
2: Yang produce gua semua. Mixing gua juga, tapi ada beberapa instrumen yang gua minta tolong temen gua gitu aja.
1: Oh, gitu.
2: Wow. Tapi fondasinya di gua semua.
1: Oke. Okay. Wah, gokil juga nih. Gokil nih. Keren loh.
2: Thank you banget loh. Thank you.
1: Keren 2007 dan dia lahirin 2007 loh.
3: 2007, Bro.
1: Keren banget.
3: Bener. Tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya lu udah kenal musik dari umur berapa sih?
1: Nah,
2: mungkin dari SD kali ya.
3: Dari SD. Apa yang pertama kali yang lu denger?
2: Dulu gak jauh-jauh dari lingkungan Iwan Fals sebenarnya. Dulu itu pertama. Iya, jadi
1: gokil.
2: Beberapa kali sering banget nonton konser Iwan Fals. Jadi terinspire lah gitu. Jadi itu salah satu yang paling besar. Terus nyokap juga pendengar musik-musik Skid Row, Wojave gitu-gitu. Jadi belajar Toto juga.
1: Gila.
2: Jadi belajar musik kesana gitu.
1: Gila.
2: Ntar akhirnya makin kesini belajar lah apa yang gue suka sebenarnya gitu.
1: Tapi lo pernah nonton Iwan Fals ngibarin bendera OI gitu udah pernah. Wah, iya. Gokil. OI banget ya berarti. Fans sejati doi.
2: Bahkan di belakang truk suka ada tuh.
1: Iya, benar.
2: Mural-mural gitu
1: banyak. Iya, lagi. Wah, kacau.
3: Valid.
1: Keren. Jarang banget gue nemu yang anak kampus banget dia deh.
3: Iya, benar. Iya.
1: Kampus banget loh asli.
2: Pulang kuliah.
1: Oh, kuliah. Wah, gila. Betul. Apa janjian lu ada kelas ya abis ini? Besok ada.
2: Ada.
1: Wah, gokil. Lu bilang ke dosen lu, gue bisa di radio semalam gitu. Pro 2 gitu. Lu bilang ke dosen lu tuh.
3: Suara gue ada di semua radio Pro 2 Indonesia.
1: Indonesia.
2: Oh gitu ya?
1: Ini
2: gitu
1: langsung ya? Nih di YouTube nih.
2: Satu Indonesia Pro 2 ada.
1: Yoi, dengerin lu. Gila. Keren juga nih orang nih. Keren lu. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi juga ya.
3: Benar, kita bakal olik-olik tentunya. Karena tadi kita udah spill dikit ya. Album nih. Kita bakal ngomongin soal album terbaru dari...
1: Dennis
3: yang bakal kita bahas nanti.
1: Karena ini kompleks ya, ini album bukan cuma single coy. Orang biasanya cuma ngerilis single, dia ngerilis album.
2: Betul.
1: Berapa lagu?
2: 9.
1: Ada 9 lagu. Niat lo, niat lo. Kacau. Niat. Itu kuliah lo tidak terganggu ya dengan
2: karir? Terganggu dong. Gue jelas terganggu lah.
1: Jelas ya. Wah gila. Lu jangan-jangan harusnya udah semester 4 ya. Ketinggalan 2 semester lo.
2: Nama.
1: Aman ya.
3: Ambil cuti
1: ya. Iya, gara-gara menyelesaikan album. Wah, gila idealis.
3: Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang albumnya, nanti kita bakal spill judul albumnya nanti ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: radio lah, radio banget lah.
1: Gue SMP itu loh gue dengerin deh.
2: Iya, yeah, top 40 lah ya.
1: Iya, top 40, zaman top 40. Zaman-zaman IDM masuk tuh ya. Iya, iya, iya.
2: Sedap.
1: Oh, yang lo lagi dengerin banget apa cuy sekarang?
0: Sekarang gue lagi dengerin... Banyak sih artis yang top di Spotify gue tuh ada John Mayer sebenarnya.
1: John Mayer, wah gokil.
0: Salah satu yang paling gue lihat banget lah gitu.
1: John Mayer.
0: Ya, Skillful lah segala macem.
1: Siapa lagi, siapa lagi?
0: Terus, ada artis Indo, jujur nih mentionnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Iya, Asia Keva. Lagu-lagunya enak-enak banget.
1: Pernah kesini gak sih?
2: Gak apal gue.
1: Kayak gue namanya gak sih? Harusnya sih pernah kesini ya.
0: EP terbarunya keren banget.
1: Wah, oke, oke. Kalau luar, tadi John Mayer.
0: Tadi John Mayer.
1: John Mayer, oke. Oke, Spotify rap lu terakhir siapa top artisnya? Ingat gak?
0: Ada Pamungkasnya.
1: Oke.
0: Ada Pamungkasnya, ada Oasis-nya.
2: Oasis.
0: Biasa banget ya.
1: Normie. Enggak lah. Enggak lah. Spotify rap orang-orang kan beda-beda.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya. Lu kemarin siapa cuy terakhir?
2: Gua lagi Perunggu.
1: Perunggu? Gua Kus Plus apa terakhir?
0: Mantap.
2: Ya, dia emang playlist dia emang oldies-oldies semua dia.
1: Tapi gak usah Kus Plus kayaknya deh. Itu agak terlalu mundur ya. Panbers. Oke, nah sekarang gue pengen nanya dari album lo cuy.
0: Yes.
1: Sebenarnya secara garis besar album lo ini bercerita tentang apa Nes?
0: Kayak dinamika kehidupan aja sih. Di situ gue ada ngebahas sotoy banget ya.
1: Iya, maaf.
0: 18 tahun ngomongin kehidupan.
1: Lo gak apa-apa. Gak apa-apa. Dinamika kehidupan dari anak 18 tahun.
0: Betul.
1: Iya,
0: sama.
1: Anak muda. Betul.
0: Gak apa-apa.
1: Gimana cuy, gimana? Lo bercerita tentang apa sebenarnya di album ini?
0: Di situ ada bahas-bahas tentang percintaan ada. Ada tentang kehidupan. Dinamika kehidupan juga ada. Ada tentang... self pride juga ada, anger-nya ada juga, gitu-gitulah.
1: Okay.
0: Ya pokoknya anak muda lah gitu.
1: Ini
0: alami anak muda gitu.
1: Okay. Ini bener-bener lu bikin semuanya sendiri nih. Lu yang songwriter-nya lu.
0: Iya, songwriter gua, produksi gua, tapi kayak tadi gua dibantu teman-teman sekitar gua paling
1: instrumen
2: gitu. Wow. Oke. Tapi apa judulnya?
0: Kamarosa nama albumnya.
2: Kamarosa itu apa sebenarnya?
0: Kamarosa tuh kalau secara artinya harafianya banget itu kurang lebih kayak menjelaskan asmara-asmara something yang sesuatu yang manis lah pokoknya.
1: Oh.
0: Tapi technically itu sebenarnya nama jenis buah stroberi kalau boleh.
2: Oh iya.
0: Cek aja sendiri itu nama jenis stroberi yang salah satu stroberi yang paling manis lah di
1: di
0: dunia ini
1: di puncak. Sama, bukan stroberi. Ya, karena kadang suka metik
0: di puncak,
1: kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Biasanya 12.000 tuh. Itu tuh.
0: Yeah.
1: Oh ternyata itu justru dari strawberry.
0: Strawberry.
1: Oh gokil. Oh,
2: wow.
0: Ya, lucu aja sih.
2: Ini lu nemu dari mana? Maksudnya tiba-tiba muncul Kamarosa tuh dari mana?
0: Jadi suatu hari gue kayak nyari ide apa ya yang satu icon yang bisa gue bawa gitu.
1: Okay.
0: Gue nemu strawberry tuh nggak tau kenapa di kepala gue nempel banget strawberry gitu. Ya. Oh gue cari aja nih strawberry apa yang namanya paling strawberry apa yang paling manis di dunia itu salah satunya. Dan semoga ada aja nama yang estetik lah.
1: Ternyata ada. Iya.
0: Karena gue nemu sendiri kayak, oh udah ini aja gitu.
1: Iya sih.
2: Bener-bener sih. Gue gak nyangka sih, maksudnya Kamarosa itu adalah
1: nama buah.
0: Betul.
1: Strawberry.
0: Iya, dan setelah dicari lagi ada Indonya gitu. Itu berhubungan sama asmara gitu-gitu.
1: Oh.
0: Ada. Mungkin gak KBBI ya, cuman ada lah bahasa apa gitu, di Indo ada.
1: Gokil. Coba kita kayak gitu kesemak gitu, gue kepikirannya kayak. Kesemak apa gitu namanya?
2: Melinjo.
1: Buat emping. Masa? Oh itu gambarin yang pahit berarti.
0: Iya, itu pahit.
1: Iya, melinjo. Emping, asam urat gitu kan. Iya, boleh. Untung kita enggak jadi dia ya. Kalau itu keluarnya kayak gitu kalau kita. Iya. Tapi cuy waktu lu membayangkan album ini ya? Lu sebenarnya membayangkan pendengar lu tuh kayak gimana? Atau dari kalangan mana gitu?
0: Oh, oke. Okay. Ya mas-mas aja sih. Mas-mas dan bapak-bapak pada umumnya aja sih.
1: Mas-mas dan bapak-bapak
0: ya,
1: seumuran lo?
0: Enggak juga.
1: Okay.
0: Ya maksudnya gue berharap salah satu cita-cita gue sih. Maksudnya lagu gue dipakai orang buat didengerin pulang kerja gitu loh.
1: Oh.
0: Itu menurut gue idea yang sangat keren gitu. Karena gue sempat punya momen juga kayak sama artis-artis tertentu. Ya itu gue dengerin banget sepulang sekolah waktu SMA gitu ya.
1: Oh iya.
0: Itu spesial banget gitu loh. Zaman gue SMA tuh gue dengerin ini pulang sekolah gitu. Itu kayak spesial banget buat gue.
1: Lo berharap ini didengerin juga sama orang-orang itu.
0: Iya.
1: In general sebenarnya.
2: Berarti apa kayak harapan lo ini bisa menemani kesehariannya orang-orang gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Itu aja
2: sih. Beraktivitas kayak berangkat kerja, pulang kerja gitu kan.

0: Oke. Okay. Dan ini kan ada 9 lagu ya, coy.
1: Iya. Yeah.
0: Apa lagu yang menjadi favorit lo di album ini? Kamarosa ini.
1: Kalau favorit gue sama highlight tracknya sebutan beda.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Kalau favorit gue ada di yang lagunya, judulnya Gelap Yang Talkas Terang. Oh, itu di track pertama.
0: Oh, track pertama.
1: Iya.
0: Itu side A, side B.
1: Nggak ada. Kaset
0: ya, bukan kaset. Kalau di kaset kan begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Beda.
0: Iya.
2: Spotify nggak ada balik-baliknya.
1: Nggak ada.
0: HP-nya yang dibalik. Apaan nih lagunya?
1: Nggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Itu track pertama gue suka banget karena secara teknikal gue puas banget. Itu lagunya kalau lu ngeband pernah pasti lu pernah denger Time Signature.
0: Iya.
1: Itu lagu di 7/8.
0: Serius?
1: Pokoknya tidak umum. Okay, umumnya lagu orang tuh antara 4/4 atau enggak 3/4.
0: Iya.
1: 7/8.
0: Kalau yang jadi highlight
1: 4/4. Itu lagunya nge-pop banget, emang buat dijual lah.
0: Oke, okay, gitu. Ini memang komersil banget ya.
1: Judulnya Pesona.
0: Iya, jujur gue suka banget yang lagu yang Pesona itu.
2: Iya, benar kan?
0: Iya.
2: Kayak apa lagunya?
0: Karena ada di sini nih. jadi gue suka banget gitu. Iya, gue suka banget, coy.
1: Harus
0: parah.
1: Gitu ya?
0: Iya, karena ada di sini.
1: Parah.
0: Gitu, iya. Gue penasaran sih sebenarnya lagu.
2: Benar. Kita coba denger dulu kali ya.
0: Ah, gimana kita dengerin dulu?
2: Salah satu lagu yang ada di album Kamarosa.
0: Yo, iya.
2: Yang menurut gue namanya unik banget dan gue enggak nyangka itu adalah ternyata Strawberry. Karena menurut gue kayak namanya kayak ada sangar-sangarnya gitu.
0: Iya.
2: Menurut gue, karena gue nggak tahu konteks kan.
1: Iya.
2: Gak tahu konteks. Ada kayak sangar-sangarnya.
0: Iya.
2: Somehow kayak ada sweetnya, ada yeah. cantiknya kalau
0: yeah.
1: gitu. Ada feminimnya sedikit.
2: Ada feminimnya.
0: Betul. Dan ternyata emang dari Strawberry.
1: Gitu.
0: Nice.
2: Alright, langsung aja kita coba dengarkan salah satu single di album Kamarosa. Inilah dia, Danis Rabani dengan
0: Pesona. Here we go. Oh.

0: Pesona
1: dari Dennis.
0: Wow. Vibes yang gue rasa adalah hangat.
2: Hangat.
0: Dan ini ya benar sih kata Dennis juga. Ini cocok banget didengerin pulang kantor.
1: Iya sih, pulang iya sih.
0: Sore-sore.
1: Iya sih.
0: Mungkin lu lagi di transum atau mungkin lagi macet-macetan ya kan di mobil kayak.
1: Asik.
0: Kayak agak-agak apa ya kayak agak sedikit mendayu.
1: Iya. Lagu ngecil ya.
2: Kalem.
1: Lagu ngecil kalem banget kalem sih. Kalem. Iya. Bener. Itu tadi lagu yang kamu dengerin judulnya adalah Pesona nih teman berdua.
0: Tapi ini bercerita tentang apa sebenarnya? Pesona ini.
2: Ini bahas percintaan sih.
0: Oh, percintaan.
2: Ini bahas percintaan. Oke. Okay. Fase suka-sukanya sama orang lah.
0: Oh, butterfly era.
1: Butterfly era. Ini lu tulis dari pengalaman pribadi lu apa pengalaman Twitter? Nah. Ya dong, biasanya kan begitu kan?
2: Iya
1: kan?
2: Film sih bisa dibilang.
1: Film cuy?
2: Serius? Ada filmnya, ada pengalaman orang juga ada. Okay.
1: Laskar Pelangi?
0: Salah.
1: Udah.
0: Salah.
1: Siapa tahu kan lu nonton?
2: Jumbo.
1: Kartun.
2: Belok ya.
1: Boleh. Gue percaya lo 2007 kalau kayak gitu. Gue percaya lo 2007. Iya. Lo dari film waktu itu justru?
2: Ada dari film. Gue emang salah satu, gak tahu ya, cowok tuh umum gak sih kalau nonton film romance gitu?
1: Umum.
2: Gue penikmat film romance gitu sih.
1: Apa cuy?
2: Yang basic-basic banget sih kayak Notting Hill.
1: Oh, Notting Hill, ya. Yeah.
2: Notebook gitu-gitu.
1: Oh, emang film romance legend sih itu kalau iya.
2: Kalau film gua itu-itu lagi nontonnya. Enggak
1: explore. Sama.
2: Musik baru
1: explore. Sama. Jujur iya lagi. Kayak kita tuh malas gitu punya betul. Perasaan penasaran sama film baru.
2: Betul.
1: Atau film lain, series apalagi ya?
2: Iya.
1: Iya, jadi kayak
0: kebalikannya sih.
1: Iya, lu nonton banget soalnya.
2: Oke, itu juga seru banget pasti.
1: Iya. Oh, lu justru dari film ya.
2: Film juga.
1: Iya, ya, lu ngebayangin kayak di plot cerita ini gue bisa nulis nih lagu ini nih. Nice.
0: Tapi sebenarnya kalau nulis lagu tuh inspirasi lu dari mana aja? Maksudnya selain film, selain cerita lu, apa yang paling random deh? Yang paling random ide dapat dari apa?
2: Ide dapat dari apa? Kalau gue nulis sih intinya gue duduk nih di studio gue duduk, pegang gitar, ya udah dicari gitu loh. Sesimpel itu jadi apa ya? Emang
0: ya?
2: Dicari lah gitu.
0: Oke.
2: 18 tahun ya kan pengalaman yang ingin sekali.
1: Tapi lu biasanya lirik dulu apa melodi dulu?
2: Itu nggak nentu.
1: Oh nggak nentu.
2: Gue kadang lagu ini rezekinya apalah, beda-beda lah gitu.
1: Oh gitu, jadi emang mix and matchnya tuh beda-beda ya?
2: Beda-beda.
1: Tiap lagu ya?
2: Kalau gue nggak yang satu pakem gitu sih.
1: Ada yang chord dulu mungkin. Nice.
0: Kadang-kadang sebuah karya tuh tidak bisa dipaksakan.
2: Gak bisa.
0: Sedap.
1: Gue agak ngeri dia ngomongnya suka bener ya belakangan ini. Agak ngeri gue. Suka bener dia. Iya asli. Tapi ada gak cu dari album ini yang memang based on true story lo?
2: Ada.
1: Lagu yang mana?
2: Ada judulnya Samar Serupa.
1: Oke.
2: Okay. Itu di track terakhir. Itu tentang kekecewaan gue sama seseorang. Adalah.
1: Cewek? Iya si pasangannya.
2: Sekumpulan orang.
1: Circle nih.
2: Circle.
1: Ya, iya. Sekumpulan orang. Okay.
2: Gak satu lah intinya, gak satu.
1: Okay. Main aman lu ya. Main aman lu ya. Iya. Biar gak digebukin ya.
0: Biar gak samperin.
1: Iya.
0: Ntar pulang.
1: Judulnya Samar Serupa ya?
2: Samar Serupa.
1: Dia di track terakhir.
2: Betul.
1: Itu adalah cerita pribadi lo.
2: Cerita pribadi.
0: Oke.
1: Dia bercerita tentang apa cuy? Kalau Samar Serupa.
2: Itu bener-bener lagunya tentang kemarahan aja sih. Kayak malah itu lagunya harusnya gak masuk ke album.
1: Oh ya?
2: Cuman iya pokoknya akhir-akhir submit. Pokoknya udah disuruh submit, tapi gue kayak, aduh gue ada kejadian ini lagi. Terus masukin ini ke album nih.
1: Okay.
2: Akhirnya ada satu lagi yang gue take out buat masukin lagu itu.
1: Oh ada ini?
2: Oh gitu? Iya, dan gue belum save-in lagunya, ya udah ini gue take out, gue nulis lagi gitu.
1: Wah gila.
2: Lucu banget.
1: Wah gila, lu gambling banget lo itu.
2: Buru-buru.
1: Iya kan?
2: Buru-buru sih. Iya.
1: Wah gokil.
0: Wah. Bisa begitu ya?
1: Ternyata. Iya makanya kayak lu itu gambling banget cuy.
2: Supaya gue ngerasa puas sama albumnya gitu loh.
1: Karena
2: gak bisa diambil lagi.
0: Iya benar sih. Iya.
1: Ya santai. Marah. Iya emang marah.
2: Sorry.
1: Gara-gara sekumpulan orang itu kayaknya tuh.
2: Parah.
0: Tapi kalau lu bikin lagu, lu nulis lagu tuh paling cepet berapa? Berapa lama?
2: Oh, gue enggak yang kayak 20 menit gitu sih, gue enggak ya.
1: Kecepatan kayak
2: 2 jam lah, 2 jam. Oh,
1: 2 jam. Satu lagu.
2: Satu lagu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gue duduk, gue mikir sih.
1: Oke. Okay. Iya,
2: enggak yang setengah jam, kan banyak tuh yang
1: banyak, kayak, banyak.
2: Legend lagu. Lagu ini. Iya. Satu triliun stream tapi bikinnya 20 menit gitu.
1: Enggak
2: bisa
1: gue.
2: Belum bisa gue, belum bisa.
1: Nanti mungkin bisa ya.
2: Bisa aja.
1: Nice. Nanti lo one day mungkin di wawancara juga kayak lagu ini berapa lama? 15 menit lah. Gitu.
2: Itu flexing banget sih. Gitu.
1: Gue juga baru bangun loh gitu. Gitu.
2: Kayak belum mandi nih. Langsung dapet nih 100 juta gitu.
1: Iya, kayak ngehengin doang gitu.
0: Iya lagi.
1: Someday. Gila, tapi emang waktu pertama kali album ini jadi coy, lu pengen yang pertama kali mendengarkan tuh siapa?
2: Keluarga dulu. Karena emang kebetulan gue di manage oleh keluarga.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Jadi ya yang pasti mereka harus suka dulu sama karyanya, baru gue pede keluarin ke orang gitu loh.
1: Kata keluarga lu apa?
2: Aman.
1: Wah, wow. aman gitu. Iya sih, benar. Ya aman.
2: Kalau nggak aman nggak rilis.
1: Iya benar.
0: Benar sih.
1: Iya juga ya benar. Tapi emang dari keluarga emang tahu lo suka di musik gitu.
2: Iya.
1: Dari dulu.
2: Dan di support kok.
1: Dan di support.
0: Oh, wow.
1: Iya sih. Enggak yang kayak kamu jadi musisi mau jadi apa nanti gitu.
2: Aman.
1: Aman.
2: Aman aja.
1: Aman. Keluarga kecil.
0: Yeah. Alright, sekarang kita mau main games dulu nih bareng sama Danes. Kita punya games. Punya Rapid. Yeah. Rapid gue
1: Rakus.
0: Oh, Rakus. Sorry.
1: Yeah.
0: Mabet.
1: Aman. Iya. Ini kan gue benerin makanya. Gue kira lu mau ngomong Rapid Question gitu. Gue kira ada lanjutannya. Rakus namanya. Rapid Question.
0: Jadi kita punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasanya dari jawaban yang
1: jujur atau asbun biasanya.
2: Setuju.
1: Iya gak sih? Oke, kita akan mencoba kejujuran lo coy.
0: Alright, kita langsung mulai aja. Rakus barengan sama
1: Danes. Pertanyaan pertama, Dit.
0: Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Danes lakukan?
1: Yoi.
2: Bawa motor belum punya SIM dan gak ngomong ke nyokap. Nah itu lah.
1: Aduh. Nah ini malu nonton dong.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
0: Iya benar. Itu nekat sih.
1: Iya jujur.
2: Ke daerah Pasar Minggu. Lumayan.
1: Wow. Lumayan. Rumah lu daerah situ tuh? Dekat situ?
2: Rumah gue di Bintaro lah.
1: Buset. Dari Pasming ke Bintaro itu jauh banget.
2: Diem-diem aja.
1: Oh, iya. Tapi pakai helm kan?
2: Pakai.
1: Oke, aman.
0: Itu beneran nekat sih.
1: Itu umur berapa sih, inget gak?
2: 18.
1: Ya, baru dong.
2: Sekarang udah bikin SIM, aman.
1: Oh, aman.
0: Harus punya SIM ya.
2: Betul, jangan ditiru teman-teman.
1: Bener. Ya, pertanyaan berikutnya, Rit.
0: Lanjutnya.
1: Apa, kalau ada satu momen yang bisa lo ulang, kira-kira momen apa, Nes?
2: Aduh, apa ya? Harus yang bisa gue ulang.
1: Yang pengen lo ulang.
2: Oh, waktu itu manggung sama Om Iwan Fals.
1: Serius? Sempat.
0: Acara apa itu?
2: Pokoknya di situ dia bikin event, kayak pre-event gitu lah.
1: Uh-huh.
2: Dia bikin suatu event, dan pre-eventnya tuh gue ngebuka gitu. Nanti abis gue main, dia kayak muncul, terus kayak bicara-bicara gitu lah, bahas tentang acara ini.
1: Oh.
2: Dia malah naik pas set gue. Di situ emang gue lagi bawain lagu Pesawat Tempur di situ.
1: Wiss.
2: Naik dia.
1: Gila.
2: Kalau bisa diulang, kayak gue pengen ulang kayak lagi deh.
1: Asik
2: sih.
1: Gokil.
0: Apa perasaan lu, bro? Geter gak tuh?
2: Gila, geter ke diri gue dan geter ke beliau juga sih. Yeah. Itu penonton yang tadinya duduk.
0: Wah, ya itu sih.
2: Lihat tuh pemandangannya.
1: Pesawat tempur.
2: Padat. Lagi bawain pesawat tempur pula.
1: Wah, gila. Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar kan? Iya kan?
2: Salah.
0: Ke Jawa Timur.
1: Pertanyaan berikutnya, Dit.
0: Selanjutnya, sebutkan satu hal yang bisa bikin lo langsung bahagia.
2: Oh, bikin lagu bagus.
1: Yes.
2: Oh, udah. Kalau gue bikin lagu bagus, gue langsung happy gue.
1: Oh. Bangga gue.
0: Tapi definisi bagus menurut lo tuh apa sebenarnya?
2: Yang bisa dibilang orang butuh waktu untuk ngerti gitu. Kayak kan kalau seniman bikin sesuatu yang umum kan udah biasa ya.
1: Biasa.
2: Tapi kalau bisa bikin sesuatu yang beda dan menurut lu kayak spesial, kayak yang lagu favorit gue tadi, happy banget sih.
1: Oh, yes.
0: paham.
1: Jadi menurut lu,
2: keunikannya gitu lah.
1: Jadi berarti kalau seniman bikin sesuatu yang sama, menurut lu biasa ya?
2: Enggak
1: musisi. Berarti menurut lu, berarti biasa aja gitu musisi.
2: Excitement-nya berbeda.
0: Oke,
1: Bagus. Mental, lo harus punya mental. Lo harus punya mental. Bagus.
0: Parah lu.
2: Sumpah parah banget.
1: Gue kan cuma mau pertegas ya dong. Gue cuma negesin iya apa enggak ya. Kalau enggak apa-apa. Bagus. Bagus.
0: Kalau dia turun ke jurang lu mau nulur.
1: Gue cuma nanya. Pertanyaan berikutnya buat Anes.
0: Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil.
2: Oh, presiden gue dulu sempat. Yeah. Keren aja kayak jabatan sama semua orang gitu.
1: Itu dulu. Sekarang masih pengen enggak?
2: Enggak.
1: Oh, udah gak terlalu, pengen jadi musisi.
2: Musisi aja. Oh, okay. Musisi aja.
1: Tapi gak apa-apa, Pak SBY jadi presiden bikin
2: betul,
1: album.
2: Betul. Iya, tapi presiden tuh long way banget sih.
1: Iya sih, gak apa-apa. Sun, siapa tahu lo presidennya kan?
0: Betul.
2: Kayaknya gak bisa juga deh.
1: Gak apa-apa, ya kan gue doain. Okay, gue doain kan. Sun,
2: doa baik gak apa-apa.
1: Doa baik, gue doain. Iya, oke. Lanjutnya adalah... mana sih? Oh iya. Kalau misalkan lo punya mesin waktu... apa lu pengen balik ke masa lalu atau ke masa depan? Nah,
2: coba masa depan tuh gue takutnya spoiler gitu sih. Kayak masa lalu aja deh. Oh, karena gue benci banget spoiler gitu. Gue pengen bener-bener ngerasain masa depan gue tuh secara waktu yang bener aja sih kayaknya. Kalau bayangan gue sih ya.
1: Oke.
2: Masuk akal.
1: Gue gak suka spoiler
2: gitu. Kayak masa lalu aja.
1: Pengennya lu jalanin apa yang ada hari ini. Iya. Nice.
0: Alright. Nice. Last question. Kira-kira lu ada di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
2: Gimana?
1: Lo ada di mana? Lo ngebayangin diri lo nih.
2: Oke.
0: Kita manifestasi aja ya. Lo lagi ada di mana? Lagi apa? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 7 Mei 2031.
2: Okay. Nah. Gue lagi di Tuku.
0: Oke.
2: Okay. Meeting konser tunggal aja.
1: Gokil. Itu tadi Rakus bareng sama Danes.
0: Alright, teman bro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Danes.
1: Yes.
0: Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
1: Music.

0: FJ.
1: Yoi, masih barengan sama Dane.
2: Alright, ngomongin soal albumnya, berarti sebenarnya total penggarapan album ini berapa lama?
3: Ini start itu dari mungkin 2 tahun lalu, okay. Karena memang ada beberapa lagu yang udah rilis duluan.
2: Oh,
3: gitu.
2: I see.
3: Jadi dirapel gitulah.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau dihitung itu mungkin kurang lebih 9 sampai 1 tahun lah. 9 bulan sampai
1: 9 bulan satu 9 sampai 1 tahun. Iya.
3: Kayak melahirkan gitu.
1: 9 apa nih maksudnya nih?
3: Iya, jadi pokoknya kurang lebih setahun lah.
1: Setahun ya.
3: Kalau dibener-bener digabungin semua gitu.
2: Alright.
1: Itu lu ini enggak cuy? Apa maksudnya langsung kebayang ketagihan gitu kayak aduh gue pengen banget punya album lagi abis ini nih.
3: Iya jujur.
1: Jujur.
3: Jujur. Musisi kalau punya album kayaknya ya rasanya beda sih gitu.
2: Iya iya benar.
1: Sekarang kayaknya ya.
2: Kayaknya.
1: Iya iya. Iya iya.
3: Sebenarnya beda sih.
2: Tapi kalau lu tuh seberapa sering nulis sih sebenarnya? Maksudnya kalau di rata-rata ya kayak hitungannya berapa berarti? Sebulan berapa bisa berapa lagu?
1: Iya.
3: Gue enggak yang gila-gila banget mungkin 5 kali ya.
1: Okay. Sebulan 5 lagu.
3: Sebulan 5 lagu.
1: Lumayan juga. Itu produktif lah gila.
3: Tapi kalau dibandingin sama kawan-kawan gue jauh lebih gila sih.
2: Iya sih.
1: Kawan yang mana nih?
3: Adalah. Ayy. Yang senior, yang senior.
1: Oh, yang senior. Yang senior.
3: Yang kayak lagunya bisa ratusan gitu-gitu loh.
1: Oh, gua serius? Bisa.
3: Ada banyak.
1: Gila, gila, gila.
3: Banget.
1: Gila, gila, gila.
2: Tapi songbank lu udah banyak?
3: Banyak.
2: Berapa? Banyak. Ada berapa total?
3: Kayaknya udah nyampe 80-an kali ya. Misalnya kalau dari dulu digabung ada 80-an.
1: 80?
3: Nah, yang gue bener-bener simpen ada 20-an.
1: Us, gila, gila, gila. Itu udah banyak loh.
3: Stok aja ya. Ide-ide yang belum keren sekarang. Gitu.
2: Iya. Lebih belum, ke kalau label lagi, nggak ada.
1: Iya. Iya, ini main aman aja, main aman aja. Mana lagu lu, Nes? Gitu. Nih.
2: Pilih dah,
1: Iya, tinggal kasih flash disk, nih. Gok gitu, Nes. Bagus-bagus, itu main aman namanya.
2: Bagus.
1: Itu cara bertahan di industri yang bagus.
2: Nice.
1: Oke, kalau sekarang nih, ada nama fans lu belum?
3: Nggak ada.
1: Nah, mau coba cari nama, misalnya pendengar lu apa gitu? Daneser.
3: Daneser. Halo, Daneser Jakarta.
1: Asik.
3: Boleh deh, Daneser aja deh.
1: Apa kalau lu kan ngefans sama Iwan Fals kan OI mungkin?
3: OI.
1: Orang Danes gitu.
2: Ode.
1: Iya, sorry, jangan. Sorry. Jangan. Ya cari nama fans lu. Iya.
3: Aman aja.
1: Nah, lu mau bilang apa nih ke pendengar lu mungkin yang pengen dengerin album lu atau lagu-lagu lu lah gitu. Lu pengen bilang apa ke mereka?
3: Ya, kalau pengen dengerin album gua, coba dengerin satu-satu sih. Maksudnya didengerin dari track 1 sampai 9 tuh secara berurut gitu.
1: Itu
3: tips aja tips. Karena menurut gua itu sebuah harmoni yang lumayan enak lah menurut gue. Dinamika lagunya tuh naik turunnya tuh menurut gue pas gitu. Jadi gue urut tuh dengan baik lah. Kayaknya.
2: Tapi benar sih. Menurut gue kalau lo emang pengen tahu, maksudnya menyelami album itu, lo harus dengerin benar-benar urut sih.
3: Betul.
2: Dan sekarang pun kayaknya orang jarang ya dengerin satu album full. Ya? Lo kapan terakhir dengerin?
1: Oh jarang sih gue. Kecuali emang album-album yang emang meledak banget ya.
2: Benar.
1: Itu tuh jarang sih.
2: Mungkin bisa dimulai dari albumnya Danes.
1: Betul. Lo dengerin
2: Kamarosa.
1: Kamarosa Strawberry. Oh nggak Strawberry. Iya. Nah kalau orang pengen dengerin bisa di mana coy?
3: Ada di seluruh digital streaming platform.
1: Di DSP bisa.
3: Di YouTube ada, ada lirik videonya. Tapi baru dirilis yang Pesona. Tapi bulan depan yang lain-lainnya juga ada.
1: Untuk rencana MV, lo pengen bikin MV mungkin?
3: Pengen.
1: Serius tuh?
3: Pengen banget.
1: Ya, gue tunggu MV-nya pastinya.
3: Gue tunggu modalnya juga. Aman aja.
1: Masa minta modal?
3: Gue
1: kan bagian nungguin aja. Gue bagian nungguin aja. Gue tungguin pokoknya.
3: Oke, kira-kira mau modalin ya.
1: Kalau belum ada modal masih gue tungguin, tenang aja. Tenang, sampai lo ada modalnya gue tungguin.
2: Benar-benar, kita orang setia kok.
1: Iya. Setia Ben.
2: Alright, jadi pastiin buat lo dengerin album terbarunya Danes
1: Kamarosa
2: ya di semua DSP.
1: Betul.
2: Dan tadi juga beberapa MV juga udah ada di YouTube.
3: Lirik video. Ada di
1: video.
3: YouTube channelnya Firefly Record.
2: Ah, itu dia. Bisa dicek, ditonton ya. Kalau pengen ngapalin juga bisa di situ. Dan tentunya lagu Danes bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih.
3: Yes. Terima kasih Mas Erick, Mas Elan.
1: Thank you banget Danes, udah main ke Pro 2 ya.
3: Thank you banget.
2: Alright, sukses terus buat albumnya dan ditunggu next albumnya ya.
3: Oh pasti.
1: Suruh modalin lagi nih, suruh modalin lagi nih. Lu minta modal lagi nih.
3: Ditunggu ya, berarti modalin dong.
1: Ditunggu ya modalnya nih.
2: Gua tim nunggu aja.
3: Aman.
1: Tapi ada aman. Ada rencana untuk album berikutnya mungkin?
3: Pasti ada.
1: Oke, pokoknya jangan lupa untuk main kesini lagi nanti.
3: Pasti.
1: Untuk karya-karya berikutnya, betul. Even itu single atau album, nggak apa-apa.
3: Aman.
2: Oh, alright. Pokoknya kalau mau update-nya tentang lagu-lagunya Danes bisa kemana nih?
1: Sosial media lo?
3: Instagram Danes Rabani.
1: Okay.
3: Di TikTok ada Danes Rabani.
1: Yes.
3: Di YouTube juga ada Danes Rabani.
2: Alright. Bisa dicek aja dan di follow biar lo nggak ketinggalan update-update terbarunya ya.
1: Pasti dong.
2: Alright, kalau gitu terima kasih sekali lagi Danes dan
3: thank you so much Pro 2.
2: Teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: yes.
2: sudah mendengarkan kita ngobrol malam hari ini, seru-seruan di MLC malam hari ini
1: ya. Yeah. BTW kita tadi ada yang komen siapa tuh di YouTube?
2: Oh iya. Ada Mute Music Indonesia, let's go Danes.
1: Yo, let's go. Mau kemana emang? let's go aja deh. Mau kemana?
3: Modalin.
1: Modal. No, Danes butuh modal. Oke, kalau kayak gitu abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu teman Pro 2. Kita harus pamit dulu ya.
2: Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit.
1: Gue Elan Negeri Sandaru pamit.
3: Dan Nesra Bani.
2: Alright.
1: Oke.
2: Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat datang di Jaga Malam, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin musik live chat barengan dari Jakarta ya. Dan sekarang tentunya sudah balik lagi barengan sama Lani di 96 FM. Dan tentunya di Jaga Malam hari ini pasti kita ngobrol-ngobrol dulu sama narasumber keren yang sudah terhubung ya sama Lala tentunya di studio Pro 2 kali ini. Kita sapa dulu ya Kak Reza Wibowo. Halo Kak Reza.
1: Halo semua. Halo Telala.
0: Halo, selamat malam Kak Reza. Awalnya Kak Reza tuh mau datang ke sini, cuman karena masih di jalan ya Kak Reza ya.
1: Betul banget. Maaf banget enggak bisa ke sana.
0: Enggak apa-apa.
1: Lumayan padat banget Bandung.
0: Iya benar, aku juga tadi pas ke sini macet banget. Kenapa ya? Padahal belum long weekend enggak sih sebenarnya?
1: Padahal baru minggu depan cuman.
0: Iya.
1: Ya. Aduh.
0: Mungkin
1: enggak apa-apa lah, biar ekonomi di Bandung berjalan berarti kalau macet.
0: Ya udah enggak apa-apa, yang penting nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan semoga nanti kita bisa ketemu ya Kak Reza ya.
1: Siap, aman.
0: Oke deh. Kak Reza ini dari Gecraft Jabar ya.
1: Betul.
0: Boleh enggak dijelasin dulu? Heeh, Gecraft Jabar ini apa gitu? Mungkin buat teman produ yang belum familiar.
1: Oke, Gecraft Jabar ini sebenarnya sebuah organisasi ya. Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Jadi kepanjangan itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Kebetulan aku tuh jadi di pengurusan sekarang tuh jadi wakil sekretaris wilayah Dewan Pimpinan Jawa Barat.
0: Oke. Jadi itu adalah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, tapi ini yang versi Jabarnya gitu ya.
1: Betul, aku di Dewan Pimpinan Wilayah Jabar.
0: Wow. Berarti ini awal terbentuknya memang nasionalnya, baru Jawa Barat, terus provinsi-provinsi lain gitu atau gimana Kak?
1: Untuk terbentuknya ya di pusat itu pertama, terus sekarang tuh udah di 34 provinsi di Indonesia, udah komplit. Dan DPC-DPC-nya juga udah banyak banget.
0: Wow, jadi sebenarnya di gerakan ini tuh apa yang paling difokuskan gitu di Gecraft ini?
1: Di yang difokuskan ini, karena sekarang kan ekonomi kreatif itu, ekonomi terus dikreatifkan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita mengawal teman-teman ya, untuk menaikkan PDB, untuk perjalanan ekonominya, usahanya, dibalut dengan ekonomi kreatif gitu.
0: Oke, jadi lebih ke wadahnya untuk teman-teman ekonomi kreatif gitu ya kayak?
1: Betul, kita jadi wadah untuk teman-teman ekonomi kreatif.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan ada 17 subsektor sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Banyak banget ya 17 subsektor.
0: Iya, banyak ya.
1: Banyak banget, ada fotografi, mm-hmm, ada videografi, ada kriya. Kalau di Bandung tuh ada 4 pilar lah yang paling gede banget tuh. Fashion, kriya, kuliner, sama film dan animasi kalau di Bandung.
0: Iya ya, memang itu kayaknya lagi happening banget ya, industri yang lagi naik-naiknya gitu sekarang di Bandung ya.
1: Ya, kita tahu bahwa teman-teman tahu lah kalau kuliner di Bandung banyak banget.
0: Mm-mm.
1: Fashion apalagi.
0: Pasti fashion.
1: Jadi kita
0: fashion.
1: Jadi wadah teman-teman lah.
0: Jadi Gecraft ini tuh memberikan pendampingan gitu, memfasilitasi mungkin ya kayak akses juga gitu untuk
1: akses,
0: yang...
1: Terus. Di pusat juga sekarang udah ada database, jadi teman-teman bisa ngeliat lah ada apa aja sih gitu. Dan kita mencoba untuk ekonomi yang konvensional, kita bawa juga ke kreatif juga gitu.
0: Oh.
1: Karena kalau nggak viral juga sebuah si usaha itu kan ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau udah viral luar biasa lah.
0: Iya benar lagi, zaman sekarang kalau nggak viral tuh susah gitu ya, jadi kayak untuk utamanya untuk berkembang dari ekonomi itu harus viral dulu. Kenapa ya harus kayak gitu? Mungkin emang zaman digital kali ya kayak.
1: Ya harus lah, karena kan bukan karena FOMO ya, tapi kan kita juga butuh trusted juga ya.
0: Benar.
1: Kalau misalnya udah viral kan, oh ini trust lah gitu.
0: Iya lagi, kayak kalo apalagi
1: review.
0: Bener, apalagi zaman sekarang kan kita kalau misalnya mau beli sesuatu atau mau apa tuh nyari TikTok dulu ya, nyari review.
1: Yes, pasti nyari di TikTok, di tag lokasi apalagi sekarang.
0: Bener banget, iya.
1: Banyak voucher-voucher juga.
0: Iya lagi, jadi murah jadi 10 ribu, klik tag lokasi gitu karena ya.
1: Betul, itu sih, itu sebuah bentuk kecil lah dari ekonomi kreatif gitu ya.
0: Luar biasa memang Gecraft Jabar. Ini tapi anyway nih Kak, program unggulannya yang lagi dijalanin di Gecraft Jabar ini apa?
1: Kebetulan hari ini makanya aku telat banget ke sana juga karena sore tadi tuh kita ada rakerwil, ada rapat kerja lah.
0: Iya. Yeah.
1: Ada rapat kerja wilayah. Kita kebetulan ada 8 bidang dan 4 Banum. Jadi baru kita tadi kumpulin program-program dari para bidang-bidang itu apa aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk dari kalau dari pusat tuh ada kan kalau Pak Presiden kita ada Asta Cita kan?
0: Iya betul, Asta Cita.
1: Kalau di Prabowo di Gecraft itu ada Asta Karya.
0: Asta Karya.
1: Ada 8 pilar. Ada Dipel itu banyaklah ada nanti teman-teman juga yang dengar boleh cek di websitenya gecraft.com. Itu banyak banget penjelasannya tentang Gecraft, ada 8 Asta Karya termasuk crowdfunding, terus pembiayaan, karena ada pembiayaan ekonomi kreatif sekarang tuh teh.
0: Oh, dari Gecraft, ini di ada, dari Gecraft juga atau bukan?
1: Dari Bank Himbara sih, nanti kita ada fasilitasi dan gimana lah itu teknisnya.
0: Okay.
1: Kemarin juga dengar-dengar dari Kementerian Gecraft juga udah kita kolaborasi lah untuk pembiayaan tentang Gecraft ini gitu.
0: Wih, asik banget lagi. Tapi gimana nih cara Gecraft Jabar sendiri itu ngebantu teman-teman kayak pelaku kreatif yang baru merintis nih Kak, agar bisa naik kelas gitu, misalnya kayak urusan legalitas lah atau permodalan tuh gimana tuh?
1: Kalau misalnya legalitas kita ada bidang ya, ada bidang ada bidang 3 hukum legal, terus juga nanti pembiayaan inovatif juga ada. Mungkin nanti info lebih lengkapnya kita upload di Instagram ya. Teman-teman juga bisa follow Gecraft Jabar. Nanti kita launchingkan seperti apa. Cuman sedikit bocoran dari Rakerwil tadi tuh pembiayaan dan legal itu ada.
0: Widih.
1: Ada, kita ada programnya.
0: Gokil, gokil. Jadi benar-benar di Gecraft ini sangat membantu nih buat teman-teman yang baru merintis. Asik banget.
1: Betul.
0: Anyway, jangan menurut gimana lanjut?
1: Jangan takut buat bisnis atau buat mulai gitu ya. Banyak lah karena aku pun masuk Gecraft ini dari anak bawang. Anak bawang banget yang nggak tahu tentang bisnis, alhamdulillah gitu karena banyak teman-teman yang mentor yang pelaku Gecraft, alhamdulillah lah gitu.
0: Widih, emang Kak Reza ini luar biasa ya, belum diminta kata-kata hari ini sudah memberikan kata-kata hari ini.
1: Kata-kata hari ini, belum nyiapin lagi sebenarnya itu.
0: Itu spontan uhuy ya, berarti memang jujur. Biasanya kalau yang spontan-spontan tuh jujur. Tapi menurut kakak sendiri, subsektor kreatif yang paling potensial di Jawa Barat saat ini apa tuh?
1: Jawa Barat ini udah, kalau Bandung udah gak usah ditanya lah ya.
0: Iya, yes, tadi udah dijawab juga ya.
1: Terus kalau di daerah-daerah lain juga banyak banget ya, Pangandaran, Kuningan, kemarin juga kita keliling juga lah sama tim buat lihat Kuningan seperti apa. Itu potensinya banyak banget gitu, banyak hidden game teh.
0: Iya benar lagi.
1: Hidden game, bukan wisata doang, tapi hidden game karya juga banyak banget.
0: Karya? Hidden gem karya? Karya. Itu gimana tuh maksudnya hidden gem karya itu gimana
1: kayak
0: tuh?
1: Di Tasik itu ada produsen gitar dari kayu.
0: Wih.
1: Wooden banget lah.
0: Gokil.
1: Terus di Kuningan, kemarin ada apa ya? Banyak lah, banyak banget. Terus di Cimahi juga, yang Cimahi lah tetangga kita,
0: iya,
1: tetangga Bandung.
0: Tetangginya.
1: Itu juga walaupun kecil, ada wayang.
0: Wih.
1: Nah itu banyak banget lah. Jadi asik. Jawa Barat ini potensinya, karena kalau menurut data ya, PDB, penyumbang PDB terbesar itu di Jawa Barat. PDB terbesar. Dengan industrinya yang ada di Karawang, Bekasi, Jababeka lah ya.
0: Iya.
1: Itu industri di Bandung dan sekitarnya itu fashion kuliner, Pangandaran dengan baharinya, banyak banget lah Jawa Barat. Makanya kalau misalnya tidak dimanfaatkan, ya lepas begitu aja gitu. Jangan sampai lah.
0: Widih, gokil memang Jawa Barat ini berwarna dan beragam ya, Reza.
1: Banget.
0: Iya nih, jadi Ini pembahasannya sebenarnya enggak mungkin kita cuma 30 menit ya di sini, karena emang banyak banget yang bisa dibahas dan kita bisa obrolin gitu, karena ini menarik banget dan banyak banget hal-hal yang Lala baru tahu juga, dan pastinya teman-teman Prodo juga baru tahu, kayak tadi yang produsen gitar dan di Cimahi ada wayang gitu. Ini menarik banget. Anyway, buat teman Prodo yang punya pertanyaan seputar G-Crafts ini boleh banget ya WhatsApp ke Prodo di 0812-6020-9696 atau ke Instagram. Tapi hari ini kita dengerin dulu lagunya Kita Bikin Romantis by Malik Desensial. Tapi jangan kemana-mana, masih di 96.6 FM.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif

program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tentang gecraft itu apa, dan tentang pokoknya banyak lah yang kita obrolin kalau saya. Oke, anyway aku mau nanya nih, kalau menurut kakak ya, tantangan terbesar gecraft apalagi di era digital ini apa sih sebenarnya?
1: Tantangan terbesar AI.
0: AI, bener lagi. Tapi bukan membantu juga ya?
1: Sebenarnya kalau AI itu menurut aku ya dua mata pisau sih.
0: Oke.
1: Membantu dan bisa balik lagi gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bisa kita bisa memanfaatkan, ya bisa jadi nilai baik. Tapi kalau misalnya kita tidak mempelajarinya, ya tertinggal juga gitu. Kayaknya, menurut aku ya.
0: Bener, kayaknya. Tapi menurut aku juga bener sih kak. Tapi menurut kakak kenapa AI jadi tantangan untuk gecraft? Karena menurut aku kayak mungkin itu bisa jadi kayak sumber ide lah gitu dari AI, mungkin dari yang awalnya stuck jadi tahu gitu, mungkin ada ide-ide. Kenapa jadi tantangan nih?
1: Kalau menurut aku balik lagi ya, kreativitas sih. Walaupun AI itu menambah kreativitas, cuman tetap juga kita sebagai SDM gitu ya, jangan sampai terlalu terlena dengan si AI ini gitu.
0: Benar sih.
1: Sebenarnya kalau bisa memanfaatkan, oke sih. Aku salah satu orang yang memanfaatkan AI gitu.
0: Iya, pasti dong ya zaman sekarang.
1: Ya kalau nggak gitu juga kita ketinggalan juga kerjainnya gitu.
0: Iya benar. Karena memang balik lagi ya, kan namanya kreativitas, originalitas tuh ya dari manusia itu sendiri ya, dari sebenarnya manusia, bukan dari AI. AI membantu tapi tetap aja pengerjaan itu dari manusia. Gitu teman produa. Karena kan ada hal-hal yang AI enggak bisa bantu, contoh misalnya cara bikin booming suatu produk gitu kan enggak bisa ya kan, Kak?
1: Tetap AI hanya sebagai tools doang.
0: Benar. Nah kita ngomongin cara bikin booming, kalau gecraft sendiri tuh perannya apa tuh kak, misalnya kayak untuk mengangkat nih pelaku-pelaku kreatif gitu?
1: Kali ini juga saat ini kita punya tim Bako Badan Otonom Komunikasi dan Informasi lah, Bakominfo lah ya, kalau misalnya disingkatnya gitu. Kalau tadi setelah Raker Wheel juga ada beberapa program, termasuk ketua Banomnya itu kebetulan Kang Eje. Kang Eje.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Kebetulan Kang Ejong, kita juga tahu tolak ukur beliau luar biasa lah dengan Eje Peace-nya gitu.
0: Iya benar banget. Enggak pernah enggak FYP ya konten-konten Eje Peace ya. Betul. Emang gokil. Nah,
1: makanya kita coba ngajak Kang Eje untuk mementori teman-teman semua juga yang ada di gecraft, termasuk UMKM, gimana sih kita caranya biar FYP gitu lah ya, biar booming gitu. Mungkin ada kisi-kisi dikit-dikitnya, kalau dibagiin kan juga adalah kesempatan untuk booming itu gitu.
0: Iya benar-benar, karena memang zaman sekarang nih, kalau dulu mungkin TikTok masih kayak asal post bisa FYP, asal menarik, tapi sekarang nih kayaknya harus ada yang dipelajarinya gitu ya, apalagi untuk kayak bisnis atau konten-konten endorsement gitu, enggak sih?
1: Iya, karena kadang juga kita niat ya bikin ngeditnya. Jadi yang aku rasain gitu ya, ngeditnya niat tapi hasilnya nggak terlalu FYP gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi sesuatu hal yang kita nggak sengaja misalnya, walaupun masih effort sih, cuman nggak sengaja tiba-tiba FYP. Makanya kita di sini harus tahu algoritma lah, algoritmanya seperti apa gitu kan, dan konsisten gitu, karena kita nggak tahu mana yang boomingnya gitu. Menurut kita bakal booming, tapi algoritma dan waktunya tidak menentukan kan, tetap aja gitu.
0: Bener.
1: Kita harus konsisten aja sih.
0: Ih, gokil emang. Bener-bener menurut aku dari tadi ngedengerin penjelasan dari kakak ya, kayak seru banget nih bergabung sama gecraft Jabar. Tapi bisa gak kak bergabung sama gecraft Jabar ini, misalnya teman Pro 2 kayak, seru ya gecraft Jabar ini, banyak hal baru yang bisa dipelajari. Itu bisa gak sih, dan gimana caranya bergabung sama gecraft Jabar?
1: Oke, aku jelasin dikit ya.
0: Boleh banget.
1: Ada pusat, ada wilayah, ada cabang. Cabang tuh per kota kabupaten. Dan ada juga buat teman-teman mahasiswa, ada gecraft kampus.
0: Gecraft kampus. Mahasiswa. Oke.
1: Okay. Betul. Jadi teman-teman yang mahasiswa boleh gabung ke Kepoin Gecraft Kampus atau mau masuk ke DPC juga. Karena kita saat ini tuh banyak open rec lah. Semua DPW, DPC, Gecraft Kampus, mereka ada banyak banget open rec.
0: Wih.
1: Open recruitment lah. Buat teman-teman mau jadi pengurus, mau jadi pejuang Gecraft, atau pelaku Gecraft gitu ya. Kita boleh aja gitu. Teman-teman bisa cek di Instagram lah, karena Gecraft ini Instagram dan website gitu ya. Untuk informasi open recruitment seperti apa, teman-teman bisa DM-DM aja. Atau misalnya kak ada open rec nih kak, boleh ini tinggal langsung DM aja.
0: Okay.
1: Kita open kok.
0: Oke.
1: Okay. Nanti mau ditempatinnya di mana atau gimana, yang penting gabung aja dulu. Karena kalau di Jabar ini ada tiga kata lah, tiga tahap.
0: Oh, jadi ada tahapnya.
1: Pertama, tahap bukan open rec-nya, tapi tahap untuk kekeluargaan di Gecraft-nya.
0: Oke, okay, gimana?
1: Jadi yang pertama itu ada silaturahmi. Kita bersilaturahmi lah gitu ya. Kita kenalan, karena kalau nggak kenal juga nggak tahu kan.
0: Tak kenal sama kata sayang ya.
1: Gitu kan. Yang kedua kita kolaborasi. Kolaborasi, ini punya ini, kita coba gabungin untuk menaikkan value.
0: Okay.
1: Yang ketiga, itu ada transaksi.
0: Transaksi.
1: Nah, itu yang paling penting kan? Karena di ekonomi kreatif, ya ekonomi gitu.
0: Betul, balik
1: ekonomi
0: lagi ya.
1: Transaksi ya, bukan ekonomi.
0: Bener.
1: Itu sih.
0: Ternyata jadi segampang itu ya.
1: Mau DM aku juga boleh.
0: Oke, okay, kemana kalau mau DM kakak?
1: Ke rdz.wbw.
0: Oke. Okay.
1: Atau ke Gecraft Jabar, boleh banget. Aku open banget lah sama teman-teman, apalagi yang Gen Z nih. Karena kebetulan aku banyak gabungin sama bapak-bapak. Nah, buat Gen Z, ayolah kita berorganisasi, kita bareng-bareng, kita bedah Gecraft ini. Karena udah Fight for O juga gitu ya. Dan Gecraft ini salah satu kementerian yang ada di dunia itu baru ada di Indonesia doang.
0: Benar, benar.
1: Gecraft.
0: Gokil emang, tepuk tangan untuk negara kita.
1: Tuh.
0: Segampang itu nih teman Pro 2 kalau mau join sama Gecraft Jabar. Open recruitment lagi banyak banget, apalagi buat kamu nih mahasiswa-mahasiswa yang masih penasaran, masih banyak pengen tahu, itu langsung join aja. Tadi boleh DM Instagram Kak Reza atau cari di Gecraft Jabar atau Gecraft Kampus ya tadi. Oke, terakhir ya, pesan untuk generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang kreatif, walaupun tadi udah ya di awal, nggak apa-apa. Kita kasih pesan lagi kak.
1: Oke, pesan dari aku yang pertama konsisten itu penting. Terus silaturahmi, jangan harus main lah. Kalau kata ketua Gecraft Jabar itu harus berani main. Tapi dengan positif vibe ya. Walaupun negatif juga, kalau misalnya bisa bawa positif nggak apa-apa juga sih.
0: Negatif jadi, bawa positif tuh gimana tuh? Yang penting mah banyak main,
1: banyak
0: biar cari banyak kenalan kali ya, banyak link koneksi gitu.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Banyakin koneksi, karena aku lihat adik-adik aku juga gitu ya, saudara-saudara aku tuh banyak di rumah mereka tuh gitu. Banyak interaksinya di online gitu, walaupun online juga oke.
0: Okay. Yeah.
1: Cuman tetap kita offline, ketemu sama orang, biar trust, biar ada sesuatu hal yang matching gitu ya. Nah, jadi harus banyakin main lah pokoknya dari aku kan.
0: Banyakin main, banyakin cari koneksi, pokoknya ya kenal dulu sama dunia ini gimana gitu.
1: Betul, karena pasti nemuin lah cobaan, karena gak mulus juga ya. Aku juga udah beberapa tahun ini gak mulus banget lah. Jadi ada lain-lain, cuman ya itu, pelajaran terbaik itu adalah ujian itu, kesalahan.
0: Asik.
1: Itu.
0: Pelajaran terbaik adalah ujian. Widih, benar-benar kesalahan.
1: Pelajaran terbaik adalah kesalahan diri sendiri.
0: Asik. Untuk diperbaiki ke depannya di kemudian hari.
1: Betul.
0: Ya. Luar biasa, seru banget nih ngobrol sama Kak Reza dan ngomongin tentang ekonomi kreatif yang sebenarnya nggak akan bisa nih kita ngomongin selama 30 menit doang ya. Dan sebenarnya lebih asik lagi kalau kita ketemu ya Kak Reza, supaya kita lebih ngobrolin gitu tentang Gecraft ini.
1: Betul. Mungkin nanti juga Kalala mau gabung, Telala mau gabung ke G-Crush.
0: Mau ya, dong, mau dong.
1: Lebih kenceng ini tentang G-Crush juga. Oke, belajar. Karena tadi juga banyak teman-teman dari Ukri, dari mana juga pengen gabung dong gimana, karena aku belum tahu tentang E-Crush. Ayo aja. Aku terbuka lah. Terbuka banget.
0: Kita mah open lah ya kak ya.
1: Open banget buat E-Crush ini.
0: Asik, alright, thank you banget ya kak ya udah ngobrol-ngobrol barengan sama Ala dan barengan sama teman Pro 2 yang lagi dengerin nih. Thank you banget sekali lagi, makasih udah sharing-sharing tentang G-Crush dan tadi banyak banget hal-hal baru nih yang Lala tahu. Thank you ya kak sekali lagi ya.
1: Thank you, Telala.
0: Oke, okay, hati-hati di jalan juga ya kak ya, karena tadi kakaknya masih di jalan ya. Oke okay, deh, Nariza, thank you. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol dan ketemu lagi. Dan untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk kepoin Instagramnya dan websitenya G-Crush. Cebar, bye-bye kak Reza.
1: Thank you.
0: Benar-benar gak bisa cuman ngomongin G-Crush atau ekonomi kreatif ini selama 30 menit doang ya teman-teman. Makanya langsung aja dikepoin websitenya dan Instagramnya. Terus join karena segampang itu teman-teman.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sari, pernah gak sih kamu kepikiran gimana ya kalau tiba-tiba mobil kita terjebak banjir?
1: Pernah, Andi. Situasi itu menegangkan banget. Tapi penting untuk tahu langkah yang benar supaya gak panik dan tetap aman.
0: Iya, aku dengar kalau jangan buka pintu dulu ya.
1: Betul, tekanan air bisa bikin pintu susah dibuka. Lebih baik segera turunkan kaca jendela. Kalau gak bisa dibuka, pakai alat pemecah kaca untuk keluar.
0: Oh, jadi jangan coba buka pintu sembarangan ya?
1: Iya, lebih aman keluar lewat jendela. Setelah keluar, cari tempat tinggi dan hubungi bantuan. Dan yang paling penting, jangan coba menerobos jalan banjir.
0: Wah, informasi penting banget nih. Semoga kita semua selalu waspada dan siap ya.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Rial udah bikin question box di Instagram teman Pro 2. Aku nanya nih, pernah enggak kalian ngirim Rizky teks ke siapa? Spill gitu. Dan udah ada nih yang jawaban dari teman Pro 2 ini jujur lucu. Katanya gini, "Pernah aku miss call mantan terus ngechat, apa sih call mulu?" Terus kata dia, "Lah kamu yang call duluan." Terus kata aku, "Berarti apa?" Dia balas, "Apa?" Dan terus aku bilang, "Ya berarti tuh aku kangen." Sumpah disitu aku ketawa banget. Sumpah malu sih. Ya cuma jokes, tapi sama dia malah dianggap serius. Jujur memang kalau berkaitan sama mantan, kita tuh agak-agak di luar nalar ya. Kenapa kita kayak gini gitu ya ciwi-ciwi. Kenapa? Kenapa? Tapi versi aku juga sama sih, kurang lebih kayak gitu. Aku pernah ngechat mantan. Jujur aku tuh cegil banget. Cuma aku tuh secegil itu sama Pro 2. Aku pernah ngechat ke mantan aku, terus aku bilang kayak gini. Ini zaman covid ya, berarti sekitar 2020-an, 2021. Aku bilang gini, "Hai kangen, sorry kepencet, kepleset, tangannya licin kena hand sanitizer." Aku bilang kayak gitu, bayangin. Terus dia gak respon apa-apa. Yang makin bikin malu tuh karena dia gak respon. Masih mending tadi Kavia ngechat masih direspons ke gua. Di-read doang. Emang koran ya. Emang. Tapi hasilnya dari kecegilan itu apa coba? Aku balikan. Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah cegil nomor 1 di Bandung, Bos. Gue tuh adalah suhu dari percegilan ini ya. Jadi kalau misalnya nanya Rizky teks enggak usah ditanya. Ini gua suhunya, Bos. Tapi aku masih penasaran banget jujur sama Rizky teks dari teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada yang lucu-lucu gitu, mungkin Rizky teks ke pacar atau ke teman atau ke mantan, siapapun ceritain ya. Please kalau kita cerita yang lucu-lucu hari ini dijaga malam di WhatsApp di 0812 6020 9696. Nah kan jadi gak fokus nih gue. 0812 6020 9696. Benar, udah benar. Nah fokus kan gara-gara mikirin mantan, kocak dah. Atau boleh langsung aja isi question box di Instagram, karena Lala udah bikin ya. Jadi Lala masih nungguin banget cerita-cerita dari teman Pro 2. Dan anyway tadi buat Kavia mau request lagunya Rahim Loide yang Ikro. Cuman karena lagu Ikro ini belum ada di RKS, jadi aku puterin Komang aja. Sebab memang kalau ngomongin mantan mah terlalu indah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih barengan sama tentunya di Jaga Malam. Dan kita masih ngomongin soal Rizky Tex ya. Tadi kita udah ngomongin, aku udah bacain tadi ceritanya Kak Fia. Adek Fia, karena dia baru mau lulus SMP IMO. Tapi lucu banget sumpah ceritanya tadi. Dan dari cerita aku juga tentunya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita teman Pro 2 yang lain, aku mau bacain dulu nih requestan-requestan dari teman Pro 2. Dari Sandi, katanya Sandi mau request Shape of My Heart. Salam-salam buat semua pendengar Radio Pro 2 Bandung. Asik. Gak salam buat aku, Sandi. Aku juga mau disalamin, Sandi. Ada kan lagunya kata dia, terus aku bilang gini, ada-adain demi Sandi, asik. Ada-ada Sandi, nanti aku puterin abis ini, oke okay? Terus ada Kak Lara juga yang cerita, nanti Lara bakal bacain setelah sesi ini ya. Ini masih sesi happy-happy dulu kita. Baru nanti sesi galau, abis ini jam 10-an itu kita udah mulai mellow lah gitu. Dan ada tadi Kak Mira cerita, katanya duh nyampe kamar langsung lagunya Kau by T5. Iya dong, langsung happy kan moodnya. Terus katanya tahu aja, iya dong aku selalu tahu. Gue peramal cuy, asik. Bercanda. Yaudah kita langsung bacain lagi aja ya. Kita langsung bacain cerita-cerita lucu dari teman Pro 2 nih yang udah masuk di Instagram dan di WhatsApp. Ada nih dari Dimas, katanya gini, aku pernah banget lagi ngirim Rizky Tex ke mantan gara-gara malam-malam lagi overthinking. Soalnya tuh cuma reply story, dia lagi hujan-hujanan naik motor. Terus gue bilang lah, hati-hati di jalan ya, nanti sakit. Padahal kita udah putus hampir setahun, terus dia bales. Masih perhatian aja nih, asik. Masih perhatian aja nih, gila. Nah dari situ, aku langsung salah tinggal sendiri. Terus jawab, enggak kok emang peduli sama semua orang. Bohong banget, padahal masihnya masih sayang dikit. Iya lagi. Memang ya. Udahlah pokoknya kalau ngomongin Rizky Tex kemantan nih, apa weh dijadiin topik segala, weh dijadiin topik. Bisa gitu kita ngelesetem nih si paling langsung jadi pakar ilmu komunikasi. Memang ya. Gitu, memang lucu emang kalau ngomongin mantan. Terus ada lagi nih dari Reza, katanya gini. Pernah banget ngirim Rizky Tex gara-gara kalah taruhan sama teman. Hah, gimana tuh? Jadi aku disuruh confess sedikit ke gebetan. Terus akhirnya aku chat lah, jujur aku nyaman ngobrol sama kamu. Pas udah kekirim tuh tangan dingin banget asli, gemeter, sumpah. Dia lama balesnya sampai aku kira bakal ditolak. Ternyata dia jawab, aku juga kok. Tapi bukannya seneng, aku malah malu sendiri. Terus gak buka chat sampai besok pagi. Buset. Terus jadian gak habis itu nih Reza habis ini? Kalau menurut gue mah langsung dibalas, kocak, jangan lama-lamain keburu dia berubah pikiran. Iya kan? Aduh, emang benar-benar lucu-lucu ya teman Pro 2 ceritanya hari ini tentang Rizky Tex ya. Aduh, alright, Tara masih nungguin juga nih cerita tentang Rizky Tex ini ya. Mau ngetek si Rizky juga boleh. Misalnya, ini mah misal. Itu cerita-cerita aja di WhatsApp di 0812-6020-9696. Atau boleh banget, aku udah bikin question box di Instagram, langsung isi di situ. Dan kalau misalnya kalian mau request juga boleh ya. Kayak tadi Kak Sandi yang mau request Backstreet Boys. Oh ini ada lagi nih yang request. Halo Jaga Malam, ini Teo dari Magelang, mau request lagu Ruang Baru dari Barsena Bestandi. Terima kasih, oke okay. Dan sekarang karena Kak Sandi sudah ngantri ya, dari 2500 antrian. Asik, gila tuh. Aku bakal langsung aja puterin Backstreet Boys Shape of My Heart. Spesial lah buat kamu Sandi, aku ada-adain pokoknya.

0: Kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tanggap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan

Nusantara. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

96FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama di Jaga Malam dan kita masih ngomongin tentang Rizky Tex. Dan untuk penutupan Rizky Tex perizki-rizkian hari ini, asik, perizki-rizkian gak tuh. Ini ada cerita dari Kak Alia Alfalah, katanya gini. Aku mau cerita Kak, Rizky Tex yang pernah sama orang yang aku suka sama aku, tapi pas itu akunya enggak. Alah, nah dia tuh teman banget gitu menurut aku mah. Oke, terus gimana? Terus lama-lama dia sering perhatian gitu kan, sampai dia confess lah ke aku. Terus aku bilang, aku gak mau sama kamu karena kamu posesif. Padahal mah suka banget sama cowok posesif. Bener, emang cowok mah gengsian ya. Dari situ dia gak lagi-lagi perhatiin aku. Terus kalau aku ngechat, dingin dianya, gak kayak dulu lagi. Jadi sekarang kalau chatan isinya Rizky semua deh. Oh semuanya Rizky, bener cegil ya, memang cegil jaya. Pernah aku chat gini, ih seru banget, aku for the first time pergi keluar kota sendiri. Terus dia cuma jawab, gimana rasanya? Terus aku VN panjang banget ceritain semuanya. Terus dia cuma jawab, oh oke okay. That ah, kenapa jadi dingin? Oi, dan kenapa jadi aku yang sukanya ya? Jadinya aku cegil banget ke dia. Aduh. Itulah kenapa kalau misalnya cewek sekalinya cegil langsung terabas aja bablas, sayang. Jujur ya, ini cerita sedikit karena aku pun cegil mampus Pro Max gitu loh. Aku tuh cegil sertifikat cegil se-Bandung Raya. Bukan, mungkin kayaknya se-Indonesia kali ya. Karena sumpah ya, ini tercegil aku menurut aku ya. Coba cewek mana lagi yang ngechat pacarnya yang lagi kamu suka nih, terus ngomong kayak gini, boleh gak aku ngomong sama gitu. Bayangin, ke pacarnya gue bilang kayak gitu. Gila gak? Tapi abis itu gue dapet coy. Walaupun memang itu kayak terlalu risky dan terlalu berbahaya untuk dicontoh ya. Jangan dicontoh sama Pro 2, tidak boleh ya kayak gitu ya. Cuman memang waktu itu aku tuh cegilnya nyegil banget gitu. Jadi begitulah. Cuman ya namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi gue dapet kan. Aduh, makanya kalau cewek cegil langsung aja terabas ya Kak Alia ya. Dan kalian mau request lagunya atau satu cerita ya Kak Alia? Oke boleh. Dan ini satu cerita terakhir dari Kak Sya. Kalau versi aku gini, aku sengaja pencet tombol video call. Eh sorry kepencet. Gak apa-apa katanya. Berarti boleh aku pencet lagi. Dan langsung di VC lagi. Gokil. Gokil langsung di video call balik. Ini mah berarti emang suka dia sama kamu. Asik. Emang gokil banget lah. Emang cegil-cegil tuh jaya ya. Semoga cegil selalu bahagia. Selalu diberikan kemudahan untuk mendapatkan yang kita mau. Amin, amin. Tapi jangan dicontoh yang kayak aku tadi ya teman Pro 2, karena itu mah terlalu berbahaya untuk dicontoh. Anyway teman Pro 2, terima kasih banget yang udah cerita-cerita sama Ala, udah cerita tentang Rizky Tex kamu, dan udah dengerin, udah request juga ya. Tapi masih barengan sama Ala di Jaga Malam tentunya. Cuman mungkin habis ini kita akan lebih slow, kita akan lebih curhat dari hati ke hati gitu ya. Sama lah seperti lagunya yang di request sama Kak Ala itu, satu cerita by Rizwan Fadilah dan Nabila Taqiyah nih.

0: Uchiha, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Kamu bucin?

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama Sido itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC.
3: Ada gitu,
0: aduh.
3: ACDC bener.

0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
2: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
2: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama tentunya di Jaga Malam. Dan sekarang kalau udah jam setengah sebelasan gini tuh artinya sudah di sesi curhat ya teman Pro 2. Dan ini udah masuk nih curhatan dari teman Pro 2 ya, dari Kak Lara. Langsung aja kali ya kita bacain. Sebenarnya bukan curhatan sih, lebih ke curhatan sih, curahan hati ya. Kita bacain deh. Untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan radio ini di malam hari, terkadang dalam hidup kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menghargai orang yang selalu diam-diam berjuang untuk kita. Kita lebih sering mengeluh tentang apa yang belum kita miliki saat ini dibandingkan melihat siapa yang setiap hari rela lelah demi melihat kita tetap berdiri dan sehat. Dan tanpa kita sadari, sesosok itu adalah ayah kita sendiri. Ayah memang jarang menangis di depan anaknya, jarang mengeluh walau pundaknya penuh dengan beban. Ia memilih diam saat hatinya lelah, memilih tersenyum walau hidup sedang tidak baik-baik saja. Banyak ayah yang rela menahan lapar agar anaknya bisa makan, rela bekerja sampai tubuhnya sakit agar anaknya bisa sekolah tinggi seperti orang lain dan hidupnya lebih baik dari dirinya. Namun sayangnya, ketika ayah masih ada, terkadang kita malah sibuk dengan dunia sendiri. Kita lebih sering membantah dibanding mendengarkan nasihatnya. Kita lebih sering malu mengakui kasih sayangnya karena ayah tidak pandai menunjukkan cinta dengan kata-katanya. Padahal cinta seorang ayah bukan tentang ucapan yang manis, melainkan tentang perjuangan yang tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya, waktu berjalan begitu cepat. Rambut ayah mulai memutih, langkahnya mulai melemah, tubuhnya yang dulu kuat perlahan tak lagi sama. Dan di saat itulah, banyak anak mulai sadar bahwa sesosok yang dulu dianggap biasa ternyata adalah manusia paling tulus dalam hidupnya. Penyesalan paling menyakitkan bukan ketika kehilangan harta atau jabatan, tetapi ketika kehilangan orang tua yang dulu selalu mendoakan kita tanpa henti. Saat ayah pergi untuk selama-lamanya, rumah masih sama, kamar masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Tidak ada lagi suara yang menanyakan sudah makan. Tidak ada lagi sosok yang diam-diam khawatir saat kita pulang terlambat atau kemalaman. Dan yang paling menyedihkan, kita sering baru ingin membahagiakan ayah ketika waktu sudah tidak memberi kesempatan lagi. Karena itu, selagi ayah kita masih ada, peluklah dia. Dengarkan ceritanya walau terdengar sederhana. Jangan gengsi mengatakan sayang atau terima kasih. Sebab suatu hari nanti, ketika dunia terasa sangat berat, kita akan merindukan satu orang yang dulu selalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hargailah orang tuamu, terutama ayahmu dan ibumu juga tentunya. Karena di luar sana banyak orang yang rela menukar apapun hanya untuk bisa mendengar suara ayahnya sekali lagi. Jadi jangan menunggu kehilangan untuk mengerti arti kehadiran, sebab waktu tidak pernah mau kembali, dan penyesalan selalu datang paling akhir. Oh my god, sedih banget Kak Lara, aku langsung goosebumps setelah bacain ceritanya, curhatnya Kak Lara hari ini. Aku langsung keinget papa yang lagi kerja di Jakarta, langsung kayak, oh my god, yeah, I should have made him proud gitu. Thank you ya Kak Lara untuk kata-katanya dan curahan hatinya hari ini. Cukup membuat Lala menjadi rindu sama papa ya. Makin kangen banget gitu sama papa yang sekarang lagi kerja di Jakarta juga. Ya tentunya jadi tulang punggung untuk keluarga dan ya selalu jadi sosok ayah yang baik deh buat Lala. Dan tentunya buat ayah-ayah di luar sana, thank you sudah menjadi sosok yang baik dan terima kasih sudah berusaha dan tentunya menjadi orang yang paling kuat, orang yang menjadi tameng untuk keluarga kecilmu. Oh, terharu banget Kak Lara. Dan Kak Lara mau sekalian mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Oke, okay, sini Lara puterin. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin mau mencurahkan hatinya kayak Kak Lara, mungkin Kak Lara lagi kangen banget sama ayahnya gitu ya. Boleh banget cerita-cerita ya, karena sekarang sudah jam setengah 11, artinya kita sudah di sesi per curhatan, sesi per galau-galauan. Boleh banget langsung cerita sama Lala di 0812-6020-9996, karena Lala masih nungguin sampai jam 11 nanti ya, sambil kita dengerin dulu lagunya yang di request sama Kak Lara, yaitu Olivia Rodrigo yang Driver License.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: sweet time. Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendangan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketang Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?
5: Teman Pro 2, karena sebentar lagi udah mau jam 11 ya, jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya Lala harus pamitan dulu nih sama teman-teman yang dengerin Lala dijaga malam hari ini. Terima kasih banyak yang tadi udah cerita-cerita tentang Rizky Tex yang lucu-lucu dan juga udah curhat-curhat ya dari jam 10 sampai jam 11. Tapi Lala harus pamit, walaupun habis ini kita masih dengerin musik-musik ya dari Pro 2. Dan kemana-mana ya, masih banyak lagu yang bisa kamu dengerin sampai jam 12 malam nanti. Anyway, ini adalah penutup untuk siaran hari ini ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi besok hari di Santai Siang. Jadi, Lalanya sekarang mau dengerin lagu-lagu dulu deh. Kamu juga tetap dengerin ya, 96 FM ya.

0: Dek, minjem casan dong.
1: Tuh, ambil aja.
0: Lagi nontonin apa sih? Serius amat.
1: Ini, lagi scroll-scroll video aja. Kenapa sih?
0: Udah malam ini, bukannya tidur. Malah main HP mulu.
1: Lagian gabut, belum ngantuk juga. Bingung kan mau ngapain lagi?
0: Mendingan kamu baca buku, Gi. Mumpung sebelum tidur.
1: Ntar aja deh, lagian sama aja mau baca kapan juga.
0: Nih ya deh, National Sleep Foundation mengemukakan kalau membaca secara santai sebelum tidur, itu artinya mempersiapkan tubuh untuk tidur dan membantu pikiran terlepas sejenak dari tekanan hidup. Dan bahkan, baca buku sebelum tidur bisa bikin kualitas tidur kamu jadi bagus.
1: Oh gitu ya, Kak. Ya udah deh, mari kicap.
0: Hah, mari kicap apaan?
1: Mari kita coba.
2: Did I really just forget that melody?
3: No.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Produfm, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produfm.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau

apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.
1: Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: teman. Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

Teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Jumat 8 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di program Madua Bandung. Kali ini di edisi Jumat 8 Mei 2026, Sandy Puspandinia yang bakalan temenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan banyak informasi yang udah Sandy siapin buat kamu, teman Pro 2, dan juga lagu-lagu yang bisa kamu dengarkan kayak 1 jam ke depan nih. Jam 5 sampai jam 6, Sandy bakalan kasih lagu-lagu dulu buat kamu full non-stop 1 jam. Abis itu Sandy bakalan balik lagi dengan informasi terupdate dari dunia entertainment di Info Pro 2. Ada juga informasi dari sekitaran kota Bandung, teman Pro 2 ya. Ada juga berita nasional, informasi dalam dan luar negeri. Baik itu berita olahraga, berita musik dan juga film terbaru. Pastinya juga ada kan ada current issues yang kita bahas bersama narasumber kita di jam 9 pagi nanti. Semuanya bisa kamu dengarkan secara langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada
2: selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman

0: Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.
1: Aku Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Saat terjadi gempa, penting untuk mencari tempat yang aman dan juga menjauhi bangunan serta cari tempat terbuka dan menentukan titik pertemuan untuk bertemu setelah menyelamatkan diri.
1: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum?
2: Hah? Belum.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
2: Info Pro2.
1: Informasi pertama datang dari Lady Gaga yang resmi mengumumkan perilisan film konser sekaligus album live terbarunya yang bertajuk Mayhem Requiem. Proyek visual yang sangat dinantikan ini dijadwalkan tayang perdana secara eksklusif di platform Apple Music pada 15 Mei 2026 mendatang. Di mana kabar gembira ini dikonfirmasi melalui sebuah video teaser singkat yang ditampilkan tepat setelah sang bintang pop menyelesaikan pertunjukan terakhirnya dalam rangkaian tour The Mayhem Ball di Madison Square Garden, New York.
2: Info Pro 2.
1: Konser gratis Shakira di pantai Copacabana, Brazil, sedot 2 juta lautan manusia. Shakira baru saja mengukir sejarah baru dalam karir bermusiknya melalui konser gratis kolosal di pantai Copacabana, Brazil pada Sabtu malam 2 Mei 2026. Pertunjukan bertajuk Todo Mundo no Rio 2026 tersebut berhasil menarik massa sebanyak lebih dari 2 juta orang, menyusul jejak kesuksesan konser serupa yang pernah digelar oleh Madonna dan juga Lady Gaga. Kehadiran Shakira ini tidak hanya memecahkan rekor kerumunan, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi kota Rio de Janeiro dengan suntikan dana mencapai $160 juta atau sekitar 2,784 triliun rupiah.
2: Info Pro 2.
1: Natalie Imbruglia siap membuka era terbarunya lewat album studio ketujuh bertajuk Algorithm yang dijadwalkan rilis pada 4 September 2026 melalui Langer Records. Proyek ini menjadi karya penuh pertamanya dalam 5 tahun terakhir sejak Firebird tahun 2021 sekaligus menandai arah musikal yang lebih intim. Algorithm akan memuat 12 lagu yang proses pembuatan album ini disebut sebagai pengalaman paling menyenangkan dalam karirnya. Meski di saat yang sama ia juga menghadapi tantangan besar terkait kesehatan mental. Bagi Natalie Imbruglia, musik menjadi ruang untuk mengubah pengalaman gelap menjadi sesuatu yang lebih terang dan juga bermakna.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Itu tadi informasi Pro2, informasi terupdate dunia entertainment. Dan pasti juga kau bisa langsung menyimaknya di rri.co.id.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Gak tahu kenapa kok ini rasanya kayak buru-buru banget teman Pro 2 ketika kamu tahu serial Harry Potter ternyata resmi untuk tancap gas syuting season keduanya di tahun ini. Anyway, udah nonton belum ke Sensen? Sensen. Jadi panggilan rumah tuh ya. Kalau Sandy tuh belum. Jujur Sandy adalah seseorang yang memang belum move on dari movie-nya si Harry Potter. Ya, film-film Harry Potter yang ada 8 film itu ya, tahun 2. Nah, si serialnya ini tuh kayak apa ya? Kamu terkadang dapat ini enggak sih kayak sindrom kalau misalkan ada satu film tapi cast-nya berubah tuh kayak aduh gimana nih? Tapi lama-lama akan diterima juga gitu. Nah ini nih ya alasan Sandy kenapa belum nonton serial Harry Potter, padahal si serial Harry Potter ini tuh akan berencana terus produksi sampai 10 tahun ke depan teman Pro 2. Yang season atau yang pertamanya ya, season pertamanya tuh memang sudah resmi rilis, syuting dari tahun 2025 langsung masuk ke studio editing tuh teman Pro 2 ya, dan udah bisa kamu tonton juga pastinya di HBO. Dan di tahun ini serial Harry Potter resmi mendapatkan lampu hijau dari HBO untuk lanjut musim kedua jauh sebelum musim pertamanya tayang pada libur Natal tuh teman Pro 2. Jadi ternyata ya, langkah ini sejalan dengan rencana besar jaringan tersebut untuk mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim serial yang baru dalam kurun waktu 1 dekade. Oh, jadi nanti yang ketujuh ini nih ya, yang si cari-cari Horcrux itu, apa sih? Deathly Hallows? Cari-cari Horcrux ya kan. Kalau di film kan dibagi 2 bagian tuh, ada 2 part. Nah, nanti kalau di series ini tuh bakalan tetap di 1 season aja teman Pro 2 ya. Nah, bahkan Variety.com memberitakan kalau misalkan proses syuting musim kedua yang kisahnya diadaptasi dari Harry Potter and the Chamber of Secrets ini dijadwalkan dimulai pada musim gugur tahun ini, pertengahan hingga semester kedua di tahun 2026. Dan HBO juga telah mempromosikan John Brown, salah satu penulis di musim pertama, untuk mendampingi Francesca Gardiner sebagai co-showrunner gitu ya. Di mana nih teman Pro 2? Musim pertama yang akan berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone, mengikuti judul edisi Inggris untuk buku pertamanya, akan berfokus pada hari ulang tahun Harry yang ke-11 ya. Dan pada momen tersebut si Harry yang diperankan oleh Dominic McLovin menerima surat penerimaan ke sekolah sihir Hogwarts yang sekaligus menjadi awal mula ia harus berhadapan dengan musuh berbahaya dari masa lalunya gitu ya, yang si Voldemort, tapi dia masih ngumpet di belakang kepala si profesor, siapa tuh, Quirrell, benar enggak? Iya, itu ya, jadi kayak ngumpet gitu, ada di bandananya gitu teman Pro 2. Oh, belum tayang, itu Natal. Tapi ada yang bilang udah tayang nih. Mungkin ini teaser-teasernya doang kali ya yang memang udah tayang. Bahkan juga si para cast Harry Potter yang dulu-dulu teman Pro 2, kayak si Daniel Radcliffe, Tom Felton, itu mereka sangat mendukung ya para adik-adiknya yang memang ini masih pada kecil-kecil, masih cilik-cilik untuk memerankan karakter-karakter yang ada di Harry Potter, yang ada di serial Harry Potter ini teman Pro 2. Dan si Daniel Radcliffe sendiri tuh berpesan, jangan atau gak usah ngebanding-bandingin ya si karakter yang zaman si Daniel Radcliffe dulu dan yang sekarang, katanya gitu. Udah ditonton aja, karena ini pasti menjadi sesuatu yang berbeda sekaligus plus dan minusnya. Iya sih, setuju banget teman Pro 2 ya. Jadi kita tungguin aja deh kalau begitu ya si serial Harry Potter ini di libur Natal 2026 gitu kabarnya ya. Stay close.
1: You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

Positif. Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tapi mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuman baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepet lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: listening Pro 96 FM. Teman Pro 2, buat kamu para bobotoh Persib Bandung, siap-siap aja ya, karena pertandingan Persib lawan Persija dipindah ke Samarinda. Udah pada tahu dong pastinya ya. Kemarin kan direncanakan tuh bakalan di Jakarta, teman Pro 2 ya. Tapi takut. Bukan takut sih ya. Satu, demi keamanan ya. Takutnya itu, takutnya ada kayak apa ya, tindakan-tindakan yang memang oknum-oknum sih, oknum-oknum supporter teman Pro 2 yang memang kalau misalkan lagi pertandingan gini, terkadang ada yang memang tidak bisa menerima hasil akhir gitu. Itu salah satunya ya. Pastinya nih teman Pro 2, pertandingan Persija versus Persib El Clasico yang semula dijadwalkan di Jakarta International Stadium, di JIS gitu ya, ini dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda pada tanggal 10 Mei hari Minggu nanti. Dan pastinya Persib sendiri ya sudah menginformasikan di website pribadinya, yaitu di persib.co.id, official statementnya teman Pro 2, kalau Persib menghormati penyesuaian venue laga kontra Persija. Pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 ya, dan pastinya keputusan tersebut tertuang dalam sirkular 55 tentang penyesuaian venue kompetisi BRI Super League 2025-2026 yang diterbitkan pada 6 Mei kemarin ya, dan dijelaskan pertandingan Persija Jakarta dan Persib yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda pada hari Minggu nanti 10 Mei teman Pro 2. Dan pastinya Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan Persib menghargai seluruh keputusan yang telah ditetapkan operator kompetisi bersama stakeholder terkait demi kelancaran penyelenggaraan kompetisi. Yes. Dan pastinya juga ada sebuah penegasan bahwa proses penetapan keputusan tersebut Persib tidak pernah melakukan intervensi apapun terhadap operator kompetisi. Dan menurutnya Persib selalu siap bertanding di stadion manapun dan akan senantiasa menghormati seluruh regulasi yang telah ditetapkan operator kompetisi. Fokus utama Persib saat ini adalah menjaga kesiapan tim agar dapat tampil maksimal dalam pertandingan mendatang teman Pro 2. Dan ia pun ya, Persib pun teman Pro 2 mengajak seluruh bobotoh untuk terus memberikan dukungan positif kepada tim dengan tetap menjaga ketertiban dan suasana sepak bola yang kondusif ya. Selain itu juga Persib berharap pertandingan Persija kontra Persib ini dapat berlangsung aman, lancar dan menjadi momentum positif bagi sepak bola Indonesia. Dan hari ini juga sempat diutarakan oleh Mark Klok teman Pro 2. Waktu kemarin kan lagi pada latihan ya, dan Boboto tuh kayak bener-bener ngedukung pisan gitu. Nah ini kamu bisa lihat ya di Instagram kita di RRI Bandung. Kamu lihat aja bagaimana di situ dengan menggelora ya, Mark Lok menginformasi, mungkin menginformasikan ya, kayak menyampaikan bahwa kita tuh di sini ya demi kalian, wes ya. Pertandingan ini kita terbang nanti ke Kalimantan itu demi orang Bandung katanya ya. Banyak yang gak mau Persib itu hat-trick ya, menang 3 kali berturut-turut. Tapi kita mau. Wah itu benar-benar deh, saya ini merinding sih jujur. Saya ini merinding ya pas ngedenger Mark Lok benar-benar kayak apa ya, kayak Bung Tomo kayak ya kalau lagi pidato kan ya teman Pro 2 ya. Itu keren pisan. Kau lihat deh videonya, ada di Instagram kita di @rribandung teman Pro 2. Yes. Siap-siap aja hari Minggu nanti teman Pro 2, dan pastinya ya ini udah hampir di akhir musim Super League 2025-2026. Berharap banget nanti Persib bisa pulang ke Bandung membawa poin ya, agar menjadi sebuah tambahan dan membuat kita tetap ada di nomor 1 ya, klasemen sementara di Super League 2025-2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.